0: yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
2: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo, Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
4: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
3: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
5: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
3: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
2: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
6: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
7: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Dan ini komcat itu adalah salah satunya. Ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman militer ya. Kalau yang militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, dan bisa kita menghadapi perang, langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
6: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
8: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
9: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
8: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
10: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial. Dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan kan, seperti itu.
8: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius, jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
12: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. termasuk jamaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
13: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji sekitar 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
12: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
14: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diperangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Suparlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu, jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
13: Berharap namanya berharap.
2: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
14: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Armusna merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat, Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh.

0: Ya, silakan Alham.
1: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari musnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Rahardjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Rahardjo.
2: Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri. Gitu. Untuk
1: dengar, karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumeneb melaporkan selengkapnya.
4: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady di Liga 1.
5: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
4: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan steady di Liga 1 besok.
5: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi

0: PCM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
1: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler. Dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

Masih terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali ya, kami ucapkan untuk Anda yang mungkin baru saja monitor siaran kami di akhir pekan, hari Minggu. Pendengar, tampaknya cuaca di luar sana pun juga kalau tadi cerah, sekarang sudah berangsur-angsur berawan. Dan juga nampak ada beberapa titik wilayah yang juga terpantau mendung kalau kita lihat dari jendelanya RRI Kendari di luar sana. Namun mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda untuk tetap beraktivitas. Pastinya tetap semangat beraktivitas di akhir pekan, hari Minggu. Mudah-mudahan aktivitasnya bisa terus berjalan dengan lancar, selancar seperti tentunya apa yang Anda harapkan. Nah, kembali kita update informasi, pendengar, untuk di Sultra pagi ini datangnya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan apresiasi atas pelaksanaan panen raya jagung serentak kuartal 2 yang digelar Polda Sulawesi Tenggara di kawasan Labibia, Kota Kendari, Sabtu 16 Mei 2026 kemarin, pendengar. Jadi memang kegiatan tersebut itu menjadi bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Panen raya tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Sumangeruka, kemudian ada Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Laode Tariala, kemudian Wakapolda Sultra, Brigjen Polisi Gideon Arief Setiawan, dan ada Danrem 143 Halu Oleo, Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto, pendengar. Kemudian hadir pula pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara, kemudian unsur Forkopimda Sulawesi Tenggara, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, serta Kapolresta Kendari Kombes Polisi Edwin Lois Sengka, pendengar. Dan Bapak Gubernur Andi Sumangeruka menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang juga dinilai konsisten menjalankan program ketahanan pangan secara berkelanjutan. Jadi di panen raya kuartal kedua dan sebelumnya sudah ada kuartal pertama yang juga telah dilakukan, hasilnya luar biasa, kualitas jagung yang dipanen juga tentunya sangatlah bagus. Dan berdasarkan laporan yang diterima Gubernur, hasil panen pada kuartal kedua ini dinilai juga cukup memuaskan bagi daerah, dan keterlibatan aparat kepolisian dalam pengelolaan sektor pertanian itu diproyeksikan menjadi contoh sinergi antara institusi negara dan juga masyarakat. Kemudian program tersebut diharapkan terus berlanjut, pendengar, guna memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, sebagai tambahan informasi, lokasi panen raya di Labibia itu memiliki luas lahan sekitar 1 hektar dengan estimasi hasil panen itu mencapai 3 ton jagung. Dan kalau dilihat secara keseluruhan, total lahan pertanian yang digarap Polda Sulawesi Tenggara itu mencapai 10,5 hektar dengan total hasil panen itu diperkirakan sebanyak 31,5 ton, pendengar. Nah, Polda Sulawesi Tenggara bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga menyalurkan bantuan kepada sekelompok tani Matang Gonawe berupa ada bibit jagung sebanyak 40 kg dan juga pupuk sebanyak 125 kg, pendengar. Bantuan itu diberikan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian sekaligus memotivasi petani dalam mengembangkan sektor pangan di daerah kita, pendengar.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. It's Britney, bitch.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di hari Minggu seperti biasa jelang tanda waktu tepat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada, sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk di hari ini Minggu akan kami hadirkan ibadah Minggu dari GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari. Pendengar, jadi pastikan terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mengikuti.

terimalah salam Rasul. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.

pembacaan firman sebagai hukum Allah. Saudara, mari membuka bagian firman dari Keluaran 20. Pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Demikian firman Tuhan sebagai hukum Allah yang sudah terbacakan melalui Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kita mengaminkan firman ini dengan bersama melakukan nyanyikanlah Kidung Baru 17 pada baitnya yang ke-3.

Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Allah. Dan doa pengakuan ini kita lakukan dengan menyanyikan nyanyian NKB 122, bait 1 hingga baitnya yang ketiga.

Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah, sekarang dengarlah berita anugerah ini. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Seperti tertulis firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bapak ibu saudara, mengaminkan doa pengakuan dan pemberitaan anugerah ini, kembali kita puji muliakan nama Tuhan. Dari nyanyian, nyanyikanlah kidung baru 127, baitnya yang pertama dan yang kedua.

Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan. Yang pertama, solo dari PK Lansia Jemaat Immanuel Kendari, lalu dilanjutkan dengan vokal grup Alpha Voice dari Jemaat Mepokoaso. Disilakan.

Ya, terpujilah nama Tuhan atas setiap kesaksian pujian yang sudah dipersembahkan dalam ibadah hari ini. Semua pujian itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saudara-saudara, baik solo maupun trio yang sudah mempersembahkan pujian, Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan yang menjadi landasan persekutuan kita pada minggu hari ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendahuluinya dengan berdoa dan dalam sikap doa kita menyanyi nyanyian NKB 119 pada baitnya yang ke-9. Pada baitnya yang pertama sampai dan baitnya yang ketiga.

Salam saudara-saudara. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali datang beribadah, datang menyembah, datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan membuka setiap hati dan juga telinga rohani kita atas kebenaran firman yang akan kita sama baca, dengar, dan renungkan saat ini. Untuk itu saya mengajak kita semua membuka bagian firman Tuhan, yang juga firman ini terbacakan dan disampaikan di seluruh pelayanan ibadah-ibadah lingkup Gap Sutra hari ini. Firman Tuhan terdapat di dalam Injil Lukas ayatnya yang pasalnya yang ke-19. Injil Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-37 sampai ayat 40. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan bagian pembacaan firman ini, biarkan Alkitab kita terbuka dan kita melihat, memperhatikan firman ini. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara melalui Alkitab Terjemahan Baru Edisi 2. Injil Lukas 19 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40. Firman Tuhan. Ketika ia mendekati Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah setiap kita yang dengannya firman Tuhan selalu menjadi bagian dalam perenungannya tiap-tiap hari. Haleluya.

Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sekarang ini hidup di zaman yang aneh. Kenapa saya bilang kita hidup di zaman yang aneh? Banyak orang bisa berbicara tentang politik, tentang ekonomi, tentang gosip, tentang hiburan, tentang pertandingan bola, tentang artis. Ya. Semua yang lagi viral-viral itu. Tetapi ketika berbicara tentang Yesus, banyak orang Kristen diam-diam menjadi bisu. Dia. Kenapa?

0: Apakah diam karena malu menjadi orang Kristen? Malu untuk berdiri di pada kebenaran? Malu kehilangan popularitas? Bisa jadi seperti itu. Tetapi ini adalah kenyataan. Tapi coba kalau disuruh berbicara yang lain. Nomor satu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hal ini terjadi bukan karena kita tidak mengenal Kristus, kan? Tapi saya ingin bertanya coba. Apa benar kita sudah mengenal Kristus yang kita menjadi Kristus yang menjadi junjungan kita ini? Atau hanya karena kita mengenal Kristus pada waktu kita berada di gereja? Seharusnya kan tidak. Kalau kita mengenal Kristus berarti kita berani menyatakannya. Mau di mana, mau di tempat kerja, mau di tempat di mana kita ada. Bukan hanya di gereja. Bukan hanya di persekutuan. Tetapi itu yang terjadi. Mungkin kita takut ditertawakan orang ya. Nah saudara, padahal iman Kristen bukan iman yang diam. Iman Kristen adalah iman yang hidup. Iman yang berani bersuara. Karena itu hari ini saudara kita akan merenungkan firman ini. Di bawah tema yang sudah dirancangkan melalui bagian pembacaan kita ini. Yaitu pertobatan yang melahirkan pujian dan pengharapan. Tetapi saya ingin merangkumkan tema itu menjadi jangan diam. Pujian harus terus mengalir. Nah, saudara-saudara, firman ini kalau kita lihat konteksnya terjadi saat sebelum Yesus menjalani pengadilan kan di Yerusalem. Ketika ia masuk ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem. Bahkan kalau kita membaca sebelumnya ya, dia dielu-elukan oleh banyak orang. Dia masuk dengan mengendarai seekor keledai, bukan seekor kuda. Dia masuk untuk menggenapi karya keselamatan, misi dari Bapanya. Ini konteksnya. Tapi kita tidak mundur ke belakang. Kita lihat pada konteks pembacaan kita. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, dikatakan di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun. Pada waktu itu mulailah para murid yang mengiringi Yesus bersuara, memuji Yesus. Dikatakan firman Tuhan, mereka memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Mereka melakukan itu karena mereka telah melihat mujizat yang luar biasa telah dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus. Saudara, saya ingin bertanya. Kalau ditanya hari ini kepada Bapak Ibu Saudara masing-masing, apa yang Bapak Ibu sudah lihat pada Yesus? Tentu ini berkenaan dengan pengalaman hidup kita, pengalaman iman kita bersama dengan Dia. Kita jangan menjadi orang Kristen, oh katanya orang begini, seperti orang itu berkata seperti ini. Bukan seperti itu kan? Tetapi apa yang kita alami, apa yang kita lihat dalam Yesus. Sehingga kita berani mengatakan bahwa Dialah juru selamat hidupku. Pujian yang diungkapkan oleh para murid dan orang-orang yang mengiringi Yesus masuk ke Yerusalem pada waktu itu, mereka melakukannya karena mereka sudah melihat mujizat apa yang diperbuat oleh Yesus. Dan kita lihat, saudara, pujian yang memang harus dilakukan itu menjadi pertentangan orang-orang Farisi yang juga ikut dalam iring-iringan orang banyak pada waktu itu kan, sehingga mereka mulai kesal. Dia tidak senang dengan pujian itu. Dia katakan kepada Yesus, Guru, suruh diam itu murid-muridmu. Tapi apa yang Yesus katakan? Kalau mereka disuruh diam, batu-batu ini yang akan berteriak. Saudara, kalau orang Kristen yang sadar akan setiap karya Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah bisa diam. Itulah Rasul Paulus katakan, mengucap syukur dalam segala hal. Tidak bisa diam, Bapak Ibu. Yang ada kerinduan dalam dirinya itu adalah memuji Tuhan. Ya boro-boro kita menjadi orang Kristen. Zaman sekarang orang-orang Kristen masuk gereja, ya cukup saja untuk masuk gereja. Tapi belum tentu hatinya memuji Tuhan. Apalagi kalau sudah ada akar pahit pada seseorang. Masuk gereja, itu lagi. Dia lagi. Bosan. Kita lihat. Pujian itu lahir dari pengenalan akan Kristus. Jadi kalau orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, tapi dia diam, dia bukan orang Kristen. Pak Pendeta, saya selalu memuji Tuhan kalau dia memberikan segala sesuatu. Iya, kalau ada itunya baru puji Tuhan. Haleluya! Tapi kalau sudah tidak sesuai dengan apa yang terjadi, Tuhan di nomor dua akan Tuhan belakang. Makanya Yesus mengatakan kepada orang Farisi yang jengkel dengan pujian itu, kalau mereka disuruh diam, batu ini yang akan berteriak. Bayangkan Bapak Ibu, kalau batu bisa berteriak benda mati, lah kita ini orang hidup, orang yang mengenal Kristus. Masa kita sebaliknya menjadi orang-orang yang mati? Aneh kan? Ya memang, kalau kita melihat apa yang menjadi kejengkelan orang-orang Farisi pada waktu itu ketika mereka mendengar seruan yang luar biasa memuji Tuhan Yesus itu. Karena mereka melihat itu menjadi ancaman bagi mereka kan? Bahwa mereka tidak lagi menjadi seorang yang populer. Fokus mereka, fokus orang-orang banyak kepada Yesus, bukan lagi kepada mereka kan? Mereka enggak suka. Yang mereka suka hanya pujian kepada mereka. Lah yang seharusnya terjadi adalah pujian kepada Tuhan. Apalagi setiap orang yang sudah mengalami karya keselamatan Allah. Saudara, hari ini sekali lagi saya mau mengatakan kalau kita sadar kita ada sampai hari ini, itu karena karya keselamatan Tuhan, dan itu sudah dikerjakan bagi kita semua. Apa yang patut kita lakukan? Tuhan sudah menjaga kita. Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan. Tuhan sudah memberi keluarga. Tuhan sudah memberi makanan. Tuhan sudah memberikan hal yang baik. Kalau Tuhan sudah memberikan yang baik dalam hidup kita, mengapa kita harus diam? Mengapa mulut kita berat untuk bersyukur? Mengapa kita cepat mengeluh? Hari ini saudara, firman Tuhan mengajar bahwa pujian harus terus dinaikkan. Pujian itu lahir dari hati yang sadar akan karya Tuhan. Pujian itu juga adalah pengakuan iman bahwa Dia adalah Raja. Apa yang dilakukan oleh orang banyak pada waktu itu kepada Yesus dengan pujian itu. Memproklamirkan, mendeklarasikan bahwa Dialah Raja di atas segalanya. Semua itu dilakukan karena mengenal Yesus. Sekali lagi, mengenal Yesus. Kita bukan hanya tahu, Bapak Ibu Saudara ya. Saya sering bertanya kepada jemaat, Bapak Ibu kenal Tuhan Yesus atau hanya tahu Tuhan Yesus? Kita tahu Tuhan Yesus atau hanya kenal Tuhan Yesus? Bapak Ibu tahu Tuhan Yesus? Tahu Tuhan Yesus? Kenal Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Jangan sampai menjadi orang Kristen yang hanya tahu Yesus. Saya sering mengistilahkan begini. Hari ini kita kenal siapa presiden kita kan? Kita tahu presiden kita. Bapak Ibu tahu tuh, saya tahu tuh presiden saya. Tapi saya tidak kenal dia. Yang cuma kenal dia adalah istrinya, keluarganya kan? Tetapi kita dikatakan kita mengenal Kristus. Berarti tidak ada alasan untuk tidak memuji dia. Tapi hati-hati. Karena banyak orang Kristen yang tahu. Dia tidak kenal Yesus. Makanya sering bilang, katanya orang seperti itu. Yesus kan pernah bertanya kepada para murid ya. Para murid. Kata orang, siapakah aku ini? Apa mereka jawab? Engkau adalah nabi, engkau adalah ya? Guru, apa lagi? Itu kan kata orang. Lalu Yesus bilang tanya begini. Lalu katamu aku ini siapa? Siapa yang jawab? Kok cuma satu orang yang jawab ya? Simon Petrus yang bilang, engkau adalah Mesias. Nah kalau hari ini kembali ditanyakan kepada kita, Bapak Ibu kenal Yesus itu siapa? Jangan buka Google, jangan bilang tanya orang, dengar apa kata orang. Bapak Ibu sendiri yang alami, siapa Yesus? Kalau saya ditanya Bapak Ibu, saya akan jawab begini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Dan seterusnya. Saya tahu bahwa hidupku ini bukan hidupku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saya mengaminkan apa yang dikatakan Paulus. Bapak Ibu tidak bisa protes. Karena dengan Kristus tinggal di dalam hidupku, Dia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Dia sudah menjadi Mesiasku. Dia sudah menjadi Nabi bagiku. Dia sudah menjadi Guru bagiku. Saya tidak bisa mencari kata-kata lain. Saya hanya mengaminkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bahwa hidupnya sekarang ini bukan lagi hidup yang dia hidupi sebagai manusia yang pernah melupakan Kristus. Tetapi dia hidup di dalam Kristus yang hidup di dalamnya. Itu jawaban kalau saya. Tapi gak tahu Bapak Ibu jawab apa kalau ditanya, Kristus bagimu itu siapa? Harus bisa beri jawab. Itu kesaksian iman. Karena kita mengenal Dia. Karena kita sudah mengalami setiap karya keselamatannya. Dan karena itu hari ini, kalau kita sudah tahu, kita sudah mengenal itu dengan baik, jangan pernah berhenti untuk memuji Dia. Pengakuan akan Yesus sebagai Raja. Dikatakan ayat 38, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Ini bukan kalimat biasa Bapak Ibu ya. Sekali lagi, ini adalah sebuah pengakuan iman. Yesus adalah Raja. Ini berarti mereka tidak sekadar menghormati Yesus sebagai Nabi atau Guru. Tetapi mereka memahami dengan Yesus adalah Raja mereka. Berarti Yesus punya otoritas, punya kekuasaan penuh dalam hidup mereka. Nah sekarang Bapak Ibu, orang Kristen banyak mengakui Yesus sebagai Raja, tetapi dia tidak menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidupnya. Cuma ngomong. Betul tidak? Kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengaminkan kekuasaannya, otoritasnya. Yang menjadi raja kita apa? Kalau kita sadar kembali akan Dia adalah Raja, sekarang kita tahu, kita percaya bahwa Dia ada di dalam sorga. Dia duduk, Dia sudah naik. Hari Kamis kemarin kita sudah rayakan kenaikannya. Dia yang memerintah. Tapi pada kenyataannya, ya Tuhan, Engkau Raja dalam hidup kami. Engkau berkuasa dan seterusnya. Tapi kenyataannya enggak ada. Ini menjadi tantangan bagi kita, saudara. Mereka memuji bukan karena ikut-ikutan. Tetapi mereka memuji karena mereka telah mengalami mujizat dan karya Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, dari hal ini tentu kita akan belajar. Ya. Bahwa masalah banyak orang percaya sekarang, dia lupa untuk mengingat kebaikan Tuhan. Ini masalahnya. Karena itu saudara-saudara, ingatlah setiap pertolongan Tuhan. Ya. Tuhan sudah menjaga kita sampai hari ini. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberikan segala kebaikan itu semua dari Dia. Apa yang kurang? yang kurang itu dari kitanya yang merasa kurang, selalu mau lebih. Sehingga kita sulit untuk memuji Dia, menaikkan ungkapan syukur. Kita menganggap Tuhan itu sebagai ban serep saja ya. Tahu ban serep kan? Nanti kalau diperlukan, dibutuhkan, baru. Saudara-saudara, kalau Yesus kita anggap sebagai raja, kita jadikan raja dalam hidup, berarti kita siap untuk diatur oleh Dia. Kalau kita menjadikan Dia raja, maka kita tidak bisa hidup semaunya. Kalau kita menjadikan Dia raja dalam hidup, maka dosa harus ditinggalkan. Dan kalau kita menjadikan Dia sebagai raja, maka kebenaran harus terus diikuti. Sudah seperti itu. Kalau kita tidak mau begini, jangan jadi orang Kristen. Karena memang banyak sekarang ini, ya, hari-hari ini, orang-orang hanya mau menjadikan Yesus itu sebagai apa? Sebagai penyembuh. Ya, sebagai penolong, sebagai yang memberi berkat sesuai dengan apa yang kita minta, menjadi sebagai seorang penghibur. Kalau sudah itu, sudah. Tidak mau diatur, tidak mau dikuasai oleh Yesus. Ya, saya berkata ini. Ini juga menjadi pelajaran bagi kami semua. Sebagai seorang pelayan yang kadang-kadang mengandalkan. Hari ini kita bersama-sama. Ini menjadi tantangan iman kita. Apakah Yesus benar-benar sudah menjadi raja yang benar hidup dalam kita? Atau hanya jadi cadangan yang kita hanya panggil saat diperlukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika orang-orang Farisi meminta Yesus untuk mendiamkan.
1: Dan baik pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini untuk ibadah Minggu dari GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari yang disampaikan oleh Pendeta John Ebert Oroh STH dengan judul Pertobatan yang Melahirkan Pujian dan Pengharapan. Kami cukupkan sekian. Namun Anda bisa terus menyaksikan ibadah Minggu dari GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari di kanal YouTube dari GEP Sultra Immanuel. Jangan kemana-mana pendengar, terus bersama dengan kami karena rangkaian mata acara pilihan bersama di program Satu Kendari masih akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti di penghujung Sultra Pagi. Terus bersama di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Masih terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang mungkin yang baru menyaksikan atau mendengarkan siaran kami di program 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini. Kembali kita update informasi pendengar, yang di mana program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang digagas Badan Gizi Nasional atau BGN membawa dampak ekonomi nyata bagi Sulawesi Tenggara lebih khususnya. Melalui keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerapan rantai pasok berbasis produk lokal, program ini menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Sulawesi Tenggara Maharani Puspaningrum juga menjelaskan bahwa dampak ganda inilah yang menjadi kekuatan utama program ini. Selain menjamin pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan, MBG sekaligus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Jadi, MBG ini bukan sekedar program pemberian makanan, tapi juga program penciptaan kesejahteraan melalui lapangan kerja pada dapur SPPG pendengar. Nah, Maharani juga menjelaskan jumlah SPPG yang aktif beroperasi saat ini terus bertambah, menyebar ke seluruh kabupaten dan kota. Jadi semakin banyak titik pelayanan yang dibuka, semakin luas pula peluang kerja yang tersedia, termasuk bagi ibu rumah tangga dan juga warga yang sebelumnya sulit mendapatkan pekerjaan tetap. Nah, dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan, program MBG tentunya terus diharapkan terus berkembang menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dan dampak positif ini tidak hanya menurunkan angka pengangguran saja, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat kemandirian pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara lebih khususnya.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler. Dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

lama-lama aku bosannya ya hadir menemani ruang dengar Anda di kebersamaan kita lepas di menit ke-40 saat ini dari pukul 10 pagi waktu Indonesia tengah menjelang siang. Nah, pendengar, mudah-mudahan selalu dengan kabar yang baik untuk Anda yang tengah beraktivitas di pagi ini. Mudah-mudahan selalu dalam kabar yang sehat, kabar yang baik untuk Anda semua pastinya. Dan tentunya program acara Mutiara Pagi Sultra Pagi masih terus menemani ruang dengar Anda kurang lebih sekitar ya 10 menit 15 menit kebersamaan kita di penghujung. Sultra Pagi akan hampir tuntas, Ulan temani kebersamaan Anda. Namun sebelum kita tuntaskan untuk Sultra Pagi, kembali kita cek fakta dulu bersama RRI Pro 1 Kendari.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta bersama RRI Pro 1 Kendari, pendengar ya. Beredar di media sosial, ada sebuah unggahan yang mengatasnamakan rekrutmen petugas pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Kejaksaan Negeri. Yang dimana informasi tersebut viral setelah diunggah akun TikTok update info locker .2026 dan menarik perhatian ribuan pengguna. Dalam unggahan tersebut terdengar tercantum narasi pembukaan lowongan kerja untuk lulusan SMA hingga S1 dengan sejumlah persyaratan umum seperti usia 18 sampai 35 tahun serta penampilan menarik. Dan akun tersebut juga menyertakan tautan pendaftaran pada bagian bio-nya, pendengar. Nah, konten tersebut juga telah memperoleh lebih dari 3.700 tanda suka dan sekitar ada 300 lebih komentar dan hampir 2.900 kali dibagikan ulang. Tingginya interaksi menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap informasi lowongan kerja tersebut. Namun ternyata hasil penelusuran dari tim pemeriksa fakta Mavindo melalui situs turnbackhost.id mengungkapkan bahwa adanya kejanggalan. Jadi tautan yang disertakan dalam akun tersebut itu tidak mengarah ke situs resmi instansi pemerintah, melainkan ke halaman pengisian data pribadi. Nah, dalam laman tersebut, pendengar, pengguna diminta mengisi sejumlah informasi sensitif seperti ada nama lengkap, kemudian nomor telegram, jenis kelamin hingga alamat detail yang mencakup provinsi dan kabupaten kota. Dan pola ini ternyata dinilai berpotensi sebagai upaya pengumpulan data pribadi secara tidak sah. Bahkan penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa informasi lowongan kerja serupa memang pernah dibuka oleh Kejaksaan Negeri Nunukan dan berdasarkan pemberitaan media nasional, rekrutmen tersebut itu berlangsung pada 8 hingga 31 Maret lalu 2026 dan dilakukan melalui mekanisme resmi menggunakan alamat email institusi. Kemudian, tim pemeriksa fakta juga menemukan indikasi manipulasi visual pada gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut. Jadi tulisan pada logo kejaksaan itu terlihat buram dan tidak terbaca secara jelas, yang menjadi salah satu ciri konten hasil rekayasa. Dan hasil uji menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas sangat tinggi sebagai hasil rekayasa AI, yakni mencapai 99,9%, pendengar. Jadi masyarakat tentunya dihimbau untuk lebih waspada terhadap informasi lowongan kerja di media sosial, terutama yang mencantumkan tautan tidak resmi dan meminta data pribadi. Jadi verifikasi informasi melalui situs resmi instansi ini menjadi langkah penting untuk menghindari penipuan digital. Jadi bisa dipastikan ya, pendengar, untuk rekrutmen PTSP Kejaksaan yang viral di TikTok belakangan hari itu ternyata informasinya tidak valid alias berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Menjadi akhir perbincangan kita untuk dicek fakta tadi, pendengar, bersama RRI Pro 1 Kendari. Hampir tuntas kebersamaan kita. Ulan sudah temani sejak subuh tadi. Kita mengawal Sultra pagi hingga tuntas menjelang tanda waktu di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Sultra siang sesaat lagi akan hadir, nanti dikawal oleh rekan saya yang akan bertugas menemani Anda mengupdate informasi bersama di Sultra siang di Pro 1 RRI Kendari. Akhir kata, kita berpisah dulu ya untuk berjumpa kembali edisi siar selanjutnya besok. Salam sehat untuk Anda semua, selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda dan tentunya selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di kebersamaan siang hari ini ada Ilham yang akan menemani pendengar, dan juga dengan interaktif kita pada Sultra siang hari ini, yang dimana kita sajikan untuk Sultra siang ini dengan idola anak.

0: Indonesia. Jumpa lagi dalam acara Aci, Anak Cerdas Indonesia.
1: Hello everybody, welcome.

0: Selamat siang pendengar semuanya ya. Di perjumpaan siang hari ini luar biasa. Kita kedatangan tamu nih ya siang hari ini. Dan di siang ini ya, untuk idola anak ya, Sultra Siang ya, kita hadirkan lagi bersama dengan narasumber yang menarik ya di kebersamaan kita. Ada nih ya, dari anak-anak berprestasi ya, dari modeling ada Mica Salwa Nur Latifa. Selamat siang. Selamat siang ya. Dari Mica Salwa Nur Latifa. Gimana perjalanan ke sini? Lagi dapat apa tadi pas di jalan? Apakah lancar-lancar aja menuju ke sini atau gimana?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar ya. Nah, Latifa juga tidak sendirian ya, karena bersama dengan temannya yang juga berprestasi nih bersama kita. Ada Christian selaku dari atlet sepatu roda. Wah, luar biasa. Atlet sepatu roda ya, Christian. Ya. Selamat siang, Christian. Gimana nih kabarnya?
1: Baik.
0: Baik ya. Waduh, kayaknya Christian ini memang sangat mempersiapkan ya untuk hari ini ya. Terlihat nih rapi banget nih Christian, ya luar biasa. Dan juga bersama dengan gurunya ya bersama kita nih ya. Selamat pagi, Bu ya, dari SDN Kenari ya, SD 2 ya. SDN 2 Kendari. Iya, selamat pagi ya. Ya, sudah menemani juga dari kedua anak luar biasa ini ya. Satunya aktif di modeling ya, dari Mica ya. Dan juga dari Christian yang aktif di atlet sepatu roda. Nanti kita akan tanya-tanya terkait dengan pencapaiannya ya, dari Mica dan juga dari Christian. Tapi sebelum itu, kita akan berbagi dulu nih ya, mungkin beberapa yang sering didapatkan. Kalau sekarang dari Mica sendiri kelas berapa nih?
1: 1B.
0: Kelas 1B, iya. Kalau dari Christian kelas berapa?
2: Kelas 4 SD.
0: Kelas 4 SD. Waduh, udah banyak pasti yang sudah ditahu ya dari Christian ini ya, karena dia sudah kelas 4 SD. Tapi kita akan sharing ya untuk di perjumpaan kita dengan rangkaian untuk segmen ini, yaitu Aku Ingin Tahu.
3: Apa ya? Apa sih ya? Aku ingin tahu. Aku ingin tahu.
0: Iya, di segmen perjumpaan kita untuk Aku Ingin Tahu ya, mungkin hal-hal dasar aja nih. Kalau di Mica sendiri nih, di sekolahan, apa nih yang paling menarik yang sering didapatkan nih untuk di kelas 1B ya? Kelas 1B ya Mica? Iya. Apa yang paling menarik? Apakah matematika? Mica belajar matematika juga?
1: Iya.
0: Belajar matematika juga. Atau apa nih pelajaran yang paling seru di sekolahnya?
1: Agama.
0: Agama, Masya Allah. Berarti kita tanyain sedikit nih. Ada mungkin dari pelajarannya yang paling berkesan untuk Mica apa nih? Untuk di pelajaran agama itu. Apa nih kira-kira? Apakah dari praktek sholat? Udah praktek sholat juga?
1: Belum.
0: Belum ya. Oh, belum. Iya. Tapi mungkin masih mencoba dapat sesuatu dan merasa tertarik ke situ ya, Micanya ya. Luar biasa. Kalau dari Christian nih ya, di kelasnya atau di sekolahannya apa nih yang paling pelajaran yang paling menarik gitu, yang suka gitu ya, seperti tadi Mica ya, dia suka di pelajaran agama. Kalau dari Christian sendiri apa nih?
2: Matematika.
0: Matematika ya, kalau Ilham sendiri agak berat itu ya. Ternyata Christian sukanya dengan matematika. Kalau sampai sekarang ini apa nih yang tingkatan yang didapat dari Christian yang paling disukainya? Apakah pembagian ya? Suka berbagi mungkin ya. Seperti itu ya. Kalau Christian apa nih yang dari matematika yang sedang dipelajari yang paling menarik? Apakah perkalian, mungkin pertambahan, atau apa nih?
2: Pembagian.
0: Pembagian, ternyata memang suka berbagi ya. Suka bagi-bagi ya. Oke, itu yang menarik ya. Nah, ini kalau pelajaran-pelajaran seperti kayak pelajaran umum mungkin sudah diketahui ya. Kayak fotosintesis dari daun, udah mungkin dipelajari juga belum ya? Belum kayaknya ya. Belum. Iya, karena mungkin beberapa dari pendengar juga nih ya, tertarik untuk di kebersamaan kita, ingin juga bertanya ya, karena kita buka juga nih untuk di perjumpaan kita di 0401-312-4008. Karena ini dua anak-anak yang luar biasa, satunya di bidang modeling, satunya di bidang atlet sepatu roda ya. Waduh, ini nanti kita akan tanya-tanya sedikit ya terkait hal itu ya. Nah, sedikit untuk di Aku Ingin Tahu ini ya, kita berbagi terkait ini. Mungkin dari dari lingkungan sekitar, mungkin sering banget diajak nih kayak di guru di sekolah untuk membersihkan atau apa gitu ya kan. Nah, kalau dari Micha sendiri, kira-kira apa nih manfaat dari kita membuang sampah pada tempatnya?
1: Biar bersih,
0: benar sekali. Berarti sering banget juga bersih-bersih di sekolah ya? Sering bersih-bersih di sekolah. Kalau Christian sendiri ya, sudah diajak kemana aja gurunya nih? Apakah pergi ke tempat-tempat yang mungkin bisa menyadarkan gitu ya, terkait dengan lingkungan ya, kebersihan seperti tadi. Kira-kira apa nih manfaat dari kita membuang sampah pada tempatnya? Kalau dari Christian ya, selain untuk kebersihan, apa nih kira-kira?
2: Agar lingkungan sekolah terlihat lebih baik.
0: Lebih baik. Baik, betul juga nih ya. Nah, ini memang sangat menarik ya untuk di perjumpaan kita ya. Ya, itu cuma ini aja ya. Kita intermezzo sedikit ya. Sebelum kita nanti tanya juga nih terkait dengan sekolah lagi. Dari ini ya, pencapaian lebih tepatnya ya, dari Micha dan juga dari Christian. Karena ini luar biasa ya. Masih kecil. Ini kalau dari Micha sendiri umur berapa sekarang?
1: 7.
0: Umur 7 tahun. Waduh. Kalau Christian umur berapa?
2: 10 tahun.
0: Ya, beda 3 tahun berarti ya. Ya, ini luar biasa sekali. Kalau dari gurunya sendiri, apa nih yang sering di Emang di dari sekolah yang sama nih ya, dua-duanya dari sekolah yang sama ya. Oke, luar biasa. Nah, ini dari sekolah yang sama tapi punya prestasi, dua prestasi yang menarik ya. Satunya dari modeling, satunya dari sepatu roda ya. Luar biasa. Ini karena diikutkan perlombaan atau seperti apa nih?
1: Sering
0: diikuti lomba ya. Luar biasa. Nah, kita akan tanya lagi lebih lanjut ya untuk Micha dan juga Christian ya, terkait dengan prestasi yang diraih nanti di segmen berikutnya. Kita puterin dulu satu lagu yang mau lewat nih ya di perjumpaan kita ya. Masih tentunya untuk di kebersamaan kita di Idola Anak.

0: gadget yuk.
1: Mendengar masih di kebersamaan kita ya untuk Sultra siang hari ini, masih bersama Mica dan juga dengan Christian ya untuk di perjumpaan kita di Idola Anak. Nah, akhirnya kita masuk di segmen di mana kita mau tanya-tanya nih terkait dengan prestasinya tentunya ya. Dan kita rangkaikan nih untuk di perjumpaan kita di Cak Arnas ya, kita akan bagikan untuk Idola Anak di siang hari ini.
2: Permisi, Cak Arnas mau lewat. Lacak, anak pintar dan cerdas.
1: Ya memang gitu ya, kalau misalkan kita bergabung ada sedikit bridging-bridging masuknya dulu gitu ya. Cak Arnas ya, iya, kita lacak anak cerdas dan anak Indonesia menyapa ya untuk di kebersamaan kita di Sultra siang ini di Idola Anak. Nah, kita tanya dulu dari Mica nih ya, modeling. Waduh, dari kapan nih Mica tertarik sama modeling ya? Sampai bikin apa Mica ini sampai dapat juara ya, juara satu, luar biasa ya, lihat terlihat dari ininya apa namanya selempangnya ya, kira-kira dari Mica sendiri kenapa nih sampai mau melakukan modeling, mungkin karena ingin aja gitu ya lagi ingin aja gitu, atau mungkin disupport gitu ya, disupport oleh orang tua seperti itu ya Mica ya. Wah, luar biasa. Nah, itu dia. Tapi Micanya tidak grogi waktu tampil gitu di panggung. Tidak grogi.
0: Pertama-tama
1: ya. Pertama-tama mungkin masih ini ya. Tapi lama-lama udah terbiasa Micanya. Seperti itu ya. Luar biasa. Tapi Mica ini sampai dapat juara satu apa nih? Juara satu di Man and Woman Trend Model ya. Wah, ini terlihat dari apa namanya selempangnya. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini nanti Micanya ini dapat apa namanya ikut lagi gitu di lomba berikutnya atau seperti apa nih? Karena mungkin sudah mencapai juara satu nih. Nah, kalau dari Mica seperti apa? Ada lomba lagi nanti ya?
0: Ada
1: lomba lagi. Tanggal berapa nih kira-kira?
0: Bulan 7.
1: Oh, iya. Tapi itu mungkin tingkatnya nasional ya, seperti itu ya, Mica ya. Mewakili nanti Sulawesi Tenggara seperti itu ya.
0: Iya.
1: Wah, luar biasa. Nanti kita tunggu deh ya, penampilan dari Mica kayak gimana sih. Dan kita doain juga nanti Mica bisa mencapai juara satu lagi ya di tingkat nasional ya, Mica ya.
0: Amin.
1: Amin. Luar biasa Mica nih, baru 7 tahun ya Mica ya.
0: Iya.
1: Baru 7 tahun tapi sudah bisa mendapatkan juara gitu ya di bidang modeling. Wah, mantap Mica. Semoga bisa karirnya melejit terus ya Mica ya. Amin. Kita ke Christian lagi nih. Kalau dari Christian, waduh, sejak kapan nih suka dengan sepatu roda? Iya. Dari Christian mungkin dari kecil memang udah dibeliin itu sepatu roda atau seperti apa nih? Udah dibeliin sepatu roda ya, udah dipersiapkan gitu dari kecil ya. Tapi memang langsung bisa ikut dari kompetisi sepatu roda itu gimana nih ceritanya dari Christian? Apakah ada orang tua yang kasih ide atau memang Christian tiba-tiba dapat nih ya? Ternyata ada lomba nih. Jadi langsung ikut inisiatif sendiri atau memang disupport? Seperti apa nih Christian?
0: Support.
1: Disupport sama orang tua ya. Luar biasa. Mungkin karena Christian dilihat sama orang tuanya seneng main ini ya sepatu roda terus ya. Kenapa enggak dilombain aja seperti itu ya kira-kira ya Christian ya.
0: Iya.
1: Luar biasa. Tapi kalau untuk Christian ya, atlet sepatu roda, udah pernah mencapai juara enggak sih?
0: Pernah.
1: Udah pernah juara di tingkat lokal di Sulawesi Tenggara atau di ini tingkat nasional?
0: Pernah di tingkat nasional, pernah di
1: tingkat lokal juga Sulawesi. Pernah.
0: Ya, pernah.
1: Pernah. Kalau di Sulawesi Tenggara dapat juara berapa nih?
0: Kalau di Sulawesi Tenggara itu rata-rata dapat emas.
1: Dapat emas. Wah, luar biasa. Berarti memang skill

0: tingkatnya udah ini ya, nggak diragukan kalau di Sulawesi Tenggara ya. Nah kalau di tingkat nasional udah pernah dapat juara berapa nih?
1: Di Makassar dapat 2 emas, di Bekasi dapat 2 emas. Ini yang di Jakarta internasional dapat 1 perunggu.
0: 1 perunggu. Nah, ini bukan ini enggak sih medalinya? Iya. Ini kalau pendengar lihat YouTube-nya kita ya di RRI Kendari, dia dari Kristiani dapat medali perunggu di Jakarta ya. Jakarta Open International Championship 2023 ya. Waduh, luar biasa, lihat medalinya. Keren banget nih ya, Christian. Udah bisa mendapatkan peringkat ya di sampai di Jakarta. Tapi kalau untuk di daerah-daerah lain dapatnya emas ya. Wah, berarti memang skillnya memang terus berkembang kayaknya, Christian. Emang ada beberapa skill yang sulit untuk dilakukan nih, Christian? Enggak ada ya? Enggak ada ya. Berarti udah mulai terbiasa gitu ya?
1: Iya.
0: Luar biasa. Mungkin kedepannya akan semakin lancar nih berarti Christian ya. Semakin expert nih ya di bidang sepatu roda nantinya. Tapi nanti ada lomba lagi gak nih Christian?
1: Bulan 7 di Malang.
0: Bulan 7 di Malang ya. Wah, berarti ada persiapan-persiapannya nih nanti ya.
1: Ada.
0: Sudah ada persiapannya ya. Oke, luar biasa ya. Semoga ini dapat juara lagi deh ya untuk Christian di Malang ya. Kayaknya memang butuh banyak ini ya, latihan-latihan. Kalau latihannya sendiri cukup rumit atau gimana nih Christian? Sangat sering atau gimana?
1: Sering, sudah terbiasa.
0: Sudah nih. Terbiasa ya. Waduh. Nah, kalau misalkan latihan nih sama siapa? Ada yang instrukturnya atau bersama teman-teman juga yang hobi sepatu roda atau seperti apa?
1: Ada teman-teman
0: dan pelatih. Ada teman-teman dan pelatih juga ya. Atau ada komunitasnya gitu ya. Ada komunitas sepatu roda?
1: Klub.
0: Ada klubnya. Luar biasa. Nama klubnya apa nih?
1: Raja Wali Landscape.
0: Raja
1: Wali E-Linescape.
0: E-Linescape. Oke, Raja Wali E-Linescape. Luar biasa. Mungkin ada nanti dari pendengar yang ingin gabung juga di situ ya. Nah, ini kayaknya Micha mau ditanya lagi nih. Iya, kalau dari Micha sendiri nih, apa nih persiapannya nanti untuk modeling? Apakah mungkin ada teknik? Emang ada teknik-tekniknya ya, Bu ya? Kalau dari Micha seperti apa? Ada ya kayaknya teknik-teknik khususnya untuk kayak catwalk gitu ya. Seperti ada ya. Atau mungkin ada gestur-gestur tubuh atau training trainernya ada. Ada trainernya ya. Ada trainernya, luar biasa. Kalau dari Micha sendiri ya gitu, atau ada teman-teman juga yang ikut sama seperti Christian? Ada teman-temannya?
1: Yang ikut main sepatu roda.
0: Yang ikut modeling dong. Kalau ikut sepatu roda berarti kita menang sepatu roda nantinya. Kalau dari Micha gimana? Ada teman-teman yang modeling juga?
1: Ada.
0: Oh, ada juga. Ada klubnya juga berarti? Oh, ada klubnya. Oke, luar biasa. Nah, ini menarik juga nih ya. Karena dari kecil. Kalau Christian dari umur berapa tadi ya? Sudah apa namanya ikut sepatu roda ini.
1: Jadi umur 5 tahun.
0: 5 tahun ya. Lincah banget ya. Kalau Micha tadi di umur berapa sudah terjun di modeling ini?
1: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun. Ya berarti belum lama ya. Kalau Christian udah lama ternyata ya berkecimpung ya. Dari 5 tahun yang lalu udah main sepatu roda. Pantas udah lancar gitu ya. Berarti nanti di perlombaan bisa lah ya jadi juara 1 gitu ya, Christian ya. Amin, amin, amin. Nah kalau dari Christian kan ini di 2023 dapatnya perunggu ya di Jakarta Open International Championship. Nah kalau untuk yang di Malang nanti ya, untuk di bulan 7, iya, semoga dapatnya langsung emas gitu ya. Amin. Oke, kalau dari Micha sendiri nantinya apa nih yang mau dipersiapin untuk lomba ya di skala nasional ya? Kira-kira seperti apa nih nantinya? Mungkin disiapkan dengan doa kayaknya ya. Berlatih juga ya. Berlatih juga ya, seperti itu. Nah, kalau dari Christian sendiri... apa nih nantinya yang mungkin kan latihan udah biasa ya Christian ya, udah terbiasa ya. Kalau dari Christian ada persiapan lain gak sih selain dari apa namanya latihan, mungkin dukungan dari orang tua atau teman-teman juga atau seperti apa? Silakan Christian.
1: Peralatan sepatu roda.
0: Peralatan, bener lagi. Perlengkapannya harus ada juga pastinya ya. Nah, itu berarti perawatannya setiap hari nih dirawat nih sepatu rodanya, atau selalu disiapin kalau untuk lomba ada khusus gitu atau seperti apa?
1: Tidak ada yang khusus.
0: Tidak ada yang khusus ya. Hanya perlengkapannya disiapin aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau dari Mica apa nih yang disiapin nantinya? Ada mungkin busana gitu ya? Iya, kostum seperti itu ya. Latihan. Amin. Latihan terus, amin ya. Micanya nanti ini di support kayak kostum atau apa dari orang tua mungkin ya? Dari orang tuanya ya. Siap. Oke. Okay. Nah, benar kita masih akan lanjut nih ya untuk diskusi kita di perjumpaan idola anak pada siang hari ini ya. Beberapa mungkin masih akan kita tanyakan juga ya sebelum kita sampai di ujung perjumpaan ya untuk di siang hari ini. Nah, Mica ini luar biasa ya, sudah di umur 7 tahun dapat juara modeling dan juga Christian dengan sepatu rodanya, luar biasa sekali. Kalau nanti di dari Mica kedepannya mau jadi apa nih karirnya kira-kira? Apa mau tetap di modeling atau nantinya ada cita-citanya mungkin yang lain atau seperti apa?
1: Di pawan sama modeling.
0: Oh, mau tetap di modeling ya? Luar biasa. Kalau dari Christian apa nih?
1: Tetap di sepatu roda.
0: Tetap di sepatu roda ya. Oke, ternyata sangat konsisten ya. Berarti karirnya semoga menjadi lebih ini lagi gemilang. Berarti nanti Mica sama Christian akan terus go publik nih kalau misalkan terus mendapatkan juara. Emang kalau dari Mica sendiri udah siap?
1: Udah
0: siap. Kalau dari Christian? Udah siap juga. Oke, kita tunggu nih ya prestasi-prestasi yang membanggakan berikutnya ya dengan Mica dan juga Christian. Nah, kita putar dulu satu lagu dulu ya. Nah, nanti kita masih akan kembali untuk menyapa tentunya di kebersamaan kita masih di Idola Anak.

0: Pendengar dimanapun Anda berada ya, masih untuk di perjumpaan kita di Sultras yang ini di untuk dialog idola anak ya di perjumpaan kita. Sampai lupa tadi tanya-tanya dengan Bu Gurunya ya, Ibu Adiawati ya, gimana nih? Mungkin mic-nya Bu bisa dideketin, ya siap, itu dia. Mantap. Nah, gimana nih dari Bu Adiawati sendiri ya melihat kedua anak yang berprestasi ini dari Micha dan Christian yang luar biasa sekali ya. Selaku guru dari PAI SDN 2 Kendari, kira-kira seperti apa nih perasaannya punya dua anak yang membanggakan ini di sekolahnya? Silakan nih Bu Adiawati.
1: Merasa bangga kepada kedua anak kami yang telah
0: memiliki
1: prestasi yang sangat luar biasa.
0: Kami
1: selaku guru di sana dan pembina KKS dan seluruh guru-guru yang ada di SD Tunggal itu selalu mempersupport pada anak-anak kami yang ikut lomba.
0: Iya.
1: Lomba jenis apapun kami
0: support. Waduh. Mungkin dari anak-anak yang lain juga ikut berpartisipasi dengan beberapa kegiatan lomba-lomba gitu ya, atau kompetisi entah dimanapun itu. Dan itu mungkin dari SDN 2 juga memberikan ruang untuk itu ya.
1: Iya, kalau di sekolah kami itu terbuka peluang, kesempatan kepada anak-anak yang ingin jenis lomba apapun kami selalu.
0: Iya, berarti untuk Micha dan juga Christian ini memang dari sekolah juga memberikan support untuk mereka ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ada lomba, ada event, ada salah satu guru yang mendampingi.
0: Ada yang mendampingi. Oke, okay, luar biasa. Nah, kita tanya-tanya dulu lagi nih sama Micha. Micha, mau ditanya dulu boleh ya? Boleh. Nah, untuk dari Micha sendiri kan pasti ada beberapa pengalaman yang mungkin terkesannya lucu atau ada yang menarik nih ketika lagi lomba ya, yang saat melakukan pemotretan mungkin atau fashion show. Kira-kira apa yang menarik waktu diikuti dari kompetisinya Micha? Apa nih Micha? Banyak orang mungkin ya di sana ya. Atau seperti apa di panggung itu kayak gimana lihat orang-orang ngeliatin kita? Kalau dari Micha sendiri gimana tuh rasanya? Rasanya kayak queen-queen gitu ya. Asik sekali. Udah ada mahkotanya soalnya nih lah melihatnya. Udah mirip queen gitu. Nah, pasti senang ya Micha ya. Senang, iya itu dia. Nah, kalau dari Christian, kira-kira ada momen menarik apa nih waktu mengikuti lomba? Apakah sepatunya itu kurang apa gitu, atau momen lucu gitu yang sempat hampir apa gitu di pada saat kompetisi? Kira-kira dari Christian apa nih?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada ya. Memang expert kayaknya Christian ini ya. Udah mulus-mulus aja gitu ya, luar biasa Christian. Memang sudah sering main sepatu roda, jadi udah terbiasa gitu ya. Jadi aman-aman aja pada saat kompetisi. Luar biasa. Nah, kalau ini dari Bu Adiawati, ini kira-kira dipantau gak sih untuk mereka yang kayak Micha nih yang lagi modeling, dan juga dari Christian yang bermain sepatu roda. Apakah dari sekolah juga memberi support dengan pelatihan atau seperti apa? Seperti apa nih?
1: Itu biasa kan informasi datang dari orang tua.
0: Ada
1: juga kadang yang informasi datang langsung ke sekolah, jadi kami juga memberikan support.
0: Seperti itu.
1: Kalau ada informasi yang datang dari orang tua, tentunya juga pihak sekolah segera merespon.
0: Luar biasa ya. Nah, ini mungkin Ilham kembali ke Micha lagi nih Bu Adiawati ya. Kalau dari Micha sendiri, ini Micha punya hobi sesuatu pasti. Hobinya apa nih Micha?
2: Fashion.
0: Fashion pokoknya ya. Konsisten ya. Nah, kalau untuk cita-cita tadi katanya modeling, tapi dari sempat Ilham tanya sedikit sama Bu Gurunya, Bu Adiawati, katanya ada cita-cita lain dari Micha. Emang ada cita-cita lain Micha? Oh, ada. Apa nih cita-citanya? Ngedance gitu.
2: Dance sama polwan.
0: Dance sama pol. Mau jadi polwan juga. Berarti ada tiga nih ya, poluan sekaligus modeling dan dancer. Bisa lah insya Allah ya, Mica ya. Karena ini luar biasa juga yang diinginkan. Iya, semoga arah kesananya itu ada support dan bisa sampai mendapatkan apa yang Mica inginkan ya, Mica ya. Amin. Kalau Christiana sendiri udah konsisten kayaknya ya dengan sepatu rodanya. Atau mungkin mau merambah olahraga lain?
2: Tidak.
0: Oh, tetap ya. Tapi katanya suka dengan matematika. Apa yang sampai tidak tertarik dengan jadi guru matematika atau gimana? Enggak ya. Kirain tertarik. Oh, tertariknya mungkin cuma dibagi-bagi aja tadi yang seperti Iwa sebelumnya ya. Oke. Okay. Nah, ini sangat menarik nih. Kalau dari Mica sendiri boleh nih, silakan Mica. Mungkin banyak teman-temannya yang dengarkan di kebersamaan kita untuk di siang hari ini. Silakan disapa. Mau siapa aja boleh disapa. Silakan, silakan, silakan. Teman-temannya.
2: Hai teman-teman. Salam kenal.
1: Dari aku.
2: Mica. Anak SD 2
1: Kendari.
2: Yang hobi
1: Fashion.
0: Oke. Okay. Emang teman-temannya yang dengar saat ini ada? Ada yang dengar saat ini?
2: Nggak
0: atau
2: enggak
0: tahu. Iya. Enggak apa-apa kalau enggak tahu ya. Siapa tahu memang banyak yang dengerin dari teman-temannya. Nanti pas sampai di sekolahan bisa ini nonton videonya karena nanti di RRI bisa diputar ulang ya. Habis lihat di sini. Say hi aja di kamera. Hi gitu.
2: Hai.
0: Iya, biar teman-temannya tahu gitu ya kan. Nah, kalau dari Christian boleh sapa teman-temannya yang lagi
2: Hai teman-teman.
0: Atau mungkin ada yang lagi menyaksikan gitu di sekolahannya, siapa gitu. Mau disebutin satu-satu juga boleh. Enggak apa-apa, enggak ya. Oke. Dari Bu Adiawati mungkin banyak nih dari teman-teman guru saat ini sedang mendengarkan dan juga sedang menyaksikan kita di YouTube ya, di live kita, atau mau disapa juga boleh, silakan Bu Adiawati.
1: Hai semua teman-teman rekan SD 2 Kendari. Heeh. Mm-hmm. Dan teman-teman guru.
0: Mm-hmm.
1: Jangan terhenti untuk terus memberi support kepada anak-anak kita, khususnya kepada anak-anak yang telah memiliki prestasi yang luar biasa ini.
0: Baik. Nah, kalau dari tadi sudah kita obrolin semuanya ya, terkait dengan modeling dan juga sepatu roda. Tapi kalau beberapa keseharian mungkin belum kita tanya nih ya. Kalau dari Mica sendiri, sehari-harinya apa nih yang paling sering dilakuin atau yang disenengin? Apa nih? Senang main karet atau atau apa?
2: Bermain sama teman.
0: Sama teman. Di sekolahan atau di mana? Di kompleks?
2: Di kompleks sama sekolah.
0: Di sekolah ya. Ada semua ya teman-temannya. Iya. Oke, kalau dari Christian nih. Christian apa yang paling disenengin kalau misalkan lagi waktu luang ya? Ya kan sepatu beroda mulu nih. Pasti pas waktu luang ada nih ya kegiatan lain. Nah, mungkin sepatu roda terus. Ya, kira-kira dari Christian apa nih?
2: Main sepeda.
0: Oh, main sepeda. Enggak mau coba atlet sepeda gitu. Kayaknya menarik tuh ya. Ternyata ada olahraga lain yang sering dilakukan ya, naik sepeda. Tapi mungkin naik sepedanya kayak keliling-keliling sama teman-teman ya. Seperti itu ya, Christian. Oke, boleh nih. Sebelum kita tutup, karena udah deket juga di ujung perjumpaan kita, dari tadi udah ngobrol gitu ya kan, bersama Mica dan juga Christian. Kalau dari Mica, apa nih harapannya yang mau disampaikan nantinya ya, kan mau lomba nih bulan 7. Silakan nih untuk Mica, harapannya apa nih nantinya?
1: Harapannya
2: saya
1: selalu disupport
2: orang tua.
0: Oke, luar biasa.
1: Dan
0: Mica,
1: doa juga
0: ya. Amin. Semoga selalu dapat support. Kalau dari Christian, harapannya nantinya karena mau lomba gitu ya kan, kira-kira apa nih Christian?
2: semoga disupport dan bisa menang.
0: Bisa menang, amin. Menang pokoknya ya, yang harus jadi target ya. Karena dari Christian udah bilang juga tadi katanya sering latihan udah biasa kan. Semoga dapat apa namanya prestasi yang diinginkan ya Christian ya, amin. Nah kalau dari bu gurunya nih ya, Bu Adewati, kira-kira apa nih harapan untuk dua anak ini ke depannya nantinya dengan prestasi yang sudah diraih dan juga mungkin ke depannya masih mau dicoba lagi gitu ya kan, untuk prestasi yang lebih banyak lagi, kira-kira apa? Silakan.
3: Iya, saya sebagai guru di SD 2 Kendari berharap kepada kedua ananda yang bakal mengikuti lomba selanjutnya di tingkat nasional agar selalu diberikan kesehatan ya, dijaga kesehatannya, kemudian support dari orang tua, support dari teman-teman, utamanya support datang dari sekolah.
0: Jadi, iya. Amin.
3: Semoga bisa menang.
0: Mica, semoga menang. Semangat Mica ya nanti untuk bulan 7 dan juga Christian ya. Bulan 7 nanti kayaknya dari yang sudah disampaikan udah expert dia nih ya. Iya, kita tunggu nih ya dari sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu ya kan.
3: Lupa tadi dan terus berlatih.
0: Jangan lelah untuk berlatih ya. Oke, ini luar biasa banget ya karena supportnya sampai kepala sekolahnya datang ke sini gitu ya kan. Tidak disangka-sangka, luar biasa sekali. Oke, karena ini sudah di ujung perjumpaan kita ya, terima kasih sudah hadir untuk di kebersamaan kita di Idola Anak di siang hari ini. Mica, terima kasih ya udah hadir.
2: Sama-sama.
0: Iya, sama-sama juga. Christian, terima kasih udah hadir untuk siang hari ini. Iya. Terima kasih ya Bu Adiwati sudah hadir di perjumpaan kita. Iya, sama-sama. Semoga karirnya melejit nanti ke depannya dan mendapatkan apa yang diinginkan. Prestasinya semakin banyak gitu.
3: Amin.
0: Nah, pendengar, itu tadi untuk di kebersamaan kita di Idola Anak ya. Sudah berbagi dengan pada anak-anak yang sangat luar biasa pada hari ini ya, yang terjun di bidang modeling dari Mica tadi dan juga Christian yang terjun di bidang sepatu roda ya. Semoga apa yang diharapkan nantinya bisa dicapai. Dan itu dia ya, karena nanti untuk di siang hari ini kita masih akan berbagi juga ya untuk pukul 12 waktu Indonesia Tengah dengan dinamika olahraga yang akan menemani pendengar. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Demikianlah

0: pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan perjumpaan kita. Kita dengarkan dinamika olahraga bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh Back City Abdul Qadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hart, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hutto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hato dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive, they push us out of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami, dan kembali ke Manchester setelah dua kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin, unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun. Salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again. Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
2: Very hard to believe that it's been 8 years.
1: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku pertandingan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Saya pikir kita pantas dapat kemenangan yang lain. Kami bersyukur para pemain ini. Tapi saya mau selamat buat tim ini juga. Ya karena sudah berjuang lagi berjuang. Namun saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Punya ide apa?
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen tambah sulit di show speaker saja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24. Sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26. Sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra. Program itu terus

Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

Tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kiraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain.

Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi 5 klasmen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jepakan offside dalam situasi bola mati. Membebaskan tendangan sudut sempitnya mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Lalu United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar, memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Manchester United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Manchester United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Pusaka pelatih Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
1: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
2: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
1: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
2: Ya, di sini dapat 2 point, mudah-mudahan 3 itu sudah terjadi.
0: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara. Terima kasih.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Domancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M.L. Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kedati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway, it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus

0: berjuang hingga menit-menit akhir.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
0: Dia bilang bahwa 3 poin itu sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
1: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar di manapun Anda berada. Untuk perjumpaan kita tadi sudah berbagi dengan dinamika olahraga dan masih akan terus berbagi dengan informasi lainnya di perjumpaan kita untuk siang hari ini. Dan juga untuk di wilayah Sulawesi Tenggara sendiri ya, lebih tepatnya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga bersama pemerintah Kota Kendari. Ini juga mulai mempercepat untuk pemulihan dari sektor pertanian pasca dari banjir yang sempat merendam ratusan hektar sawah di wilayah Kota Kendari. Tapi tidak kita pungkiri juga untuk saat ini ya pendengar ya, kita kembali lagi ya untuk beberapa wilayah di Kota Kendari terdampak dari banjir karena hujan yang intensitas yang sangat tinggi yang terjadi di malam hari kemarin ya sebelumnya. Itu membuat beberapa tempat yang ada di Kota Kendari, lebih tepatnya di Tunggala, mungkin di bagian Lepo-Lepo juga itu terdampak lagi dengan kondisi banjir. Dan semoga kembali lekas pulih ya dengan situasi yang terjadi semalam. Semoga untuk di siang hari ini sudah dalam kondisi baik dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan untuk ini juga ya dari sektor pertanian yang dimana Ilham sudah sebutkan terkait dengan pasca banjir sebelumnya ya. Langkah untuk yang dilakukan juga ya dengan ditandai dengan panenan padi sawah ya bersama di lahan dari kelompok tani Samaturu di Kelurahan Baruga juga sedang dilakukan ya. Dan juga panen yang dimana yang dilakukan ini langsung dari Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Semangeruka bersama Wali Kota Kendari Dr. Haji Siska Karina Imran yang dan juga jajaran Forkopimda yang ikut di atas seluas lahan 1,5 hektar ya. Dan sebelumnya terdampak dari banjir, tapi produktivitas padi di wilayah ini masih tergolong baik dan setiap hektar lahan untuk petani diperkirakan masih mampu untuk menghasilkan sekitar 5,5 ton gabah. Nah, sebelum dari panen dimulai, pemerintah juga menyerahkan bantuan dari benih padi dan juga pupuk kepada 5 kelompok tani sebagai dukungan pemulihan ya dari produksi pertanian dari pasca banjir. Dan juga masing-masing kelompok yang dimana menerima 10 kg benih dan juga 50 kg dari pupuk. Juga bantuan ini diberikan kepada sejumlah kelompok tani di kawasan Baruga, juga di Poktan Samaendre dan juga Poktan Samatur 2. Dan dari Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, itu juga menyatakan bahwa kondisi untuk lahan pertanian yang sebelumnya terendam banjir, yang kini mulai berangsur membaik. Dan dari petani sendiri sudah kembali melakukan panen. Sementara itu dari Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail yang juga menyebut bantuan pupuk dan benih yang disalurkan berasal dari APBD Kota Kendari dan juga dari dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Dan kita masih akan bahas nih sedikit ya terkait bantuan untuk pasca banjir yang terjadi di lahan pertanian untuk di Sulawesi Tenggara. Masih tentunya akan berbagi di perjumpaan kita di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

mempersatukan hal informasi dan inspirasi. Mendengar, masih kita bahas sedikit ya terkait dengan wilayah dari pertanian ya, yang dimana diberikan bantuan ya pasca banjir untuk memenuhi dari kebutuhan dari lahan pertanian mereka. Dan juga ini dari Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail, yang dimana menyebut bantuan dari pupuk dan benih yang dimana disalurkan itu berasal dari APBD Kota Kendari dan juga dari dukungan pemerintah pusat dari Kementerian Pertanian. Dari tahap awal juga bahwa pemerintah itu menyerahkan sekitar 50 sak pupuk kepada kelompok tani yang terdampak lebih tepatnya dari banjir. Dan juga bantuan benih padi dari kementerian ini akan kembali disalurkan ya untuk mendukung dari musim tanam kedua ya untuk tahun 2026 ini. Dan juga pemerintah pusat yang dimana menyiapkan sekitar 235 ton dari benih padi untuk mendukung keberlanjutan produksi pertanian di Kota Kendari. Jadi dari data Dinas Pertanian, total ada potensi ya untuk lahan sawah di kawasan Baruga yang mencapai 320 hektar. Tapi akibat dari banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, jadi sekitar 151 hektar lahan terdampak dan sekitar 73 hektar diantaranya mengalami puso atau gagal panen. Dan juga dari pemerintah yang dimana memastikannya untuk sebagian besar lahan pertanian itu masih bisa diselamatkan. Jadi saat ini sekitar 247 hektar sawah yang dinyatakan siap panen pada musim tanam untuk pertama ya tahun 2026 ini. Jadi pemerintah daerah juga memastikan untuk pendampingan dari petani supaya terus dilakukan untuk produktivitas pertanian tetap terjaga walaupun sempat terterpa dari banjir. Dan selain dari bantuan benih dan pupuk ya, pemerintah juga terus menyalurkan dari dukungan sarana produksi pertanian yang mempercepat pemulihan lahan juga menjaga ketahanan pangan daerah. Nah, pendengar, selain dari ini ya bantuan yang diberikan untuk lahan pertanian, kita juga masih akan berbagi beberapa informasi lain di perjumpaan kita pada pagi hari ini, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Persatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, masih untuk di perjumpaan kita. Masih berbagi juga dari informasi ya terkait dari Sulawesi Tenggara tentunya, di mana dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga memberikan apresiasi untuk pelaksanaan panen raya jagung serentak ya kuartal 2 yang digelar dari Polda Sulawesi Tenggara di kawasan Labibia, Kota Kendari. Kegiatan ini menjadi bagian juga dari dukungan untuk program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan juga panen raya ini dihadiri langsung dari Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumengeruka, Ketua DPRD Sultra Laude Tariala, dan Wakapolda Sultra Brigjen Pol Gideon Arif Setiawan. Dan juga dari Danrim 143 Haluoleo Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiyarto. Dan juga ternyata hadir pula untuk pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara ya, dan juga unsur Forkopimda Sulawesi Tenggara. Dan serta juga hadir dari Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dan Kapolresta Kendari Kombes Pol Edwin Lawis Sengka. Dari Gubernur Andi Sumengeruka juga menyampaikan bahwa apresiasi dari jajaran kepolisian yang dinilai konsisten menjalankan program ketahanan pangan secara

0: berkelanjutan. Dan juga berdasarkan dari laporan yang diterima dari gubernur, hasil panen pada kuartal kedua ini dinilai cukup memuaskan bagi daerah. Jadi keterlibatan aparat kepolisian dalam pengelolaan sektor pertanian diproyeksikan menjadi contoh sinergi dari institusi negara dan masyarakat. Juga dari program yang dimana diharapkan terus berlanjut untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Sulawesi Tenggara. Dan lokasi panen raya di Labibia ini memiliki luas lahan sekitar 1 hektar dengan estimasi hasil panen yang mencapai 3 ton jagung. Dan secara keseluruhan total lahan pertanian yang digarap Polda Sulawesi Tenggara mencapai 10,5 hektar dengan total hasil panen diperkirakan sebanyak 31,5 ton. Juga dari Polda Sulawesi Tenggara dan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyalurkan bantuan kepada kelompok tani yaitu kelompok tani Matanggonawe yang berupa bibit jagung sebanyak 40 kg juga dengan pupuk sebanyak 125 kg. Dan dari bantuan ini diberikan untuk mendukung peningkatan dari produksi pertanian juga memastikan ya untuk bisa memotivasi petani yang mengembangkan sektor pangan di daerah. Nah, kita masih akan kembali untuk berbagi beberapa hal menarik lainnya ya untuk informasi pada siang hari ini masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Yuhu. Moonlight. Itu dekatnya segitu enggak apa-apa ya?
2: Enggak apa-apa. Agak dekat aja.
1: Agak dekat ya?
2: Lebih dekat aja supaya dapat ininya tendangannya.

Mendengar, masih terkait dengan ketahanan pangan ya. Dari kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara yang juga melalui Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan groundbreaking untuk gudang ketahanan pangan Polri tipe 654 dengan kapasitas yang dimana penyimpanannya itu mencapai 1000 ton ya di lingkungan Sat Brimob Polda Sulawesi Tenggara. Dan juga dari kegiatan ini terhubung melalui Zoom Meeting Nasional bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Kapolri Jenderal Litsio Sigit Prabowo. Dan ini juga ya dari kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Dan ini bagian dari upaya nasional ya untuk memperkuat dari sektor ketahanan pangan di berbagai daerah di Indonesia. Dan juga pembangunan dari gudang ketahanan pangan ini menjadi salah satu langkah untuk mendukung stabilitas distribusi dan ketersediaan dari bahan pangan masyarakat. Dan juga hadir dari kegiatan ini ya, dari Karolog Polda Sultra, Kombes Pol Lilik Istiono, dan juga Dansat Brimob Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Agus Setiawan, dan para pejabat utama dari Polda Sultra. Dan juga dari pertemuan ini dihadiri perwakilan Perum Bulog ya, perwakilan KPKNL maksud kami, yang dimana juga dari Dinas Ketahanan Pangan juga hadir, Kepala Desa Posujaya dan juga perwakilan dari Camat Konda. Program ini yang dimana diharapkan bisa meningkatkan produktivitas ya untuk pertanian masyarakat yang memperkuat ya cadangan untuk pangan daerah. Jadi pemanfaatan lahan produktif yang dilakukan secara maksimal di mana untuk mendorong kependirian dari pangan di wilayah tersebut. Polda Sulawesi Tenggara juga mendukung penuh ya untuk program pemerintah mewujudkan juga untuk ketahanan pangan yang kuat, berkelanjutan, dan tentunya merata untuk masyarakat pendengar. Dari kehadiran gudang ketahanan pangan Polri ini, semoga saja ya, dan diharapkan untuk menjadi sarana dalam menjaga stabilitas dari stok pangan dan membantu juga untuk proses distribusi di Sulawesi Tenggara. Jadi pembangunan gudang ini menjadi bagian dari peran aktif Polri untuk mendukung dari kesejahteraan masyarakat ya, melalui penguatan dari sektor pangan nasional, pendengar. Nah, Ila masih akan kembali untuk menyapa ya untuk perjumpaan kita, karena nanti juga kita akan hadirkan untuk pukul 14 waktu Indonesia Tengah dengan Warta Berita di siang hari ini. Masih di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

Benar, sudah kita bahas sedikit ya terkait dengan ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara dan juga dari pemerintah yang terus melakukan penguatan ya di bidang ketahanan pangan tersebut di sektor ketahanan ini. Dan juga dari bantuan pasca banjir yang dilakukan dari pemerintah Sulawesi Tenggara dan juga dari pemerintah kota Kendari ya yang bekerja sama untuk berbagi kepada masyarakat yang di mana lahan pertanian mereka tertimpa dari bencana banjir ya pasca bencana banjir kemarin dengan bantuan-bantuan dari pihak pemerintah. Dan tentunya ini juga ya karena kondisi saat ini kita lihat ya di luar nih dengan cuaca yang terlihat mendung. Tapi semoga saja aktivitas bisa kembali normal dan juga tidak sampai turun hujan lah untuk di perjumpaan kita. Karena mungkin beberapa wilayah terdampak ya untuk tadi malam dengan banjir ya. Dan tentunya semoga kembali pulih ya untuk bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Seperti biasa kita masih akan hadirkan untuk perjumpaan kita di siang hari ini untuk pukul 14 waktu Indonesia Tengah dengan Warta Berita Daerah di siang hari ini. Masih dipersatukan oleh informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Saya bersama keluarga, ya memang ini namanya niat untuk memberikan bantuan kepada adik-adik mahasiswa.
2: Kami pemeriksaan performen, antara lain pemeriksaan bang alami, kulit, hewannya sehat, tidak menunjukkan gejala penyakit apapun, kemudian termasuk.
0: Pokok-pokok berita utama pada siang hari ini. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka mengalokasikan 1,8 miliar rupiah dari yayasan pribadinya untuk beasiswa. Antisipasi PMK dan penyakit menular, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau intensifkan pemeriksaan hewan kurban. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Riko Ilham.

0: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengalokasikan 1,8 miliar rupiah dari yayasan pribadinya untuk beasiswa 150 mahasiswa S1, S2, dan S3 di Sulawesi Tenggara melalui seleksi khusus. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Ferry Musafir.
1: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengalokasikan dana sebesar 1,8 miliar rupiah untuk program beasiswa mahasiswa Sultra yang bersumber dari yayasan pribadi miliknya. Bantuan tersebut disiapkan sebagai dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa di daerah. Program beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa yang telah mendaftar sejak tahun lalu, dengan jumlah pelamar mencapai 3.000 orang. Seluruh berkas menjalani proses seleksi oleh tim khusus yang dibentuk langsung oleh gubernur. Dalam program tersebut, disiapkan kuota untuk 100 mahasiswa S1, 30 mahasiswa S2, serta 20 mahasiswa S3 dengan nominal bantuan pendidikan yang berbeda-beda sesuai jenjang studi masing-masing. Andi Sumangeruka menjelaskan, penggunaan dana pribadi dilakukan karena program beasiswa dapat direalisasikan melalui APBD 2026 akibat masih terkendala proses administrasi dan membutuhkan dasar peraturan daerah atau perda. Menurutnya, jika menunggu APBD perubahan, proses penyaluran bantuan akan memakan waktu lebih lama sehingga dikhawatirkan menghambat kebutuhan pendidikan mahasiswa. Karena itu, dirinya memutuskan menyalurkan bantuan secara langsung melalui yayasan pribadi agar mahasiswa dapat segera menerima manfaatnya.
2: Saya bersama keluarga, ya memang ini namanya niat. Nah, niat ya untuk memberikan bantuan kepada adik-adik mahasiswa. Daripada ini kelamaan dan ini berproses, masih berproses administrasi, maka saya dan berkeluarga dan keluarga sudah mengikhlaskan untuk memberikan bantuan sebesar 1,8 miliar.
1: Penyaluran beasiswa dijadwalkan mulai berlangsung pada Mei 2026. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap program tersebut mampu membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan sekaligus mendorong lahirnya generasi muda berprestasi yang dapat berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Antisipasi PMK dan penyakit menular, Dinas Pertanian Kota Baubau intensifkan pemeriksaan hewan kurban dimulai Senin 18 Mei 2026. Selengkapnya reporter RRI Baubau, Waode Nurliani melaporkan.
3: Kurang dari dua pekan menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, masyarakat Muslim di berbagai daerah mulai berburu hewan kurban. Untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan layak kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mulai mengintensifikasikan pengawasan ternak di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Intensifikasi pemeriksaan antemortem dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin 18 Mei 2026 hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lokasi penjualan ternak tertinggi di Kota Baubau, diantaranya Pos 3 Kelurahan Tarafu, Kelurahan Karing-Karing, dan Pulau Makassar. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Baubau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi fisik ternak, termasuk pemeriksaan performa tubuh, lubang alami, hingga kondisi kulit hewan, untuk memastikan ternak sehat dan tidak terserang penyakit. Menurutnya, pemeriksaan bertujuan memastikan hewan memenuhi syarat sah sebagai hewan kurban sesuai dengan ketentuan syariat.
4: Kami pemeriksaan performen, antara lain pemeriksaan lubang alami, kulit, hewannya sehat, tidak menunjukkan gejala penyakit apapun, kemudian termasuk yang memenuhi syarat-syarat hewan kurban. Dalam hal ini, tanduk normal, kemudian telinga termasuk tidak kurang, kemudian ekor tidak terpotong. Kemudian termasuk juga umur. Dalam hal ini kan kambing atau domba itu sekitar umur 1-2 tahun, kemudian ternak sapi umur 2 tahun yang ditandai dengan pergantian gigi seri.
3: Dokter Hewan Jusriati menambahkan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit seperti cacingan, diare, penyakit kulit, hingga penyakit menular lainnya pada ternak. Meski Kota Baubau berada dalam kategori bebas penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, serta menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan agar kondisi tersebut tetap terjaga. Sebagai langkah pencegahan terhadap lalu lintas ternak yang masuk Kota Baubau melalui jalur darat, Dinas Pertanian juga mengoptimalkan melakukan pengawasan petugas peternakan dan pemantauan melalui aplikasi kesehatan hewan. Hal ini dilakukan karena ternak yang masuk dari daerah asal wajib mengantongi sertifikat veteriner. Selain itu, para peternak juga diimbau segera melapor apabila menemukan ternaknya dalam kondisi sakit agar dapat segera ditangani oleh petugas terkait. Wadai Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangoroka menyebut sebanyak 75 unit koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di wilayah Sulawesi Tenggara telah siap beroperasi untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan. Andi Sumangoroka menjelaskan dari total 771 unit koperasi yang sedang berproses di Sulawesi Tenggara, sekitar 75% telah rampung secara fisik dan sebagian sudah siap digunakan. Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti peresmian operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia. Pemerintah daerah kini memfokuskan tahapan berikutnya pada pengisian komoditas, pangan, dan sembako agar fungsi koperasi dapat segera berjalan dan dirasakan masyarakat. Menurutnya, distribusi logistik ke seluruh unit koperasi ditargetkan mulai dilakukan pada minggu kedua Juli sehingga operasional koperasi bisa segera maksimal. Untuk mempercepat pengembangan jaringan koperasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dalam penyediaan aset strategis termasuk lahan dan bangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas koperasi. Langkah ini dilakukan karena sejumlah daerah masih menghadapi kendala keterbatasan aset untuk mendukung operasional koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Andi Sumangoroka menegaskan dukungan tersebut melibatkan seluruh tingkatan pemerintah di Sulawesi Tenggara agar program pemenuhan kebutuhan pokok dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh daerah. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih jadi simpul integrasi pangan di Kabupaten Buton Selatan. Program strategis nasional akan terhubung dari nelayan dan petani hingga suplai program akan untuk makan bergizi gratis akan didapatkan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
5: Ya, intinya ini bahwa TSM ini sangat berdampak positif.
6: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menempatkan Gerai Koperasi Desa Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai simpul strategis dalam memperkuat distribusi kebutuhan pokok sekaligus menggerakkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Buton Selatan Laode Harwanto saat mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 Kopdeskel Merah Putih secara virtual oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026. Di Buton Selatan, kegiatan dipusatkan di Gerai Koperasi Merah Putih Desa Lawela. Menurut Harwanto, keberadaan gerai ini bukan sekedar pusat distribusi sembako, tetapi menjadi penghubung utama berbagai program strategis nasional atau PSN, di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, Program Ketahanan Pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis MBG yang saling terintegrasi dalam satu sistem.
5: Hari ini pemerintah pusat telah meresmikan Gerai Merah Putih seluruh Indonesia dan di Buton Selatan itu ada satu titik yang dilaksanakan di Lawela. Pertama, ini adalah apresiasi besar kepada pemerintah pusat dan juga Bapak Bupati Buton Selatan yang telah melakukan berbagai upaya sehingga program strategis nasional ini bisa masuk di Kabupaten Buton Selatan.
6: Sekda menjelaskan melalui KNMP, hasil tangkapan nelayan akan dikelola dan disuplai secara terorganisir, termasuk melalui fasilitas cold storage. Sistem ini memastikan hasil perikanan terserap optimal dan memiliki nilai tambah. Selanjutnya, sektor pertanian akan diperkuat melalui program cetak sawah yang menjadi bagian dari PSN. Produksi beras dari kawasan pertanian berkelanjutan akan menopang kebutuhan pangan daerah.
5: Yang punya dapur ini nanti bisa mengambil ikan dari KNMP, Koperasi Merah Putih. Demikian juga adalah cetak sawah yang sementara digaungkan. Insya Allah Buton Selatan juga adalah bagian dari daerah yang tahun ini mendapatkan program itu. Nanti kebutuhan beras apa semua itu akan diambil, disuplai dari melalui cetak sawah yang masuk di daerah ini. Di Buton Selatan. Ya. Intinya ini bahwa
7: PSM ini sangat berdampak positif.
6: Seluruh rantai ini, lanjut Harwanto, terhubung langsung dengan program makan bergizi gratis MBG. Pasokan bahan pangan, baik ikan maupun beras, akan disuplai dari sistem koperasi dan pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur pelayanan gizi. Selain itu, program turunan seperti pembangunan perumahan nelayan juga akan dikembangkan di kawasan KNMP sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara resmi menghadirkan layanan jantung spesialistik melalui pelaksanaan perdana intervensi non-bedah di Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputo Yiko Kendari guna mempercepat penanganan medis masyarakat tanpa harus dirujuk ke luar negeri. Pelaksanaan harian Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Muhammad Fadlansyah mengatakan layanan tersebut dihadirkan untuk memperluas akses kesehatan berkualitas bagi warga di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya pasien penyakit jantung yang selama ini banyak dirujuk ke Makassar atau Jakarta. Program ini dijalankan melalui kerjasama antar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, Rumah Sakit Umum Pusat DR Sarjito Yogyakarta, serta seluruh rumah sakit daerah di 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Direktur Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputo Yiko, Dr. Agus Purnomo Hidayat, menjelaskan layanan intervensi non-bedah mulai diterapkan sejak 14 Mei kepada 7 pasien asal Bombana, Kolaka Timur, Konawe, dan Kota Kendari. Bersamaan dengan peluncuran layanan, dilakukan penandatanganan kerjasama layanan jantung dengan 17 rumah sakit umum daerah guna memperkuat sistem rujukan. Penguatan layanan ini merupakan bagian dari transformasi kesehatan nasional agar penanganan penyakit katastropik dapat dilakukan lebih efektif di tingkat provinsi dengan dukungan teknologi medis modern dan tenaga ahli berkompetensi. Seorang pemuda nekat menjadi jaksa gadungan untuk melakukan penipuan. Hasilnya digunakan untuk berfoya-foya. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Ferry Musafir.
1: Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari menangkap seorang pria berinisial IK 28 tahun yang diduga melakukan penipuan dengan modus mengaku sebagai jaksa. Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Wiliwanto Malau mengatakan tersangka yang juga menggunakan nama samaran Andi Rian Halim ini ditangkap tim Puser 77 di Kelurahan Kadia. Modus pelaku menawarkan lowongan pekerjaan sebagai penjaga tahanan kepada korban dengan meminta sejumlah uang sebagai syarat penerimaan. Kasus ini terungkap setelah seorang mahasiswa berinisial AL melapor usai mengalami kerugian sebesar 23 juta rupiah yang dibayarkan secara bertahap di sebuah rumah kos di Kelurahan Lolara. Untuk meyakinkan korban, tersangka memberikan kwitansi bermaterai dan surat panggilan palsu yang mengatasnamakan Kejaksaan Tinggi Sultra. Setelah seluruh uang diterima, pelaku membatalkan panggilan kerja secara sepihak, lalu menghilang dan tidak bisa dihubungi.
8: Kemudian dia juga tahun 2023 sampai 2024 juga dengan modus yang sama, dia juga menyamar sebagai jaksa, yaitu ternyata dia jaksa gadungan. Sementara dia ini juga merupakan penadah ataupun profesi penadah sebagai pembeli motor-motor curian juga. Tapi kita akan tetap kembangkan siapa sih tersangka inisial IK tersebut yang merupakan jaksa gadungan.
1: Hasil penyelidikan menunjukkan uang hasil penipuan digunakan tersangka untuk memenuhi gaya hidup mewah seperti memodifikasi motor, menyewa villa selama 2 bulan, hingga merental mobil jenis HR-V. Polisi turut menyita satu pasang pakaian dinas Kejaksaan Tinggi Sultra lengkap dengan atribut yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya.
8: Nah, dia ini motifnya itu masih pengembangan, dia untuk berfoya-foya, menginap di Indekos bersama perempuan dari aplikasi hijau, kemudian dia memperbaiki dan membeli motor MX King-nya.
1: Berdasarkan pengakuan tersangka, aksi penipuan serupa telah dilaksanakan di 6 lokasi berbeda di Kota Kendari dengan total kerugian korban mencapai 69 juta rupiah. Saat ini polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain. Reporter RRI Kendari, Firim Safir, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kendari tahun ini menargetkan sebanyak 1.200 unit rumah tidak layak huni untuk direvitalisasi. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
9: Pemerintah Kota Kendari tahun ini menargetkan realisasi program revitalisasi bagi 1.200 unit rumah tidak layak huni di wilayah Kota Kendari. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak untuk masyarakat. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menjelaskan, upaya penanganan terus dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya yang tinggal dalam kondisi hunian kurang layak. Usulan perbaikan rumah telah diajukan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk tahun anggaran 2026. Usulan ini bertujuan memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna mempercepat pemenuhan hunian yang layak. Program ini diharapkan mampu mengurangi secara signifikan jumlah kawasan kumuh sekaligus memberikan hunian yang lebih sehat dan aman bagi warga.
10: Kalau untuk perumahan kumuh, alhamdulillah kami pemerintah Kota Kendari tahun ini merevitalisasi senilai kurang lebih 1.200 kepada rumah tidak layak huni. Paling banyak di Kecamatan Nambo, Bungu Toko, udah gitu ada di Kecamatan Kendari. Jadi ada spot-spot rumah tidak layak huni.
9: Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah mengandalkan sejumlah pendanaan diantaranya berasal dari dana aspirasi anggota DPR RI, reward yang diberikan oleh Kementerian Perumahan, termasuk dari alokasi anggaran dari APBD Kota Kendari. Rumah tidak layak huni menjadi salah satu fokus utama program perumahan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program perbaikan atau renovasi RTLH ini menjadi bagian integral dari target yang lebih besar, yaitu pembangunan 3 juta rumah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengalokasikan 1,8 miliar rupiah dari yayasan pribadinya untuk beasiswa. Antisipasi PMK dan penyakit menular, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau intensifkan pemeriksaan hewan kurban. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham. Sampai jumpa.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Minggu, suasana akhir pekan 17 Mei 2026. Ketemu Sofi sore hari ini, setelah rekan saya Riko Ilham, tadi temani Anda di Sultra Siang. Masih barengan Sultra Siang ya, sampai nanti kita bakalan move ke Sultra Sore, sampai di jam 7 malam nanti. Informasi dan juga musik-musik pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang juga terus stay bersama di Pro 1 Kendari, yang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau juga via streaming di www.rri.co.id. Nah, untuk musik request 100% Indonesia juga bisa Anda tonton secara live di kanal TikTok RRI Kendari. Waktunya Sofi bakalan ngajak Anda semua untuk ikutan request, ikutan gabung di jalur telepon maupun juga WhatsApp maupun juga di kolom komentar live TikTok kita ya. Tapi join dulu, kemudian nanti bisa ikutan live, jangan lupa tap-tap layar biar makin apa? Biar kelihatan. Requestannya biar kelihatan ya. Oke, kita langsung di 0401 ya. 3124008. Pengen saya hai dulu nih untuk yang masih baru saja bergabung di Pro 1 Kendari di 96,7. Kalau misalnya gak susah untuk mendengarkan kita di pemancar FM, nah Anda bisa beralih ke RRI Digital. Tinggal di download aplikasinya, ada di RRI Digital ya, atau juga bisa di download di Play Store kalau misalnya Anda menggunakan menggunakan Android ya. Dan tinggal kalau sudah terdownload tuh tinggal searching saja RRI Kendari, udah ketemu kita deh di situ ya. Ketemu Sofi pastinya. Langsung nih yang pengen ikutan yang ada di 4 lingkar kota Kendari atau juga yang ada di luar kota Kendari. Oh ya, Sofi juga pengen nih turut ini ya. Turut berduka nih untuk saudara-saudara kita yang kembali terkena musibah banjir, efek dari banjir kemarin atau banjir semalam yang cukup luar biasa nih, intensitasnya cukup deras ya. Nah, ada beberapa titik yang kembali dilanda banjir, pendengar, setelah mungkin beberapa hari kemarin juga sudah mulai reda, dan warga di daerah tersebut atau di sekitar itu sudah mulai berbenah atau bersih-bersih. Nah, tapi semalam karena debit hujannya atau curah hujannya cukup kembali deras, nah akhirnya ada beberapa lokasi yang kembali diguyur, terkena banjir, dilanda banjir. Kita langsung ke Bang Sukiman dulu di Amonggedo. Selamat sore, 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung Bang Sukiman, di mana nih?
1: Masih di Amonggedo.
0: Masih di Amonggedo. Gimana di sana? Hujan juga semalam kah atau gimana?
1: Enggak.
0: Semalam tidak hujan ya. Berarti aman nih di sana nih.
1: Ya, tapi mendung-mendung saja semalam.
0: Oke, tapi enggak ada hujan ya, enggak ada banjir juga ya.
1: Insyaallah tidak ada banjir.
0: Okay. Mudah-mudahan jangan deh. Kita berharapnya jangan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, baik. Langsung kita ke lagunya siapa nih, Bang Sukiman?
1: Lagunya Republik.
0: Republik yang mana?
1: Aku hanya ingin kau tahu.
0: Republik, aku hanya ingin kau tahu. Mau dikasih buat siapa?
1: Pertama buat Mbak Sophie bersama Bang Operatornya. Mm-hmm. Selamat bertugas sampai ke pengunjung acara. Semoga okay. Sehat selalu. Dan semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala serta dimurahkan rezekinya bersama semua keluarga.
0: Amin, amin.
1: Nah, kemudian ada Pak Jido.
0: Mm-mm.
1: Ada Bang Juha.
0: Iya.
1: Kemudian ada Bunda Hani.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bunda Hawi. Ada semuanya saja pendengar. Iya. Sendir tanpa terkecuali.
0: Baik. Itu saja. Itu saja, oke, terima kasih Bang Sukiman sudah bersama dengan Pro 1 di 100% Indonesia Music Request. Yang ikutan gabung di kanal TikTok RRI Kendari, hai, selamat sore untuk waduh, disebutin lagi nih, disebutin namanya apa tidak ya, Cumi Terong Hitam, waduh. Ini pakai dipakein sambel nih. Wah, aduh, mantap kayaknya, ya Allah. Ini jam-jam segini terus nyebutin makanan. Ada Irsi. Ada Uli-Uli Nur ya. Selamat sore Bang HR. Silakan request kalau mau request ya. Ada lagi yang baru gabung tapi saya malas sebut namanya. Kenapa? Baik, yang pengen ikutan ayo langsung ya. Langsung di kolom komentar boleh, atau di jalur WhatsApp juga bisa di 0813-5450-967. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Like deh tiap-tiap layar, jangan lupa ya. Untuk bisa biar kita, wah lihat nih, oh kamu ada ya di situ ya. Aduh, sama Lance. Siapa ya? Aduh, ini sih harusnya ya, harusnya sih, iya memang. Join it. Ya, halo Jeremia, gimana tugas negaranya? Sudah dijalankan dengan baik? Secara kan kemarin ini si beliau ini lagi bersukaria ya. Kemarin dulu ya. Berarti banyak ini kuenya, harusnya ya. Janganlah kau, aku libur. Libur apa itu libur? Aku tanya dulu sama teman saya yang di luar sana ya. Kamu libur ya? Libur apa itu libur? Baik, yang pengen ikutan gabung lagi, kita sudah ada ini ya, lagunya Republik Aja Ingin Kau Tahu. Nah, yang pengen ikutan juga silakan di 0401-3124-008. Boleh langsung atau juga di jalur WhatsApp juga bisa. Di 0813-5450-967. Atau di mana? Ya, di kolom komentar bisa. Wah, enak dong nih yang lagi libur. Ois, mantap ya. Pas libur tuh terus kenanya pas hari Minggu. Ini kayaknya ada permainan ya. Kamu sengaja ya minta di situ ya. Ois, bahaya nih. Kayaknya sih memang seperti itu ya. Aroma-aromanya ada di situ. Baiklah, yang pengen gabung lagi silahkan. Kita masih tunggu deringannya di 0401-3124-008. Bakalan main sampai di jam 4 sore nanti. Nah, untuk saudara-saudara kita, khususnya masyarakat yang terdampak banjir nih, semalam kita udah lihat juga ya bagaimana mereka perjuangannya nih semalam untuk bisa keluar dari banjir, atau juga mungkin saat ini sekarang lagi bersih-bersihin lumpurnya. Kita mau temenin Anda semua ya dengan lagu yang pasti biar tidak sesunyi apa gitu ya. Walaupun memang kalau udah ngomongin soal banjirnya agak-agak ini ya, agak-agak sensi juga ya pendengar, karena memang ketika efeknya sih kalau sudah kelar banjirnya tuh ya bersihin lumpurnya mungkin yang agak-agak bikin kita jadi berat gitu ya, karena memang lumpur dari banjir yang sudah menggenangi rumah tuh agak-agak ini ribet nih bersihinnya, apalagi ada barang-barang elektronik yang harus diamankan dan juga barang-barang lain. Nah, mungkin warning juga nih untuk saudara-saudara kita yang mungkin tinggalnya tuh di area-area yang memang rawan banjir, untuk bisa menyimpan barang-barang berharga atau segala sesuatunya itu lebih tinggi lagi gitu ya. Kalau mungkin kemarin sudah terdampak juga, nah mungkin semalam terdampak lagi. Nah, mungkin ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk barang-barang yang rawan terkena air itu bisa ditaruh atau disimpan seaman mungkin gitu ya. Jadi ketika banjirnya datang itu barang-barangnya masih tetap aman, apalagi kalau sudah ngomongin soal barang-barang elektronik. Kita tunggu deringannya di 0401-3124-008. Kita hadirkan dulu lagunya, jangan kemana-mana ya. Balik lagi setelah yang berikut ini, tetap di Musik Request 100% Indonesia.
2: Musik Request 100% Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari 100% Indonesia. Yang pengen ikutan lagi, ayo kita buka lagi ya jalur teleponnya 0401 312 4008. Di luar sana udah mulai mendung lagi, aduh deg-degan lagi, tapi semoga tidak hujan ya. Mendung tak berarti hujan sih kalau kata lagu yang dulu-dulu itu, dan kita berharap bahwa memang mendung itu tidak selalu turun hujan. Semoga ya. Nah, kalaupun memang untuk cuaca di katanya Mei adalah hujan. Nah, kan. Jadi memang setiap tahun tuh kita sudah kayaknya emang deg-degan gitu ya. Aduh, ketemu Mei lagi nih, pasti bakalan ketemu hujan. Nah, April, Mei, dan ini memang diprediksi bakalan sampai Juni nanti ya. Nah, untuk itu kita diharap untuk tetap waspada, tetap siaga juga untuk cuaca-cuaca yang tentunya. Oh, tidak kedengaran, suara saya tidak ada. Ya, gitu ya. Tidak kedengaran di TikTok. Masa sih, kedengaran loh, ada loh. Ada kan? Katanya suaranya tidak kedengaran di TikTok. Coba dibaca tuh komentarnya. Bang Umar. Halo Michelle. 949A. Mau request lagunya siapa? Ada Michelle. Ada Mas Tio. Ada Ardana. Swear. Ini tidak kedengaran suaranya. Gimana kalau sekarang? Oh, yang ini mungkin tidak ada. Maksudnya yang di sini. Ini. Yang ini. Ini tidak keluar emang ya? Atau gimana ya? Tidak kedengaran. Michelle, kita tunggu ininya ya, respon baliknya ya. Ini masih tidak kedengaran ya? Apakah masih tidak terdengar, Michelle? Betulkah begitu? Betulkah begitu? Nah, ayo coba dulu. Kita coba ini dulu ya. Ada kesalahannya di mana ini? Nanti kita cari tahu dulu apakah... Oh, yang ini. Lah, kenapa ini harusnya? Oke, harusnya kan bersama saya, kenapa yang ini? Oke. Oke. Boleh ya. Ini harusnya bukan dengan itu loh. Ini bagaimana cara gantinya ya? Oke, di sini. Sip kedua, kemudian penyiarnya, oh yang ini. Kita, oh iya memang tidak ada bersama, oh ini ada. Nah itu kan. Boleh ya ikutan request lagunya siapa, Michelle silahkan. Kita mau dengar responnya dulu dari Michelle. Sudah kedengaran suara saya? Sudah ya, sudah ada ya, sudah terdengar ya. Mau request lagunya siapa, Michelle? Oke, thank you, terima kasih. Apakah nyaring sekali? Kalau nyaring sekali juga di respon ya. Takutnya nanti malah kamu obebas. Obebasnya siapa nih? Yang mana nih? Iwake. Oh tadi kayaknya emang lagi ada masalah sama ininya, jalur ininya tadi ya. Michelle lagunya siapa nih? Bebas maksudnya Indonesia, kita khusus Indonesia ya, tapi nggak boleh yang tidak bisa yang terlalu baru, karena kalau yang terlalu baru itu yang new entry itu punyanya Pro 2 ya, kita adanya di 2020. Nah tuh kan ada Mas Gibran, halo, mau request lagunya siapa? Slang bisa, mau slang yang mana? Silakan. Oh kenapa itu? Oke lah. Baik, yang pengen ikutan bisa ya. Slang bisa, judulnya apa, Michelle? Boleh deh, kita coba ini nanti ya, hadirkan. Untuk requestannya silahkan di 0401 312 4008 juga boleh. Yang pengen ikutan gabung di jalur WhatsApp juga boleh. Yang ikutan di TikTok RRI Kendari, hai, selamat sore. Yang udah join di live TikTok kita 100% Indonesia. Oh, Mas Gibran, ini yang ikutan di TikTok RRI Kendari juga. Yang gabung di TikTok boleh juga request ya. ada siapa, itu kenapa ditutup. Kita tadi ada Mas Gibran juga udah request di WhatsApp ya. Boleh request request di WhatsApp, boleh juga di TikTok, boleh juga di 0401-3124-008. Dan kita ke Ibu siapa nih? Bunda Hawi atau Bunda Hani? Bunda Hawi mungkin ya di Puloro. Bunda Hawi. Kita ke halo, selamat sore Musik Request.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Bunda Hawi kan benar. Ini kenapa dibilang Bunda Hani? Bunda Hawi itu kalau di Puloro. Sofi apal. Bunda Hawi kabar gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar sehat ya. Hujan juga kah di sana?
1: Mendung.
0: Mendung ya. Semalam hujan Bunda di sana?
1: Iya, semalam.
0: Semalam hujan deras? Oh, hilang lagi suaranya. Oke, kalau begitu begini. Ya, Bunda Hawi, langsung kita ke lagunya siapa? Nah, kalau seperti ini, Michelle, kedengaran suaranya?
1: Lagunya Kangen Band.
0: Kangen Band yang mana?
1: Cinta 14 hari.
0: Cinta 14 hari. Aduh, pendek sekali itu. Kenapa? Kenapa cuma 14 hari?
1: Ya, gitu.
0: Kenapa cuma 14 hari, Bunda? Pendek sekali itu. Aduh, kasihan. Nggak sampai sebulan loh itu. Cuma 2 minggu. Ya ampun. Oke, baiklah. Kangen Bintang. Kangen Bintang 14 hari emang judulnya ya? Bintang.
1: Iya.
0: Oke, buat siapa nih?
1: Buat Bunda Hadi, Bunda Harap, Anita, Mbak Purnama, Mbak Fitra, Mbak Nyati, Banjur, Pak Bang Wandi, Mbak Dekki, Mbak Pai, dengan siapa nih? Mbak Pak Gido.
0: Iya.
1: Oke, buat Mbak
0: itu saja.
1: Lalu.
0: Amin, amin. Oke, Bunda Hawi terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hilang lagi. Michelle, kalau sekarang gimana? Sudah ada lagi? Live-nya sampai jam berapa? Sampai jam 4, Michelle. Kita sampai jam 4 saja ya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Sudah kedengaran suaranya? Michelle tolong ya direspon lagi. Oh ya, mungkin karena tadi ini saya kasih on kan. Harusnya enggak usah ya. Baik, thank you. Belum ada. Terima kasih. Hai, kenapa itu? Aduh, di sini ada. Tapi kalau di kita sudah ada ini, Michelle. Kok di HP-nya Michelle tidak ya? Oke. Silakan, kita ke jalur telepon lagi boleh? 0401. Iya, itu sudah ada. Mau lagunya siapa? Versi cewek. Mau lagunya sama-sama suka versi cewek. Siapa nih? Keras loh, Michelle. Tadi kita dengarnya di handphone sendiri nih keras sekali. Ada loh. Ada loh, volumenya mungkin. Mau lagunya sama-sama suka versi cewek. Ini siapa? Sama-sama suka itu penyanyinya siapa? Iya, silakan ya yang pengen ikutan boleh di 0401-3124-008 atau juga boleh di jalur WhatsApp juga di 0813-5450-967. Oh iya, lagunya Raja boleh. Tapi kalau untuk yang versinya cewek itu kita ini ya, nanti coba cari dulu versinya cewek yang ini siapa ya? Kalau untuk yang versi ceweknya sih kita bingung tuh. Yang ini siapa ya? Sama-sama suka, tapi yang cewek itu siapa ya? Bentar ya. Suka sama-sama suka. Oke, next berikutnya boleh yang lain. Suka sama-sama suka. Tapi kalau misalnya kita nggak dapat yang versi cewek itu saja ya. Ibu Niartin lagi boleh di Lalongga Luku Timur. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Assalamualaikum, Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Niartin, kabar gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Hujan di sana ya, Bunda ya, semalam?
1: Ya, mendung ini.
0: Mendung sekarang, tapi semalam hujan juga di sana?
1: kalau semalam itu sampai pagi.
0: Cukup deras ya, tapi ada ini ya, ada yang terdampak banjir tidak? Nggak ada ya?
1: Tidak.
0: Oh, alhamdulillah. Baik, Bu Daniartin, kita ke lagu boleh?
1: Lagunya Ivan.
0: Lagunya siapa?
1: Ivan.
0: Ivan yang mana? Ivan Seventeen?
1: Yang penting Ivan.
0: Ivan Seventeen ya?
1: Ya, mana-mana saja yang penting Ivan.
0: Oke, Ivan Seventeen itu... Wah, ini nih agak susah nih. Bentar ya, yang penting Ivan ya.
1: Iya.
0: Oke. Silahkan.
1: Ya, lagu ini di spesial untuk Mbak Sofi bersama operatornya. Kita kecil dulu deh.
0: Iya. Agak susah ya ini kedengaran ya?
1: Iya, susah sekali.
0: Oke.
1: Jumpa-jumpa dulu. Lagu ini spesial untuk Mbak Sofi bersama operatornya. Selamat bertugas, semoga selalu sehat dan panjang umur.
0: Amin, amin.
1: Yang terus, Bunda Tiara sudah masuk tadi ya? Bunda Tiara sudah masuk?
0: Bunda Tiara belum, Bunda Tiara belum.
1: Oh iya. Bunda Tiara, semoga bisa gabung hari ini. Kita selalu sehat, walaupun tidak dapat ketemu, tapi kita masih dapat dengar.
0: Benar, benar.
1: Iya, ada Bunda Hawi tadi. Semoga Bunda, semoga selalu sehat semuanya. Jauh kala dan kita selalu beraktivitas dengan baik.
0: Amin, amin.
1: Ada siapa? Pak Kulihi, Bang Kulihi, Bang Sutima juga, Bang Juha di Talarang, Bang Gido, dan ada siapa lagi? Mbak Anika di Bombana, semoga bisa gabung juga. Purnama Sari di Sulawesi Barat. Untuk semuanya saya tanpa kecuali. Soalnya saya tidak hafal lagi, saya agak lupa-lupa.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana, apa namanya, Sofi? Nggak bisa tembus. Hari ini lagi bisa tembus.
0: Susah gitu ya.
1: Telepon tiap hari.
0: Iya, benar-benar. Emang jaringan sih emang juga Bunda beberapa hari ini emang kurang bagus.
1: Iya. Apakah HP itu bermasalah atau...
0: Oh, jaringan kita sepertinya Bunda memang lagi kurang bersahabat memang ini akhir-akhir ini. Oke, buat siapa lagi? Salam 100% Indonesia. Terima kasih Bunda Niarti, ditunggu lagunya ya. Baik, lagunya Slang tadi untuk Michelle, judulnya apa? Slang kita banyak soalnya, mau yang mana ini? Saya coba ambil yang mana ya. Untuk Slang itu kita banyak sih ini ya, kalau slang Michelle boleh di ini lagi ya, judulnya apa tuh yang slang, judulnya apa? Ada kita terlalu manis, ada mana nih, ada juga yang judulnya kupu biru, mau yang mana nih? Ada kupu biru yang featuring sama Sophie, lalu juga ada foto dalam dompetmu, ada Ku Tak Bisa, lalu juga ada Juwita Malam, kemudian ada Balikin. Nah, ini yang mana nih, Michelle? Coba deh dipilih ya, disebutin nih judulnya apa, nanti kita bakalan hadirkan. Untuk yang pengen gabung, oh ya, tadi ada yang gabung di jalur WhatsApp juga ya. Halo, selamat sore untuk Gibran tadi. Ada Gibran di Andolo, mau request lagunya, sama-sama suka. Oh ya, tadi ini sudah ya, yang di WhatsApp juga, yang di TikTok juga. Terima kasih Om Justi. Halo, selamat sore buat teman-temannya Sofi juga yang kayaknya udah seneng banget ya. Ada yang kemarin habis liburan tuh kemana? Terima kasih. Tak ada kayaknya ya. Kita akan coret dari ya ya. Akan dicoret dari mana? Kartu keluarga. Emang kamu ada? Akan dicoret dari grup gitu ya. Bukan. Keluar sendiri. Ada Tias, halo Tias. Kita ke lagu dulu deh, sudah ada Raja. Lalu juga ada Kangen Band. Kangen Band untuk siapa nih tadi? Ada untuk Mas Gibran tadi yang suka, sama-sama suka itu. Kita ambil yang versinya Raja aja ya. Yang versi cewek kita gak punya. Kemudian juga ada Kangen Bintang 14 Hari. Lalu juga kita ada Ivan. Ada Ivan tadi judulnya itu mana nih? Oh ya, Judulnya itu Jangan Paksa Rindu. Eis. Ini kayaknya agak-agak susah ya. Yang satu bintang 14 hari. Ada lagi sama-sama suka. Ada Jangan Paksa Rindu. Aduh, ada yang lagi kangen sepertinya ya. Kita ke lagu dulu. Om Justi 100% Indonesia. Mau request lagunya siapa nih? Ada Z juga. Sore, mau request Penantian dari Armada. Oke Z, ditunggu ya. Kita di sesi berikutnya. Nah, untuk yang sekarang kita mau putar dulu. Ada Kangen Band, ada Raja, ada Ivan Seventeen. Jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia.
2: Music Request 100% Indonesia. 100%.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

masih di Musik Request 100% Indonesia. Yang pengen ikutan, sudah ada ya yang sudah request lagi di TikTok RRI Kendari. Ada Om Justi, lagunya Mahen pura-pura lupa. Kemudian ada Tias juga ya. Tias mau lagunya Utopia dengan Hujan. Nih karena Baruga juga emang kalau daerah sana ini efek semalam ya, efek hujan yang mengguyur kota Kendari dan sekitarnya ini semalam juga emang di sana hujan dan ada beberapa yang terdampak banjir. Untuk Tias, thank you sudah ikutan request di Musik Request. Kemudian juga ada Zee tadi mau request lagunya Armada Penantian. Ada selanjutnya tadi Michelle kita belum dapat ya lagunya tadi, Slang maunya yang mana, tapi nanti kita coba putarkan Slangnya untuk sore ini. Nanti coba kita cari-cari ya. Nah, masih tunggu nih. Ayo di komentarnya di TikTok RRI Kendari. Tapi jangan lupa ya. Sebelum komen, kita pengen di like, share, dan komen. Itu nggak bisa pisah kayaknya ya. Like, share, dan komen. Tetap layar ya maksudnya. Terima kasih untuk yang sudah join di live kita juga. Nah, untuk musik request seperti biasa ya, hadirnya itu dari jam 14.30 sampai di jam 4 sore. Nah, jadi cukup panjang waktunya buat yang pengen ikutan gabung. Kita masih bakalan terus hadir ya. Sofi masih bakalan terus temani Anda semua di suasana akhir pekan ini yang lagi ngeberes-beresin rumah efek dari banjir yang melanda tempat kamu tinggal. Ya, semoga semangat nih semuanya. Tentunya kita bakalan terus update juga informasi-informasi. Kalau udah ngomongin soal banjir memang agak ini ya. Di mana yang paling pertama yang harus bisa kita lakukan ketika banjir melanda itu adalah tetap tenang. Jangan panik ya, agar bisa berpikir jernih dan juga mengambil keputusan yang tepat. Nah, juga tidak kalah pentingnya adalah mengamankan aliran listrik dan juga gas nih pendengar. Segera matikan sekering listrik utama, kemudian cabut regulator gas untuk menghindari korsleting atau juga ledakan. Nah, kemudian pindah di tempat yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya rumah kita nih bertingkat, boleh deh barang-barangnya dievakuasi ke atas ya, ke lantai 2 biar lebih aman dan juga lebih tinggi sebelum akses jalannya terputus. Nah, kemudian hindari menerobos air banjir nih, penting juga nih. Terkadang memang kita kayaknya harus keluar deh, nggak bisa nih di sini terus, tapi disarankan nih pendengar untuk tidak berjalan atau berenang atau mengemudi melewati genangan air, di mana arus bawah ini seringkali lebih deras dan air banjir biasanya terkontaminasi sama limbah yang berbahaya. Nah, yang terakhir ya kemudian juga punya di awal-awal memang sebelumnya ini sudah harus punya ya, namanya TSB atau tas siaga bencana. Barang-barang yang penting seperti dokumen, surat berharga di mana diantaranya itu ada surat berharga, ijazah, ini semuanya sudah harus dibungkus plastik ya. Kemudian juga obat-obatan pribadi, pakaian, senter, dan juga makanan instan, ini sudah harus ada nih di TSB Anda. Lalu juga pantau informasinya, selalu ya dengarkan informasi darurat atau juga instruksi evakuasi dari pihak-pihak yang berwenang. Nah, atau juga melalui radio di RRI pun juga selalu memberikan himbauan ya untuk apalagi kalau udah terkait cuaca, ini juga selalu kami hadirkan informasinya untuk menjadi kewaspadaan kita bersama. Kemudian juga kalau misalnya banjirnya sudah surut nih pendengar, penting juga nih untuk menggunakan alat pelindung. Jadi pakai sepatu bot yang tahan air ya, lalu juga sarung tangan, kemudian juga masker ketika seperti sekarang ini udah mulai membersihkan rumah untuk mencegah penyakit kulit dan juga infeksi. Nah, kemudian waspada sama instalasi listrik, penting juga nih pendengar ya. Jadi pastikan kondisi rumah benar-benar kering dan aman sebelum menyalakan kembali aliran listrik. Minta bantuan profesional jika perlu. Ada petugas juga nih, petugas dari PLN yang mungkin standby juga ya untuk bisa membantu warga yang terdampak banjir. Nah, jangan lupa juga
juga penting juga nih, tapi terkadang juga dianggap sepele ya, untuk membuang makanan yang sudah terkontaminasi. Jadi buang semua makanan dan air minum yang bersentuhan langsung dengan air banjir karena tidak aman nih pendengar untuk dikonsumsi. Nah, lalu waspadai potensi kerusakan struktur bangunan seperti retakan atau juga mungkin adanya ancaman tanah longsor kalau mungkin Anda berada di area perbukitan. Tuh, penting ya. Baik, kita tuntas kayaknya untuk 100% Indonesia. Halo, Laode. Iya nih. Iya, Michelle. Lagunya yang mana nih, Michelle? Aduh, kalau Michelle balik lagi, tapi cuma say hi. Laode, mau request satu kali. Laode, mau request lagunya siapa? Kita coba nanti hadirkan ya. Untuk Michelle, tadi lagunya Slang itu yang saya, yang kamu minta. Kita belum tahu nih judulnya apa. Jadi, mohon di-forward kembali pesannya ya. Untuk lagu, judulnya apa, dari Slangnya judulnya apa, karena kita punya banyak slang soalnya. Untuk Laude boleh langsung diketik ya, mau lagunya siapa, judulnya apa, kita coba hadirkan nanti. Untuk berikutnya kita akan hadirkan Utopia dengan Hujan, kemudian ada Mahen Pura-Pura Lupa, dan juga ada Armada Penantian. Jangan kemana-mana ya, tetap di 100% Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

96,7 MHz Pro Satu Kendaris di Sultra Sore. Kita mau ngomongin soal nih, mungkin ada yang bingung juga ya milih-milih. Apalagi saat ini ada yang udah selesai ujian sekolah. Nah, bagi ada sebagian ya pendengar, ada sebagian anak muda nih yang merasa bahwa masa setelah lulus SMA ini selalu sering ya menjadi fase yang istilahnya kayak dilema kuliah apa kerja ya. Nah, ada yang juga mungkin memutuskan langsung melanjutkan kuliah, tapi ada juga nih yang pilih buat kerja, buka usaha kecil-kecilan, bahkan ngambil jeda dulu untuk mencari kira-kira sebenarnya tujuan atau arah saya ini bakalan kemana passionnya. Nah, di tengah banyaknya pilihan yang muncul ya, ada satu kesadaran baru di kalangan generasi muda kita sekarang bahwa kesuksesan tidak lagi hanya diukur dari gelar pendidikan, tapi juga dari kemampuan untuk mandiri secara finansial. Nah, fenomena ini mulai banyak terlihat di media sosial maupun juga kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit lulusan SMA yang sekarang berani memilih jalur yang berbeda dari ekspektasi lingkungan sekitarnya. Ada yang menjadi konten kreator, ada yang memilih jadi barista, ada yang memilih jadi admin online shop, freelance design, sampai membuka bisnis kecil-kecilan sendiri dari rumah. Mereka perlahan mulai meninggalkan gengsi dan lebih fokus pada bagaimana menghasilkan pendapatan sendiri sejak usia muda.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia

pendengar, masih tentang dilema antara lanjut kuliah atau kerja saja. Ya, secara di sisi lain ya, memang tekanan sosial masih menjadi tantangan tersendiri nih pendengar untuk saat ini bagi remaja-remaja kita yang anak-anak muda yang mungkin saat ini lagi mikir ya, kira-kira harus kuliah kah atau mending kerja saja. Dimana sebagian remaja mengaku sering dibandingkan nih dengan teman-teman mereka yang masuk perguruan tinggi favorit. Padahal setiap orang punya kondisi dan tujuan hidup yang berbeda. Banyak nih dari anak muda kita yang sekarang mulai memahami bahwa bekerja setelah SMA ini bukan berarti gagal. Begitu juga dengan setelah SMA terus lanjut kuliah, bukan juga satu-satunya jalan menuju masa depan yang baik. Pilihan yang mandiri lebih cepat juga dianggap memberi pengalaman hidup yang berharga, pendengar. Dengan bekerja atau juga membangun usaha sejak muda, kita bisa belajar mengatur keuangan, menghadapi tanggung jawab, dan juga memahami dunia kerja secara langsung. Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya mampu membantu kebutuhan keluarga atau membiayai pendidikan mereka sendiri di kemudian hari. Ya, meski begitu, para ahli tetap mengingatkan ya, pentingnya membangun diri untuk pengembangan diri, apapun jalur yang kita pilih. Dimana pendidikan formal maupun non-formal tetap dibutuhkan agar kemampuan bisa terus berkembang dan mampu bersaing di masa depan. Nah, saat ini banyak pelatihan daring, kursus keterampilan, sampai sertifikasi yang bisa diakses dengan lebih mudah dan juga terjangkau oleh anak-anak muda. Dan pada akhirnya, pilihan hidup setelah lulus SMA ini menjadi keputusan personal yang tidak bisa disamakan untuk semua orang, ya kan? Nah, jadi yang terpenting adalah bukan soal terlihat keren di mata orang lain ya, tapi bagaimana kita mampu bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri dan terus bertumbuh. Sebab di era sekarang nih pendengar, keberanian untuk mandiri dan juga bebas dari gengsi ini justru menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih stabil secara finansial.

0: Ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

107,7 MHz Pro 1 Kendari untuk Sultra Sore, pendengar jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, kita akan kembali hadir dalam informasi berita Gemah Saripati Maju, informasi Sekorwil 4 Makassar.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi selanjutnya kita akan mengikuti paket rangkuman berita Gema Saripati Maju RRI Sekorwil 4 yang telah dirangkum selama sepekan oleh tim liputan RRI Palu bersama saya Dinda Kurnia Islami. Dan selamat sore pendengar pemirsa, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi berita dan peristiwa dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Rangkuman berita berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 tentunya. Edisi Minggu 17 Mei 2026 kita awali dari RRI Palu. Dan dalam mewujudkan rumah tahanan negara bebas dari narkoba, petugas Rutan Palu berhasil menggagalkan masuknya narkoba yang diselundupkan oleh pengunjung. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Penerapan prosedur ketat sesuai ketentuan hukum pada rumah tahanan negara Rutan Kelas 2A Palu membuahkan hasil gemilang, di mana petugas Rutan Kelas 2A Palu Senin 11 Mei 2026 lalu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika golongan jenis sabu di ruang pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Kepala Rutan Palu Wahid Kurniawan Budi Santoso mengatakan peristiwa itu bermula sekitar pukul 10.56 WITA, di mana seorang peserta magang Ahmad Saifullah melakukan pemeriksaan teliti terhadap barang bawaan seorang pengunjung yang datang membawa kiriman makanan untuk warga binaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahmad menemukan satu paket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga kuat merupakan sabu. Ditambahkan, usai menemukan adanya barang terlarang, petugas pengamanan langsung mengamankan pembesuk tersebut untuk dilakukan penggeledahan badan secara menyeluruh, di mana dari hasil penggeledahan, petugas menemukan kembali satu paket sabu lainnya yang diselipkan pelaku di area lubang anus. Atas kejadian tersebut, keduanya diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
3: Jadi kami sampaikan, setelah tadi kami dapat yang barang yang kami duga sabu, kami berkoordinasi dengan Polres Palu dan BNNP. Terduga pelaku tersebut telah ada pemeriksaan awal di rutan, selanjutnya diamankan oleh Polresta Palu. Dan untuk warga binaannya, sementara kami amankan untuk kami selidiki juga. Dan pasca kejadian, tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa narkoba akan berusaha dimasukkan. Jadi kami akan lebih teliti dalam pelaksanaan penggeledahan barang oleh pengunjung.
2: Kepala Rutan Palu, Wahid Kurniawan menegaskan keberhasilan penggagalan ini menjadi bukti nyata komitmen Rutan Kelas 2 Palu dalam mewujudkan lingkungan bersih dari narkoba. Karutan juga mengapresiasi kejelian peserta magang yang tetap sigap menjalankan prosedur pemeriksaan meski di tengah rutinitas pelayanan, serta ini menjadi bukti komitmen Rutan Palu yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan sejumlah barang terlarang lainnya.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Makassar menyelamatkan generasi bangsa lewat kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Makassar menggelar kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu atau OOT dengan tema Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Selamatkan Generasi Bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BPOM Makassar pagi tadi. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextrometorfan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
5: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka tahap upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya berkaitan dengan sangat penting strategis hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya, dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya bagian dari criminal justice system, menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu, termasuk dalam rangka empowerment ataupun pemberdayaan.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham menyebut kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak termasuk siswa untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun memiliki gerak-gerik ke arah menyimpang, khususnya dalam ajakan penggunaan obat-obat terlarang.
6: Iya, saya kira di sini harus peran bersama dan juga ada koordinasi bersama ya. Nah, keterlibatan daripada aparat penegak hukum dan juga peredaran kita mencegah ini sebenarnya masuknya bukan kalau kami dari pemerintah kota berharap ini bukan pencegahan peredarannya, tetapi kita berharap ini secara keseluruhan adalah pencegahan masuknya. Nah, untuk itu saya kira tidak hanya kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan, kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
4: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya di RRI Ampana. Mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba, Ketua Posba Kumadin Tojo Nauna dorong penambahan jumlah personil Sat Narkoba Polres Tauna. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas dari RMB Ampana.
7: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pos Bakumadin Kabupaten Tojo Una-Una Nasrun Sarjana Hukum mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus narkoba di Tojo Una-Una yang terus mengalami peningkatan. Tercatat sejak periode 2018 hingga 2026, Kabupaten Tojo Una-Una berada pada posisi keempat tertinggi penyalahgunaan narkoba se-Sulawesi Tengah. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor. Satu di antaranya adalah lemahnya tindakan pengawasan dari aparat penegak hukum APH seperti kepolisian. Bukan tanpa sebab, melainkan karena jumlah personil pada Sat Narkoba Polres Tauna sangat minim untuk melaksanakan pencegahan di 12 kecamatan darat maupun kepulauan. Ia pun mendorong Kapolres Tojo Una-Una mengusulkan penambahan jumlah personil Sat Narkoba ke Polda Sulteng.
8: Kurang lebih selama 2018 sampai hari ini, kita Kabupaten Tojo Una-Una berada di urutan keempat tertinggi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Ada faktor internal yang perlu diperhatikan juga, khususnya dari teman-teman kepolisian, bahwa personil res narkoba Polres Tojo Una-Una itu hanya 12 orang personil dengan satu polwan untuk menangani luas wilayah sebanyak 12 kecamatan Kabupaten Tojo Una-Una. Artinya satu polisi itu menangani satu kecamatan. Ah, ini tidak berbanding lurus ini dengan tupoksinya. Kita juga harus memberi masukan kepada Kapolda baru Sulawesi Tengah melalui Kapolres Tojo Una-Una untuk bisa menambah jumlah personil di Polres Tojo Una-Una, khususnya bagian res narkoba, karena itu sangat minim sekali anggotanya, hanya 12 orang.
7: Lebih lanjut ungkap Erik, sapaan akrab pengacara kondang Tauna ini, komitmen dalam upaya memberantas kasus-kasus peredaran narkoba belum sepenuhnya menyeluruh di kalangan masyarakat dan unsur penegak hukum, khususnya di Tojo Una-Una. Karena itu ia mendorong semua pihak memperkuat sinergi untuk menyatukan komitmen secara menyeluruh kepada semua komponen masyarakat di 12 kecamatan, menyamakan persepsi bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, kita dengarkan wawancara bersama Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan pertama dan akan dipandu oleh reporter dari RRI Mamuju, Marhadi Umar.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026.
10: Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini tercatat dari rilis BPS sebesar 5,33%. Memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan triwulan keempat 2025, kita bisa melihat adanya kontraksi. Namun demikian, sebenarnya ini merupakan suatu siklus karena ekonomi di Sulbar masih banyak dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkebunan pertanian. Sesuai dengan siklusnya pada triwulan 1 memang untuk perkebunan khususnya sawit sedang mengalami replanting, permajaan sawit, sehingga ini berdampak terhadap produktivitas dan harapannya pada periode-periode ke depan tentu ini sudah mulai terjadi normalisasi. Hal yang sama pada sektor perikanan, kalau kita tahu karakteristik nelayan di Sulawesi Barat pada Januari-Februari ombak relatif tinggi pada beberapa bulan periode itu, khususnya Januari itu pada sampai dengan 5 meter, sehingga memang kita lihat pada periode Januari-Februari tangkapan ikan juga relatif sedikit, sehingga ini juga mempengaruhi dari siklus ekonomi yang di Sulawesi Barat. Namun demikian kalau kita lihat dibandingkan periode yang sama, triwulan 1 2025 yang pertumbuhan ekonominya pada kisaran 4,sekian%, artinya ini menjadi titik yang baik, karena meskipun siklusnya triwulan 1 itu menurun, tapi ternyata pada tahun 2026 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dari tahun periode yang sama tahun sebelumnya.
11: Untuk kehadiran MPGTG apa tidak mempengaruhi?
10: MBG. Ya, tentunya apabila nanti MBG ini berhasil dengan melibatkan pelaku-pelaku ekonomi khususnya di Sulawesi Barat, harapannya tentu bisa memberikan kontribusi positif juga pada pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Dari MBG itu kan ada permintaan. Ketika ada permintaan, maka ada proses produksi di situ. Ada output yang akan dihasilkan. Sehingga tentu ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian khususnya di Sulawesi Barat.
12: Ya, tadi ada tomat yang begitu berpengaruh terhadap inflasi, bagaimana
10: pendapatnya? Iya, benar. Tomat, fenomena tomat, inflasi untuk tomat itu terjadi hampir di seluruh Sulampua, termasuk di wilayah lain di Indonesia. Tentunya ini kalau kita lihat tomat ini sebagai hortikultura ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, di mana pada periode pada triwulan 1 kemarin curah hujan relatif tinggi, sehingga ini juga berpengaruh terhadap hasil komoditas hortikultura khususnya tomat dan akhirnya berdampak pada inflasi itu sendiri. Dan harapannya ke depan tentu kami akan melakukan kerjasama antar daerah terhadap penghasil-penghasil tomat yang memang cukup terbatas sebenarnya untuk di Sulawesi. Kita kemarin baru rapat koordinasi bagaimana produsen tomat pada suatu wilayah ini nanti akan kita keadekan kerjasama antar daerah, sehingga ketika panen produksi tomat itu terjadi wilayah tersebut, ini akan bisa mengisi gap untuk daerah-daerah lain yang terkena dampak cuaca.
12: Terkait beras yang tersendat kemasan bagaimana?
10: Itu mungkin nanti bisa dikonfirmasikan kepada Bulog ya, Bulog. Tapi harapannya kita selalu koordinasi dengan teman-teman Bulog bahwa distribusi terhadap beras, khususnya beras SPHP, ini masih bisa terus untuk kita galakkan sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga stok beras, stok pasar terkait beras, sehingga pergerakan harga beras masih bisa kita kendalikan.
13: Strategi BI sendiri Pak untuk mendorong perekonomian di Sulbar?
10: Baik, satu tentu kita bicara mengenai ekonomi kerakyatan. Meskipun tentunya BI tidak bisa berjalan sendiri terkait dengan ekonomi kerakyatan, tapi kami tetap berkomitmen untuk membangun etalase-etalase utama, UMKM-UMKM utama di Sulawesi Barat pada umumnya dan termasuk di Mamuju, sehingga UMKM-UMKM-nya sebagai ekonomi ekonomi kerakyatan ini menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Barat yang berkesinambungan. Khususnya pada beberapa, kemarin saya kami Bank Indonesia, UMKM kopi sebagai salah satu komoditas utama di Sulawesi Barat yang dihasilkan di Mamasa, termasuk di Polman, kami bawa sampel kopinya kepada World of Coffee di San Diego. Dan alhamdulillah banyak peminat dari sana. Kita nanti, tapi saya belum bisa rilis, nanti biar kita rilis setelah media selanjutnya berapa perdagangan atau komitmen perdagangan yang nanti akan desain dari pengrajin ekonomi kerakyatan khususnya komoditas kopi ini.
9: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju. Kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Toli-Toli. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli menghimbau pemerintah desa, terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak, agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades, guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Sekilas dilaporkan reporter RRI Toli-Toli Ahmad Mukadi berikut ini.
14: Saudara, pesta demokrasi pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di 44 desa sekabupaten Toli-Toli sudah di depan mata. Desa yang melaksanakan pilkades tahun ini kini mulai menyiapkan sejumlah hal, di antaranya membuka pendaftaran bakal calon kepala desa yang akan bertarung pada bulan Juni mendatang. Menanggapi pelaksanaan pemilihan kepala desa di 44 desa sekabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli Samsu M. Saleh saat diwawancara RRI menghimbau kepada pemerintah desa, terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa, agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades serentak, sebab pesta demokrasi pilkades kali ini masih diikuti sejumlah calon kepala desa incumbent atau kepala desa yang sudah pernah menjabat sebelumnya namun masa tugasnya telah berakhir. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Namun diakui, penghentian sementara penyaluran bantuan tersebut menjadi dilema bagi pemerintah desa, sebab di sisi lain masyarakat membutuhkan bantuan itu, namun di sisi lain kerap disalahartikan oleh sebagian masyarakat dengan adanya penyaluran jelang pilkades tersebut.
15: Dengan harapan bahwa tidak disalahartikan daripada bantuan itu. Memang ini problem juga dan dilema bagi pemerintah desa. Di lain sisi, kadang-kadang disalahartikan pada sisi lain juga, dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera didistribusikan. Nah, oleh karena itu tentu kita mengambil langkah arif dan bijaksana berkenaan dengan itu.
14: Menyinggung soal koordinasi bersama instansi terkait yang ada di daerah ini terhadap penyaluran bantuan tersebut, Kadis PMD Kabupaten Toli-Toli mengatakan akan melakukan koordinasi setelah selesai tahapan pertama penetapan pendaftaran calon kepala desa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli Muhajir saat diwawancara RRI terkait penghentian bantuan sosial jelang pilkades mengungkapkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, di mana jadwalnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana tahapannya per 3 bulan yang disalurkan langsung ke rekening penerima melalui bank yang sudah menjadi mitra. Bantuan yang disalurkan itu diantaranya PKH, bantuan lansia hingga BPNT, sehingga Dinas Sosial Kabupaten hanya bersifat pemberitahuan kepada penerima yang ada di daerah ini dan tidak berhak untuk menghentikan sementara waktu karena ada momen tertentu.
16: Nah, itu kan semua sudah jadwalnya dari kementerian. Kami juga dari Dinas Sosial Kabupaten, mau pemberitahuan saja itu. Bahwa dari kementerian ini akan disalurkan tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Nah, itu saja. Jadi untuk segera disampaikan ke masyarakat bahwa sudah bisa mengambil uangnya di apakah itu di Bank Mandiri atau di kantor pos. Yeah. Jadi soalnya jadwalnya dari mereka, kita semua pemberitahuan. Jadi kalau kita mau tidak bisa, ya, itu bukan kewenangannya kabupaten, bukan kita. Cuma kita saja dari kabupaten cuma diberitahukan bahwa akan ada penyaluran.
14: Untuk itu dirinya berharap bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran kepada penerima manfaat yang sesungguhnya, sehingga taraf kesejahteraan masyarakat di daerah ini dapat meningkat.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari RRI Bone. Harga ikan di Bone melonjak akibat cuaca ekstrim. Laporan Suryani Arifin. Harga komoditas laut di Kabupaten Bone terpantau mengalami lonjakan tajam di dua pasar tradisional utama. Kenaikan harga ini terjadi secara merata di Pasar Palaka dan Pasar Sentral Bone. Menyusul kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut, salah satu pedagang di Pasar Palaka, Bunga, menyebutkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh minimnya pasokan ikan dari nelayan. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat nelayan enggan melaut, sehingga stok di pasaran menipis. Tercatat, hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan harga. Ikan bandeng yang biasanya dijual Rp25 hingga Rp30.000, kini menembus Rp40.000 per ekor. Lonjakan serupa terjadi pada ikan cakalang ukuran kecil yang naik 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000. Sementara itu, komoditas udang mengalami kenaikan tertinggi, yakni mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga normal yang hanya Rp40.000.
17: Karena sekarang naik harga, karena itu cuaca itu tidak bagus itu ya, memang karena yang sekarang begini biasanya ada 5.20, sekarang 4.20, harga 60, harga 70 per kilo, sebelumnya ada 50, ada 40, sekarang naik itu pemerintah kita sedikit saja nih beli, ada 20-10 sedikit, karena itu kalau banyak yang mau beli kan tidak sampai dana, cuaca kalau begitu mendung-mendung begitu, tidak cepat itu. Nah, cepat turun harganya kan, karena itu tidak bagus cuaca. Itu yang jarang nyampe banyak ikan, karena sekarang itu cuaca ini tidak bagus ikan kalau begitu.
1: Meski harga melambung tinggi, antusiasme masyarakat Bone untuk mengonsumsi ikan rupanya tidak surut. Ani, salah satu pedagang di Pasar Sentral Bone, mengaku dagangannya tetap laris, bahkan hampir ludes terjual setiap harinya. Menurutnya, masyarakat masih ramai mendatangi lapaknya karena ikan sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.
18: Itu dulu 20, sekarang 25. Wah, bukan naik loncat. Biasa 23, sekarang 25. Per kilo 60. Semuanya naik. Udang apa tuh? Semua. Bukan saja begini. Udang cumi, pokoknya semua naik. Lalu udang kurang, kadang juga pokoknya. Tentu, misalnya orang tidak tentu. Ya, beli orang biar mahal, nak beli orang itu 25 satu ekor. Udah 60 ku jual kan. Gimana ini biar mahal ikan begini dari itu pembeli.
1: Kini para pedagang berharap cuaca kembali normal. Dengan membaiknya cuaca, diharapkan stok dan distribusi ikan kembali lancar sehingga harga di pasaran dapat kembali stabil seperti sedia kala.
19: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Bau-Bau. Sementara kita laporkan, Satgas Petombari perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Puluhan ternak kambing tercatat sudah masuk ke Bau-Bau sejak April hingga awal Mei. Selengkapnya laporan Waude Nurliani.
20: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Balai Karantina Ikan Tumbuhan dan Hewan Satuan Pelayanan Satpol Petombari terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kerjanya. Hingga periode April dan Mei, tercatat puluhan ekor kambing mulai masuk ke Bau-Bau, namun ternak tersebut tidak masuk melalui Pelabuhan Murhum yang merupakan titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ternak diketahui masuk melalui Pelabuhan Pasar Wajo di Kabupaten Buton dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kepala Satpol Beton

0: minimal saya bilang dia punya gejala-gejala. Jadi saya kan pasti memastikan
1: Yeah.
0: sehat katanya. Di sini mereka kemarin, dokter dan kawan-kawan sekitar 5 orang ke sana, pastikan kembali saya bilang apakah gejala-gejala yang memungkinkan apa namanya kesehatan daripada ternak itu terganggu, tolong diidentifikasi dan aman-aman saja.
2: Wahyudi menjelaskan mayoritas ternak yang masuk ke bau-bau berasal dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur. Jenis ternak yang paling banyak dilalu lintaskan yakni kambing. Berdasarkan hasil pemantauan Balai Karantina, sejauh ini kondisi ternak yang masuk masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, pihak karantina tetap mewaspadai berbagai jenis penyakit hewan, terutama penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, penyakit menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi perhatian serius karena pernah menyerang ternak di sejumlah daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Wahyudi menghimbau para pengusaha ternak agar memperhatikan kualitas hewan yang diperdagangkan dengan memastikan seluruh ternak dari luar daerah memiliki dokumen kesehatan resmi. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita dengarkan bersama news feature dari RRI Kendari terkait kerajinan rotan dan bambu oleh Ibu Ida Arista. Menjadi kerajinan khas kota Kendari yang bahkan bisa menembus pasar internasional.
4: Dari kota Kendari, sebuah karya tradisional mampu menembus pasar internasional. Berbekal ketekunan dan kecintaan terhadap seni anyaman, Ibu Ida Arista membuktikan bahwa produk lokal bisa bersaing di kancah global. Kini hasil anyaman bambu dan rotannya telah menjangkau pasar Singapura dan juga Malaysia. Lalu bagaimana perjalanan dan tantangan yang dihadapi hingga bisa ke titik saat ini? Baik Ibu, bagaimana awal mula Ibu tertarik menekuni kerajinan anyaman dan bambu serta rotan ini?
5: Melihat potensi di Sulawesi Tenggara, saya lihat ini banyak penghasil rotan ya. Jadi saat itu saya sempat mengikuti pelatihan di BLK Kendari. Dari awal mula itu saya mulai berpikir bagaimana saya memajukan komoditi rotan itu untuk menjadi hasil yang bisa diminati masyarakat.
4: Baik. Lalu Ibu, sejauh ini Bu, tantangan terbesar yang dihadapi saat mengembangkan usaha ini, terutama ini Bu, bisa menembus ke pasar luar negeri.
5: Tantangannya memang besar ya, karena harus melalui berbagai macam jalur yang harus kita tempuh. Dan saya sempat saya mengikuti pameran di Jakarta itu yang diutus sama Bank BIKPW Sultra itu, di situ saya dapat buyer. Tapi karena kalau seperti biasanya sebelum dapat buyer itu kan kita biasanya lewat internet ngobrol, tapi saya lihat waktu itu saya jadi apa juga down juga karena pas kita memberikan harga tidak sesuai permintaan. Jadi waktu itu saya bilang enggak usah deh ekspor. Ini rugi kayaknya karena harus ke Jakarta, ketemu buyer, pulang, urus ini dan itu. Tapi pas saya di Jakarta, saya ketemu seorang ibu, mungkin karena dia bolak-balik Singapura, Malaysia. Dia tanya, ibu sanggup gak? Satu bulan itu bisa buat tasnya 100. Jadi saya bilang okay lah, tapi saya gak mau urus ini dan itu. Ibu saja, melalui ibu saja. Iya, akhirnya berhasil. Jadi continue pada waktu itu ada sekitar 3 bulan. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
4: Mungkin.
5: Cuma untuk saat ini memang karena mungkin si ibunya pindah ke olahan pangan. Jadi dia bilang, ibu stop dulu sementara kita atur lagi kemudian. Seperti itu.
4: Lalu Bu, sejauh ini dukungan-dukungan yang diberikan Bu?
5: Ya kita bersyukur disupport oleh pemerintah setempat, termasuk Bank Indonesia, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Jadi dari sana kami bersyukur supportnya cukup bagus itu. untuk pengembangan produk kami. Dari mereka semua ini, alhamdulillah produknya kita bisa dikenal seperti itu.

0: Kisah Ibu Ida Ariesta menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensi mampu membuka peluang hingga ke pasar internasional. Dari anyaman sederhana, lahir karya bernilai tinggi yang membawa nama Kendari hingga ke luar negeri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya, melestarikan budaya, dan merani menembus batas. Dari Kendari, Laras Aining Tias, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkuman berita Gema Saripati Maju RRI Sekolil 4 Minggu 17 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurniaslami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekolil 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, pendengar di manapun Anda berada. Sudah kita ikuti bersama Gemah Saripati Maju, Himpunan Berita Sekorwil Nusantara 4. Dan kembali bersama Pro 1 saat ini, kami sampaikan waktu azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kita ikuti bersama risalah menjelang maghrib yang kali ini akan dibawakan oleh Dr. Andus Haji Lanawe Agi dengan judul Menjaga Hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah wasyukurillah, sebesar-besar puji setinggi-tinggi syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul menjaga hati. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Ala wahyal qalb. Sesungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika baik daging itu, maka akan baiklah seluruh tubuh itu. Dan jika rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah bahwa gumpalan daging itu adalah hati atau jiwa. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Hati dapat dimisalkan sebagai raja, pemimpin yang perlu diikuti, sedang anggota badan yang lain seperti rakyat yang harus mengikuti pemimpinnya. Jika baik pemimpinnya, lurus rajanya, maka akan baiklah dan luruslah orang-orang yang sedang dipimpinnya. Rakyat aman dan tenang. Hati adalah permata yang berharga bagi manusia. Dapat mengenal Allah dan menjadi penyebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka jagalah hati itu, karena pandangan Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali terhadap hamba-Nya adalah hatinya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha la yanzuru ila aswarikum wa absarikum wa innama yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak hanya akan melihat pada rupa dan kulitmu saja, tetapi juga melihat pada hatimu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kesibukan urusan dunia, urusan rezeki, anak dan istri, jangan sampai hati menjadi keras dan lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yunfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat tiada berguna harta dan anak-anak, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati itu ada tiga macam, yaitu pertama, hati yang sehat atau hidup ialah hatinya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka amat takut kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan di mana saja berada. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 21. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah apabila disebutkan nama Allah kepadanya, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah keimanan mereka, dan kepada Allah mereka bertawakal. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Yang kedua, hati yang sakit, yaitu hatinya orang-orang munafik. Mereka banyak berdusta, memfitnah, dan mengadu domba. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang amat pedih disebabkan mereka berdusta. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Yang ketiga, ada hati yang mati, yaitu hatinya orang-orang kafir. Perkataan kafir berasal dari kata kufur,
yang berarti menutupi orang kafir buta hatinya. Mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak yakin tentang kehidupan akhirat kelak. Allah berfirman dalam Al-Quran surah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatu wa lahum adzabun ali adzim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka siksa yang amat berat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka jagalah hati itu dengan selalu berzikir kepada Allah, sering-sering membaca Al-Quran, banyak-banyak berdoa, dan selalu beristighfar. Insya Allah hati akan menjadi sehat dan hidup. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرفة والدرجة العالية الرفيعة إن بعث محمود الذي وأعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Pendengar kaum muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pimpinan dan segenap karyawan karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan kami hadirkan suguhan musik-musik religi untuk menemani ibadah sholat Anda dan juga aktivitas apapun yang Anda jalankan saat ini hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir dalam sajian Sultra malam ini.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal

disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Selamat malam pendengar, kita ketemu suara lagi. Usai tadi ada rekan saya Sofi menemani Anda. Masih dengan rangkaian musik-musik religi Yuda akan hadirkan hingga di pukul 18.30. Untuk itu teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler. Dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2020.

Disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandongan Kota Kendari. Selamat malam untuk Anda pendengar dan juga Anda yang menyaksikan kita melalui live TikTok. Bisa Anda dengarkan kami di 96,7 MHz RRI Digital dan tentunya harus di-download dulu di Play Store atau di App Store ya. Ingat RRI Digital. Kalau sudah ketemu RRI Digital, masuk di RRI Kendari, pilih Programa 1. Di situ bisa kita ketemu ya untuk Anda yang mau mendengarkan kita. Apalagi di mana saja berada itu bisa dijangkau kalau sudah menggunakan RRI Digital. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI di seluruh pelosok Nusantara, dari Bumi Anoa Sulawesi Tenggara, kami dari RRI Kendari memperkenalkan souvenir oleh-oleh buah tangan dalam acara Kiprah Indonesia. Kalau Anda berkesempatan berkunjung di Provinsi Sulawesi Tenggara, souvenir berupa kain tenun bisa menjadi pilihan sebagai buah tangan untuk Anda bawa pulang. Nah, terkait pengelolaan kain tenun ini, berikut wawancara kami dengan Ibu Waode Arnas Gusli, pemilik Galeri Sultra Tenun di Kota Kendari.
1: Pendengar Kiprah Indonesia, saat ini saya bersama dengan Ibu Waode Arnas Gusli, pemilik Galeri Sultra Tenun yang ada di Kota Kendari. Nah, sejak kapan usaha Ibu dimulai dan apa sebenarnya yang memotivasi Ibu untuk menggeluti tenun ini, Bu?
2: Terima kasih, Pak. Usaha tenun ini kami mulai sejak tahun 2018 dan motivasi kami untuk memilih kerajinan tenun ini sebagai salah satu usaha yaitu yang pertama, kerajinan tenun ini merupakan warisan budaya nenek moyang kita yang sangat lekat dengan simbol-simbol budaya yang ada di daerah kita ya. Sehingga itu menjadi tergerak hati kami untuk mengembangkannya. Yang kedua, pengrajin tenun ini umumnya adalah kaum perempuan yang berusia paruh baya, berusia di atas 30 tahun bahkan sampai dengan 70 tahun. Sehingga penting bagi kami untuk memperhatikan ekonomi kaum perempuan di Sulawesi Tenggara khusus yang berada di pedesaan dan berprofesi sebagai pengrajin.
1: Kalau tenun-tenun yang ada ini, apakah dipasarkan secara lokal atau sudah lintas provinsi atau kemana saja?
2: Jadi khususnya di tingkat lokal, ini juga kami memenuhi kebutuhan masyarakat secara lokal dan di samping itu juga di lintas regional di antara kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan juga di tingkat nasional, kami biasa mengikuti pameran-pameran kegiatan yang bersinergi dengan stakeholder lain begitu.
1: Kalau selama ini, kalau ada kunjungan begitu, itu dari daerah mana Bu yang sering mengunjungi galeri Ibu ini?
2: Kami itu biasanya dikunjungi pertama yang bekerja misalnya di pemerintah, swasta, kemudian masyarakat untuk kebutuhan-kebutuhan acara-acara seperti perkawinan dan lain-lain. Kemudian untuk kebutuhan lain seperti kebutuhan souvenir itu biasa kami dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke Kota Kendari.
1: Nah, bagaimana produk-produk ini bisa sampai ke galeri yang Ibu Arnas kelola ini?
2: Jadi di daerah Pak misalnya ya, Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton itu sangat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin dan mereka ada yang tergabung di dalam satu komunitas pengrajin. Nah, di situ mereka juga membentuk suatu kelembagaan, organisasi, koperasi. Kita melakukan kerjasama dan kemitraan dengan mereka dan merekalah yang berkomunikasi dengan kita dan distribusi barang dari kelembagaan yang sudah terbentuk.
1: Kemudian Bu, saat-saat apa omset penjualan yang Ibu kelola ini mengalami peningkatan?
2: Peningkatan penjualan itu terjadi khususnya pada saat-saat adanya event, baik itu event lokal, regional maupun event nasional, di mana Kota Kendari menjadi tuan rumah daripada event tersebut, akan langsung memberikan dampak kepada penjualan dari tenun ini, Pak.
1: Di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini, Bu Arnas ya, ada sebagian kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan pendapatan. Apakah hal yang sama juga terjadi?
2: Pandemi ini kan memang sifatnya global ya, Pak, bukan cuma lokal, sehingga kami pun ikut merasakan dampak daripada adanya pandemi COVID-19 ini, karena saat ini praktis bisa dikatakan dengan adanya pemerintah melakukan refocusing anggaran, otomatis tidak ada kegiatan, tidak ada event, dan kemudian juga terbatas kegiatan masyarakat, seperti baik itu misalkan acara yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun event yang dilaksanakan oleh masyarakat itu hampir tidak terlaksana. Nah, otomatis kami sangat terdampak dengan ini, Pak. Karena apa? Karena pengrajin itu sangat bergantung secara ekonomi dengan kami. Nah, ketika kami tidak membeli produknya mereka, mereka harus beralih profesi mencari pekerjaan lain. Nah, suatu saat ketika mereka sudah alih profesi ke pekerjaan lain, terus kami ingin mereka kembali, itu mereka sudah tidak bisa kembali karena mereka sudah nyaman dengan pekerjaan barunya. Sehingga ini menjadi salah satu juga tantangan bagi kami yang harus kami selesaikan karena ketergantungan ekonomi pengrajin dengan kami begitu.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ode Arnas Gusri. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Pendengar, bukan hanya tenun, aneka oleh-oleh atau buah tangan lain yang sangat beraneka ragam di Sulawesi Tenggara juga dapat Anda jumpai di rumah Lai Kanggu yang menyediakan kurang lebih 30 jenis souvenir khas Kendari. Seperti yang disampaikan Ibu Fatmayani El Tombili yang dijumpai tim Kiprah Indonesia.
3: Saat ini saya bersama dengan pemilik dari rumah Lai Kanggu, yaitu souvenir khas Kendari. Apa Bu yang membuat Ibu ini mau membuka usaha souvenir yang ada di kota Kendari ini, Bu?
4: Ya, terima kasih. Saya Fatmayani Harli Tombili, owner dari rumah Lai Kanggu. Awalnya cuma dari hobi saja, karena sering membuat kreasi-kreasi, apakah itu dari jahitan atau dari kerajinan-kerajinan. Setelah itu, kita kalau bepergian kadang mau ngasih oleh-oleh teman, rekan bisnis, atau sama tamu-tamu, suka bingung. Yeah. Kalau kita kasih berupa makanan kan, tidak semua orang mungkin yang cocok di lidahnya. Kita mau ngasih oleh-oleh apa, jadi akhirnya kepikiran, bikin pokok oleh-oleh.
3: Di tempat yang Ibu kelola sekarang ini, jadi jenis souvenir apa saja yang ada?
4: Iya, yeah, jadi di galeri ini, kita ada tenunan dari beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya. Kemudian ada saya buat topi hiasan dinding, itu namanya oboru. Uh-huh. Topi khas dari orang Tolaki yang dipakai biasanya para petani. Ya. Kemudian ada selempang untuk tamu-tamu yang baru berkunjung ke Kendari. Ya. Ada tikar adat. Ada juga hiasan-hiasan dinding lainnya, kemudian ada boneka-boneka pakaian adat dan sebagainya. Kita memang lebih kearifan lokal souvenir.
3: Oke. Jadi kalau secara total Ibu, berapa jenis souvenir yang ada di tempat Ibu ini?
4: Itu bisa ada sekitar 30 jenis. Ya. Sekarang juga di lagi pandemi ini, ya. Saya tetap aja karena mumpung juga lagi di rumah. Kalau saya sih ya. Jadi senang karena di rumah okay. Saya memproduksi ide-ide yang baru. Kayak misalnya ada hiasan dinding, dikasih kaca dan tenunannya itu atau tikarnya saya masukkan ke situ. Jadi tetap memproduksi. Banyak sih item-itemnya kurang lebih seperti saya sampaikan tadi 30-an lah.
3: Dalam mengelola tempat yang Ibu jalankan saat sekarang ini, nah siapa-siapa saja yang dilibatkan, Bu?
4: Bisnis ini sebenarnya masih berskala home industry ya, jadi di rumahan. Jadi saya hanya melibatkan anak-anak saya sendiri, kemudian anak-anak. Kadang kalau misalnya lagi mau produksi banyak, kita butuh karyawan sampai 2 orang. Karena biasanya ada yang memang dari nol kita buat di sini, dan ada juga yang kita beli dari pengrajin, kemudian kita olah lagi.
3: Kalau keterampilannya ini Ibu, ini didapatkan dari belajar atau ada kursus tersendiri atau bagaimana?
4: Sebenarnya kalau menurut saya sih, setiap manusia itu kan punya sumber daya. Tinggal bagaimana kita memanage dan mengolah, bagaimana sehingga keterampilan kita itu menjadi usaha, kemudian menjadi duit. Kalau saya sih biasanya mungkin karena sekarang eranya serba pakai teknologi, pakai digital, kita manfaatkan, atau misalnya pada saat kita berkunjung ke suatu tempat, kita lihat ada oleh-olehnya seperti ini, trennya seperti ini, coba kita buat yang versinya untuk daerah kita.
3: Artinya Ibu, kita berharap bahwa usaha souvenir yang Ibu kelola ini, itu tidak hanya bisa dikenal di lokal. Nah bagaimana Ibu juga mempromosikan dengan cara-cara apa sehingga ini bisa lebih dikenal luas?
4: Anak-anak saya kan banyak yang lagi di luar negeri. Nah, kita itu bingung mau ngasih oleh-oleh. Kalau kita kasih satu lembar kain tenunan, kalau buat mereka itu di sana kan biaya untuk menjahit itu sangat-sangat mahal. Okay. Nah, sementara kalau kita kasih baju jadi juga kan belum tentu, kita belum tahu dong ukurannya mereka. Nah, akhirnya kita promosi, kita bawa misalnya kayak topi-topi yang kecil, balase, atau dompet-dompet, itu kita bawa, itu sudah ada yang sampai di Australia, ada yang di Jepang, ada yang di Yunani, sama di Turki. Ya. Jadi dari teman-teman kita kasih oleh-oleh. promosinya seperti itu. Kita juga main di Instagram, di Facebook juga, dan ada beberapa teman-teman yang sudah tahu produksi hasil saya itu, biasanya dia merekomendasi kepada teman-teman lagi yang lain untuk ada kegiatan event-event nasional atau event daerah, biasanya ngambil sama saya.
3: Terima kasih Bu Fatma yang sudah bersama.
4: Terima kasih.
0: Itulah sekelumit cerita tentang souvenir dan oleh-oleh khas daerah Sulawesi Tenggara yang kami angkat dalam Kiprah Indonesia hari ini. Segenap kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Kembali Yuda temani Anda. Saya tidak sendiri, saya ditemani dua rekan tim teknik juga suasana malam hari ini. Ada Bung Iksan dan juga Bung Leo. Tadi kita sudah hadirkan kiprah Indonesia. Saatnya kita ada di rangkaian musik dan info untuk di Sultra Malam. Teruslah bersama dengan kami yang tengah tugas untuk malam hari ini. Ada Evral, selamat menikmati suasana malamnya. Yana Yulio, selamanya cinta kayaknya nih, cocok ya. Selamat menikmati suasana malamnya untuk Anda yang ada di 96,7 RRI Digital dan juga di live TikTok Yuda.

ada di rangkaian musik dan info untuk di Ultra Malam ya, pendengar Yuda yang tengah tugas temani Anda juga. Di mana ada beberapa kecamatan di wilayah Kota Kendari ini yang terdampak banjir ya. Tepatnya malam kemarin ya. Yang terdampak itu ada meliputi di daerah Baruga, Wawa, Kadia, Mandonga dan juga daerah Puatu. Keterangan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari Cornelius Padang, biasa disapa panggilannya Bang Lius, yang menyampaikan juga pihak kelurahan masih juga akan melakukan rekapitulasi jumlah rumah atau warga yang terdampak dan masih menunggu infonya, dan mungkin datanya masih akan dihimpun oleh pihak kelurahan. Lius juga mengatakan bahwa banjir yang terjadi ini menyusul hujan deras pada Sabtu malam, di mana pemerintah Kota Kendari juga telah mengeluarkan surat keputusan perpanjangan status tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari terhitung mulai tanggal 17 Mei sampai dengan 23 Mei, dan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi cuaca dan situasi lapangan yang dinilai masih memerlukan perhatian serius. Pemerintah Kota Kendari juga ini dikatakan bahwa tetap akan waspada, dikatakan masyarakat harus tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan juga mengikuti arahan pemerintah serta petugas di lapangan demi keselamatan bersama. Dari laporan warga, genangan air di beberapa titik telah surut setelah hujan berhenti, namun meninggalkan endapan lumpur. Warga di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, ya, juga mengatakan ya ini masih ada lumpur, dan ada beberapa titik yang terdampak di wilayah Kota Kendari, diantaranya di Lorong Durian, Jalan Haiba Dalam, Kelurahan Wawa, Kecamatan Wawa, kemudian Perumahan Tunggala Dalam, bahkan menuju BTN Tapalosa, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wawa, perempatan Jalan Supu Yusuf dan Jalan Abu Nawas di kawasan XMTK di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia. Untuk selanjutnya di perumahan di Jalan Mekar Jaya 1 dekat SMP Negeri 17 Kecamatan Powatu, dan juga ruas jalan di DI Panjaitan di Kelurahan Lepo-Lepo, tepatnya di depan Rumah Sakit Hati Mulia Kecamatan Baruga, dan di Bantaran Kaliwanggu Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga. Itu dia ya update informasinya, dan juga selengkapnya nanti boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Selamat malam untuk semuanya yang baru tuning bersama dengan Yuda di 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikTok.

0: Kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di rangkaian musik dan info. Nah, dari tim Hisab Rukyat Kementerian Agama melaporkan pemantauan posisi hilal untuk penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah ini sudah terpenuhi, sehingga dikatakan awal bulan Zulhijjah jatuh di hari Senin 18 Mei, artinya 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal Idul Adha secara hitung-hitungan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Sekali lagi, jatuh pada 27 Mei 2026. Nah, di wilayah NKRI telah memenuhi kriteria Mabims dari Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan awal bulan Qomariyah warna peta hijau secara hisab, dan kriteria ini sudah terpenuhi. Dan dikatakan juga bahwa kalau Cecep menjelaskan tinggi hilal di Indonesia itu berada di kisaran 3,29 derajat, kemudian di Merauke hingga 6,95 derajat, di Sabang sementara elongasi hilal berkisar di 8,91 derajat dan 10,60 derajat. Dan namun demikian dikatakan untuk menentukan tanggal Idul Adha atau awal bulan Zulhijjah, Cecep juga menjelaskan bahwa harus dengan juga mengintegrasikan metode hisab atau perhitungan astronomi dan tidak sebatas rukyat atau pengamatan hilal saja. Jadi kedua pendekatan ini memang saling melengkapi dalam menghasilkan keputusan yang komprehensif. Itu dia update informasi kita di kebersamaan Yudeng, temani Anda di Sultra Malam.

0: Iya, enak. Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Selamat malam, pendengar di rangkaian musik dan info bareng Yudeng tengah tugas untuk suasana malam hari ini. Selamat malam dulu semuanya yang baru tuning di live TikTok dan juga di 96,7 MHz dan juga RRI Digital. Ya, hujan kemarin itu lagu dari Taxi Band. Ya, semoga saja banjir yang sempat terjadi di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya juga sudah mulai surut ya. Mudah-mudahan semuanya seperti itu dan tetap siaga saja, itu terpenting. Kembali kita update informasi juga untuk di suasana malam hari ini, di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini akan diteruskan, meskipun Prabowo juga mengakui bahwa program unggulan ini harus ditertibkan agar tidak ada penyelewengan. Dan dikatakan MBG atau Makan Bergizi Gratis ini akan diteruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam. Tidak boleh ada penyelewengan, yang dikatakan oleh Bapak Presiden saat menghadiri panen raya jagung dan launching 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan dia menekankan bahwa program MBG sangat penting dan strategis untuk masyarakat Indonesia. Bahkan Bapak Prabowo mengatakan bahwa pertanian dan perikanan dalam negeri itu mampu menopang program pemerintah. MBG itu penting, dikatakan begitu, strategi untuk rakyat. Dengan koperasi merah putihnya, bahkan MBG termasuk desa nelayan yang ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang juga oleh perikanan. Itu dia ya. Kita masih akan terus bersama di Sultra Malam menemani Anda yang juga saat ini masih terus mempercayakan selera musiknya di kebersamaan Yudeng tengah tugas di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Kembali masih dengan Yuda yang tengah tugas suasana malam hari ini. Ada sebuah gerakan sosial yang bertajuk Gerak Cepat, kolaborasi turun tangan peduli untuk menggelar aksi dan penggalangan donasi bagi masyarakat terdampak banjir di Kota Kendari. Kegiatan ini melibatkan puluhan organisasi, mahasiswa, komunitas, relawan, dan juga organda daerah. Ya, koordinator umum untuk Kendari Turun Tangan, Muhammad Syahrul, juga mengatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya kepedulian terhadap sesama. Dan dikatakan tujuan kami adalah menggalang donasi melalui Gerak Cepat, kolaborasi Turun Tangan Peduli ini adalah sebuah untuk menyadarkan teman-teman akan pentingnya untuk membantu sesama manusia, karena sebagaimana dikatakan tema ini bukan tentang ada seberapa besar donasi yang kita berikan, tetapi tentang seberapa besar kepedulian kita untuk membantu sesama. Bahkan dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan ada sekitar 15 kolaborator yang terdiri dari himpunan mahasiswa program studi, himpunan mahasiswa jurusan, komunitas relawan, hingga organisasi daerah. Secara keseluruhan ada sekitar 100 orang terlibat dalam aksi kemanusiaan ini. Dan selengkapnya pendengar, boleh update informasi ini kembali boleh dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Sesaat lagi kita akan kembali update informasi terbaru dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, pukul 20.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Julhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara, yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12 M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40 M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon pemangsi.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu untuk daftar haji itu apabila punya uang 25 juta, punya juta itu untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu nggak mau nampalu terus masih perlu 10 gram, nah, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, karena perjalanan sekarang sudah 27 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 291.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar Jemaah Haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Cakar Mekah ini. Dan Jemaah Haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap menu makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Highlight
14: konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi juga?
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun, sebelum jam 12 itu, jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Penyajikan seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP1, JKP2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Pak, mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Senjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Senjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita jelekkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
20: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
19: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita jelekkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
20: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
21: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
20: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

kembali ke Bersama Judah yang temani Anda di program Satu Kendari di 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikTok untuk suasana malam hari ini. Setelah tadi kita memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, Sultra Malam kita lanjutkan lagi di tugas Yuda sampai tuntas di pukul 24 malam.

Okay, bidadari dari Andre Hihanusa juga sudah bergulir ke ruang dengar kita untuk malam hari ini. Saatnya kita akan lanjut lagi untuk ada di Sultra Malam ya pendengar, yang ada di 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikTok. Selamat malam Mbak Danun, apa kabar ya? Mudah-mudahan juga kita jumpai dalam keadaan yang baik. Halo Firs, Aris, selamat bergabung semuanya. Siska, apa kabar ya? Ya pastinya untuk malam ini kita coba lihat lagi nanti, dan kita akan hadirkan nanti akan ada mini drama judulnya nanti Di Balik Etalase Kecil. Ini nanti persembahan dari RRI Singaraja. Masih dengan beberapa nomor lagu pilihan yang juga Yuda akan hadirkan menemani suasana malamnya Anda untuk menikmati suasana istirahat. Paling enjoy itu paling asik stay di RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda.

Baiklah pendengar, kini saatnya kita akan hadirkan mini drama radio. Kali ini persembahan dari RRI Singaraja dengan judul Di Balik Etalase Kecil. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Beli. Hari ini nasi jinggonya cuma terjual 5 bungkus.
1: Gak apa-apa loh. Yang penting masih ada yang percaya sama rasa buatan Ilo.
0: Kadang tiang takut beli. Takut capek ini tidak sebanding. Takut juga usaha kita kalah sama yang besar.
1: Usaha boleh kecil loh. Tapi mimpi kita gak pernah kecil kan?
2: 0811-399-9790.
3: Seperti biasa, nasi jinggo 2. Karena 1 gak cukup. Saya gak pernah bosan sama sambalnya Bu Lo. Jekjan.
0: Makasih ya Nak Lina. Nih, pelanggan setia seperti Lina ini penyemangat terbesarnya Bu Lo.
3: Bisa aja Bu Lo. Justru kami yang butuh UMKM seperti Bu Lo. Rasanya jujur, berasa makan masakan di rumah. Ih, Bu Lo, ini enak banget. Sambalnya Bu Lo tuh, ih, khas sekali.
0: Itu resep lama, Nak, dari ibu saya.
4: Sore Bu, nasi jinggonya masih ada?
0: Oh, masih Nak, silakan.
5: Jadi, kalau kita bicara meningitis adalah suatu keadaan radang selaput otak.
4: Bu, ya? Ini enak sekali Bu. Sambalnya khas ya? Beda dari yang lain.
0: Ah, masa? Terima kasih ya Nak, itu resep dari ibu saya dulu Nak.
4: Bu, saya pendamping UMKM. Nah, ini kayaknya produknya ibu punya potensi besar nih.
0: Potensi besar dengan dapur kecil seperti ini.
4: Besar atau kecilnya tempat ini gak menentukan nilai usaha ibu loh. Yang penting mau belajar dan mau berkembang Bu.
0: Apa benar UMKM seperti kami ini bisa naik kelas Nak?
4: Bisa, karena UMKM itu tulang punggung ekonomi. Dan setiap langkah kecil punya dampak yang besar. Nah, Bu Lo, kalau sambal ini nih ya, dikemas lebih menarik, kemudian diberi label, nah, saya yakin nih, bisa dijual lebih luas lagi. Dan setiap pameran, ibu nih bisa ikut jualan nasi jinggo dan sambal spesialnya.
0: Aduh, Nak, saya ini cuma tahu masak. Nggak paham itu yang namanya kemasan, apalagi pameran.
4: Pelan-pelan Bu, sambal ini punya cerita. Itu yang mahal.
0: Wah, terima kasih ya. Makasih ya Nak.
6: Hari-hari berlalu, etalase kecil mulai berubah. Sambal kini dalam botol kecil dan kemasan saset berlabel. Nasi jinggo dibungkus lebih rapi, tetap sederhana tapi penuh harapan. Di balik etalase kecil, ada ketekunan, ada cinta, dan ada harapan. UMKM bukan tentang siapa yang paling besar, tetapi siapa yang paling bertahan. Demikian, di balik etalase kecil, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

kita di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital. Hai, selamat malam untuk Anda yang baru stay bareng Yuda di sini. Pasca banjir yang melanda sejumlah wilayah di beberapa titik Kota Kendari, personil Kodim 1417, kami ulangi 1417 Kendari, ini bergerak membantu warga melakukan pemulihan lingkungan dan juga pembersihan rumah, ini pendengar. Nah, sisa material lumpur yang mengendap di rumah warga membuat proses pemulihan itu masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk mempercepat pembersihan, di mana Kodim 1417 Kendari mengerahkan satu satuan setingkat peleton atau SST di setiap hari ke lokasi yang terdampak. Nah, untuk itu dikatakan Kodim 1417 Kendari dengan kekuatan personil 1 SST setiap harinya akan membantu pembersihan rumah dan lingkungan warga yang terdampak banjir. Ini yang dikatakan oleh Dandim 1417 Kendari, Kolonel Dani APG Girang ya. Dan personil TNI dikatakan akan menyasar kawasan-kawasan yang mengalami dampak paling parah, terutama rumah-rumah warga yang masih dipenuhi lumpur dan juga sampah bawaan banjir. Tidak hanya akan membantu pembersihan, personil Kodim juga terlibat dalam percepatan distribusi bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat yang terdampak bersama dengan Dinas Sosial Kota Kendari dan seluruh instansi terkait. Ya, selengkapnya informasi ini pendengar boleh kembali dilansir juga di KBRN atau juga di rri.co.id. Sultra Malam masih juga temani Anda di RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Putra Malam, Yuda yang temannya Anda. Bersiap-siap, nanti kita akan gelar kembali. Akan ada spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oh ya, yang pastinya nanti bisa di jalur telepon ya, di 0401-3124-008, dan juga nanti di live TikTok RRI Kendari, atau juga nanti di live TikTok Yuda. Boleh ya, yang mau request-request lagu, baik itu lagu Indonesia maupun juga lagu mancanegara, kita akan tuntaskan sampai di pukul 23 malam nanti.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia

satu kendari kantor informasi dan inspirasi Sultra Malam Yuda yang temani Anda bersama dengan dua rekan tim teknik, ada Bung Leo dan juga Bung Iksan. Suasana malam hari ini bersiap-siap untuk Anda yang suka dengan pilihan-pilihan lagu sebelum istirahat malam ini, boleh bergabung nanti di special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Indonesia maupun juga mancanegara, boleh di request ya. Dan juga nanti di jalur telepon boleh ya digunakan di 0401 312 4008, dan juga di live TikToknya Yuda atau di live TikToknya RR Kendari, Bang RDM, Ali, selamat bergabung. Ada anak apa ini, anak, oh ya, ada Ali ya, thank you Ali sudah bersama juga dengan saya ya. Untuk malam hari ini nanti silakan tapping aja dari sekarang yang mau request-request lagu. Yang pastinya jangan lupa di tap like dulu di akun TikTok kita. Dan jangan lupa juga absen-absen Love Orange boleh ya. Terus bersama dengan kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Oke, selamat malam untuk semuanya. Anda yang terus bersama dengan kami di RRI Kendari 96,7 MHz dan juga di live TikTok dan juga di RRI Digital. Saatnya kita akan coba berikan kesempatan untuk Anda yang ingin request lagu di spesial malam hari ini untuk Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Boleh, silakan dari sekarang sudah bisa taping ya. Selamat malam untuk juga, untuk Haja Nurmi. Ada Karyono Santoso, ada Tia Stuti, dan juga Laode. Selamat bergabung di live TikToknya RRI Kendari. Dan kita juga akan buka jalur telepon ya. Di 0401-312-4008. Pastinya malam hari ini kita akan gelar itu sampai di pukul 23 ya. Hai Vira, selamat bergabung Vira, apa kabar ya. Silakan di 0401-312-4008. Ada Eka Sriwidya di sana, electrical engineer, thank you juga brother ya, thank you. Bang Leo, silakan kita buka jalur telepon kita ya di 0401-312-4008. Dan juga di tappingan live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Silakan, jangan buang-buang waktu. Waktunya ya kurang lebih 60 menit lah kita gelar dari sekarang. Hai Vina, Vina Gunawas baru bergabung. Ada Mas Rido ganteng ya. Ada Jody, selamat bergabung Jody. Apa kabarnya untuk malam hari ini? Ada MG baru bergabung juga. Jangan lupa bantu tap-tap layar dong untuk di live TikToknya RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Hai Vin. Oh, apa ini namanya, kok susah sekali. Hurufnya mati semua ini. W H Y N I R H M. Kok susah bikin nama akunnya ini? Aduh, ya. Oke, selamat bergabung Vira. Vira Shop. Wah, udah loncat lagi ke sebelahnya Vira ya. Thank you. Silakan bantu tap-tap layar dulu untuk yang mau bergabung di live TikToknya Yuda. Jangan lupa untuk di tap like, di absen-absen juga lah. Love Orange kan. Hai Vero, Verolina. Wah. Ya. Ada Tisang. Ada Jadul Kendari, selamat bergabung. Dan juga ada siapa lagi nih ya, coba yang lainnya silakan lagi untuk di jalur kita di 0401-312-4008. Sudah ada? Belum ada teleponnya? Belum ya? Oke, kita hadirkan dulu kalau gitu lagunya ya. Ini sebenarnya lagu lama, tapi coba akan dibawakan dengan satu sentuhan yang berbeda. Lagu ini dipopulerkan oleh Nora dengan Dilema, tapi kali ini dengan versi penyanyinya laki-laki gitu. Ada Andri Arif.

Jangan Paksa Rindu. Wais, asik lagi ini lagu ya. Memang lagu ini lagi tengah happening dan lagi juga tengah viral ya di beberapa platform media sosial, utamanya juga di TikTok. Banyak yang menjadikan lagu untuk bikin video TikTok atau video-video singkat, dan juga dijadikan ini ya trending bahkan ya. Oke, saatnya kita membuka ya jalur telepon kita di 0401-3124-008 yang mau bergabung di jalur telepon boleh ya. Dan juga di live TikTok langsung aja tapping ya. Yang sudah pada hadir, ya ada Bang HR yang baru bergabung. Mainkan Bang HR. Boleh kok, bebas saja lagu-lagu yang kita mau mainkan untuk malam hari ini. Kalau bisa sih yang lagi easy listening lah. Lagu lawas juga boleh, lagu-lagu lama yang masih enak didengar boleh, Indonesia maupun juga mancanegara, silakan. Yang juga ada di live TikTok RRI Kendari, ada Epta, ada Ebilal, ada siapa lagi ya. Oke, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Aduh, ini kenapa ini saya diajak PKPK-an. Sorry, saya ini lagi live. Kalau mau nonton silakan nonton, jangan ajak PK gitu ya. Thank you. Silakan di 0401-3124-008 yang mau bergabung. Jangan lupa sambil di tap-tap like, di tap like ya. Oke. Untuk malam hari ini kita punya waktu sampai di pukul 23 saja, dan jangan lewatkan malam nanti juga akan ada persembahan apa ya, acara yang rutin juga kita hadirkan malam hari di pukul 23 sampai dengan di pukul 24 malam nanti ya. Silakan jalur teleponnya Bung Leo dibuka di 0401-3124-008 yang mau bergabung, silakan. Waktunya kita kasih kesempatan seluas-luasnya lagi untuk yang mau bergabung di spesial Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang pastinya malam hari ini kalau ada yang mungkin yang mau bahas sesuatu, kita jadikan pembahasan di acara ini boleh, kenapa tidak begitu ya. Selamat malam Bang HR, selamat bergabung. Langsung aja tapping lagu apa yang ingin didengarkan ya. Ya pastinya lagu-lagu di era-era awal 2000 juga boleh ya, kita akan mainkan seperti yang satu ini. Sejauh mungkin juga lagu ini udah banyak yang cover, bahkan semenjak beredarnya atau semakin trendingnya topik apa ya TikTok ini, semakin banyak yang pakai lagu ini juga.

Oke, kita kembali lagi di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, yang ada di live TikTok RRI Kendari silakan langsung tapping aja lagu apa yang ingin dengarkan. Ada Anas Padil dan juga ada Haja Nurmi di live TikToknya Yuda. Tadi ada Mbak Danun ya kalau nggak salah tadi. Ada Kakak Budi, selamat bergabung ya. Selamat menikmati suasana malamnya. Kita ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan yang mau request. Waktunya tersisa kurang lebih 25 menit lagi dah ya. Sebelum kita tuntaskan, akan nanti akan ada ini ya, himbauan malam juga akan hadir di ruang dengar Anda di setiap hari Minggu ya, Minggu malam pastinya. Oke. Sambil menantikan juga dengan telepon di 0401-312-4008 yang baru bergabung di live TikTok, silakan jangan nonton aja, jangan cuma bengong lihat Yuda di layar gitu, tap-tap layar sambil request di sini, jangan bengong aja lihat di layar kayak gitu. Ngapain tidak aktif gitu, harusnya aktif kalau bermain media sosial teman-teman untuk Anda yang lainnya. Jangan bengong aja lihat Yuda, apakah Yuda ada keanehan atau mungkin saya kelebihan ganteng gitu ya. Oke, Bung Leo buka jalur telepon kita di 0401-312-4008. Di sana ada Isma, ada Isma, ada Sip-Sip, waduh ya. Silakan, jalur teleponnya kita buka lagi. Belum ada telepon katanya. Oke, belum ada telepon ya. Silakan di 0401-312-4008. Waktu terus bergulir ini, saya putar aja lagu lagi kalau memang belum ada. Tapi banyak penonton ini. Ada Doni. Doni, selamat bergabung Doni. Ada Rini. Apa kabar Rini? Suasana malam ini baik-baik saja kah? Ada Arson. Arson Oreo. Selamat menikmati suasana malamnya. Langsung aja request. Request lagunya Radio Hit. Wih, judulnya Creep. Aduh, ini malam-malam nih lagu-lagu agak keras ya. Tapi gak apa-apa, nanti kita akan coba ini, coba hadirkan ntar ya. Sebentar, saya coba akan hadirkan. Thank you tadi, siapa itu? Ada Ena. Ini namanya Eni ya? Enia Pen gitu ya sebutannya. Soalnya hurufnya huruf N-Hypen OT7. Aduh, namamu bro bikin susah orang ini sebutin, sorry ya. Sebenarnya kalau di TikTok nih teman-teman, kita disarankan gitu, huruf nama kita itu menggunakan huruf kapital, huruf besar semua ya. Kemudian jangan pakai emoticon, apalagi yang masih pakai username terus nggak ada foto profil, itu tidak sangat disarankan oleh TikTok. Kita kan bermain TikTok atau bermain media sosial itu pingin dikenal orang, pingin banyak teman, pingin banyak sahabat. Ya dari nama akun saja itu sudah menentukan ya. Jadi sehingga kita gampang dicari sama teman-teman lama. Kalau teman-teman lama kamu pasti carinya dari nama asli, dari nama gaul kamu waktu itu. Kalau pingin ketemu lagi dengan teman-teman yang lama ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Nanti kita akan coba hadirkan lagi di Korsman Yuda yang udah pada

Grab Radio Hit juga sudah melengkapi suasana malamnya kita. Yang baru bergabung ada Agus. Terima kasih yang sudah request tadi. Ada Enapen. Saya susah sebut namanya sih. Oke. Nah, problem sih. Apalah arti sebuah nama gitu ya. Tapi sebaiknya nama akun itu pakai huruf kapital, teman-teman, kalau bermain TikTok ya. Jangan pakai emoticon-emoticon, apalagi menggunakan huruf-huruf mati. Itu tidak sangat disarankan ya. Kalau mau lebih banyak teman gitu, ya, lebih banyak followersnya, lebih gampang dikenal orang gitu ya. Baru bergabung ada Amril, selamat bergabung. Ada Cristiano Ronaldo mungkin ini. Selamat menikmati suasana malamnya. Silakan langsung request. Waktu kita masih tersisa kurang lebih 15 menit lagi sebelum kita tuntaskan. Ada Om Bagus, selamat bergabung ya. Yang ada di live TikTok. Ya Yuda, selamat bergabung ya. Jangan lupa di tap like aja ya. Ada Arman Mekah. Woi, dari Mekah ini. Yang mau request ada Sahara membunuhmu. Oke, Sahara membunuhmu ada enggak ya? Coba kita cek dulu. Nanti kita coba carikan. Nah, kalau ada langsung kita gas bentar ya. Sahara membunuh. Kayaknya Sahara salah judul itu. Sahara yang ada apa ya? Ku bukan untukmu, angin malam, hasrat. Itu yang ada. Gimana? Makasih Amril ya sudah bergabung. Sambil kita menantikan juga di yellow telepon di 0401-312-4008. Oke, kalau gitu kita rehat sambil kita carikan kau bukan untukku. Nah itu, kalau itu sih ada kau bukan untukku. Nanti ya ditungguin, pokoknya ditungguin sambil dibantu dulu di tap like sambil di share boleh. Sambil di love orange kan juga ya pokoknya. Nanti kita akan kembali saat lagi. Tapi saya akan hadirkan dulu, ini lagu yang cukup lama. Dari Firehouse, mungkin masih ada yang ingat dengan band legendaris Mancanegara.

tidak terasa ya, kita sudah ada di menit-menit akhir kebersamaan kita untuk di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya ucapkan terima kasih yang sudah beratensi, sudah datang nonton di live TikTok Yuda, nonton di live TikToknya RRI Kendari ya. Terima kasih ya Bung Leo, Bung Iksan juga sudah menemani kita di tim teknik malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya sudah bergabung di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita akan sampai ketemu lagi besok malam ya di ajang yang sama. Dan kita akhiri sampai di sini kebersamaan kita. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat menikmati istirahatnya, sampai jumpa.

sayang perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

di bawah sinar bulan malam yang berkabut awan gelap, langit yang redup dan jam yang berjalan pelan seperti menahan nafas. Izinkan suara ini mengetuk pintu kesadaran kita. Malam adalah guru yang diam. Malam mengajarkan kita tentang segala cahaya suatu saat akan meredup, sebagaimana hidup kita yang suatu hari akan kembali, akan pulang. Kita hadir di dunia seperti embun pagi, berkilau sejenak, lalu lenyap ketika matahari menampakkan sinarnya. Demikian halnya kematian. Kematian bukan musuh. Kematian adalah penjemput setia yang tidak pernah lupa atau bahkan salah alamat. Sokrates pernah berbisik melalui zaman, "Hidup yang tak direnungkan tak layak dijalani." Dan malam ini kembali kami mengajak Anda untuk merenung. Ya, merenung tentang nafas yang masih diberi waktu, tentang jantung yang masih berdetak tanpa janji hari esok. Hidup ini kerap membuat kita terlena oleh rasa, sehingga lupa bahwa waktu diam-diam semakin menua. Angin malam membawa pesan halus. Kematian bukan akhir cerita, melainkan pintu yang pasti semua orang akan melewatinya. Dan sebelum pintu itu terbuka, apa yang sudah kita persiapkan? Malam ini, saya Reza Adibrata kembali hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan mengingatkan bahwa hidup adalah pinjaman dan kematian adalah waktu pengembalian.

saudaraku yang masih belum bisa terlelap malam ini. Hidup seringkali menjelma menjadi pasar yang riuh, tempat kita sebagai manusia berlomba mengumpulkan lebih banyak, lebih cepat, dan lebih tinggi tentang harta duniawi tanpa pernah kita menoleh ke jurang di belakangnya, jurang yang sudah kita lewati. Kadang kita diliputi keserakahan yang tumbuh seperti api kecil di ladang kering. Awalnya hangat, lalu membakar segalanya. Ada yang menghalalkan segala cara dengan menipu, menginjak, bahkan menjual nurani, seolah kematian bisa ditunda dengan harta. Padahal, saudaraku, Khalil Gibran pernah mengingatkan, kekayaan bukan pada apa yang kita miliki, melainkan pada apa yang kita lepaskan. Namun, faktanya, banyak dari kita menggenggam terlalu erat, sampai lupa bahwa tangan kita suatu saat akan kaku saat ajal telah tiba. Hidup ini penuh perjuangan, tapi sebagai manusia, janganlah kita lupa arah. Terlebih ketika kekuasaan dan uang sudah kita jadikan tujuan hidup. Angin malam berdesah lirih. Kematian tidak pernah menunggu seseorang bertobat dengan jadwalnya sendiri. Kematian datang saat kita sibuk menumpuk dunia. Dan kenapa hidup ini aku habiskan untuk sesuatu yang tidak bisa dibawa mati? Sementara bekal untuk pulang justru aku abaikan. Kenapa? Kenapa?

saudaraku. Luapan perasaan seperti tangis yang baru kita dengar tadi sering terdengar dan bahkan kita alami. Ketika kematian datang, kematian tidak hanya mengambil satu nama, tapi meninggalkan lubang di banyak hati. Ibu yang kehilangan anak, ayah yang memeluk sepi, istri yang berbicara pada bantal, anak yang tumbuh dengan rindu yang tak terjawab, rekan kerja kehilangan tawa, tetangga kehilangan sapa. Kematian adalah batu yang dijatuhkan ke danau kehidupan. Riaknya menyentuh semua tepi. Seneca pernah berkata, kesedihan adalah harga dari cinta, dan harga itu dibayar mahal oleh mereka yang ditinggal. Kehilangan orang tercinta bukan sekedar kabar, tapi luka menganga yang hidup. Jika almarhum almarhumah semasa hidup meninggalkan kebaikan, doa akan mengalir terus seperti mata air. Namun sebaliknya, bila yang tertinggal adalah utang, konflik, dan luka, maka beban itu pasti akan diwariskan kepada anak dan semua keluarga, bahkan meninggalkan rasa malu hingga 7 turunan. Angin malam kembali mengingatkan kita bahwa kematian bukan hanya soal pergi, tapi juga tentang apa yang kita tinggalkan di hati orang lain.

Saudaraku, mari kita camkan dalam hati terdalam. Kematian memang mengakhiri raga, tetapi tidak selalu mengakhiri konsekuensi. Dalam kehidupan sosial, nama kita bisa menjadi bisik-bisik tetangga yang tidak enak didengar. Keluarga menunduk menahan malu. Dalam hukum, jejak kejahatan tetap akan tercatat. Dan dalam agama apapun, timbangan amal tidak pernah salah hitung. Plato bahkan pernah menulis, hukuman terbesar bagi mereka yang berbuat jahat adalah hidup bersama akibat perbuatannya. Ada azab yang membuat yang hidup tersadar kalau keluarga bisa terpecah, doa terputus, rezeki yang tenggelam oleh dosa masa lalu. Kematian seolah mengingatkan kita bahwa cahaya tidak akan datang pada hati yang menolak berubah, dan angin malam pun menjadi saksi betapa banyak orang menyesal setelah terlambat. Maka sebelum tanah menutup dada, sebelum nama tinggal batu nisan, mari kita bertanya, apakah hidup kita nanti meninggalkan rahmat atau justru akan meninggalkan musibah?

Waktu terus bergulir dan masih bersama saya, Reza Adibrata, yang menemani Anda bahwa ada azab yang tak terlihat api, tapi membakar lebih lama karena menyebabkan hati yang gelisah, tidur tidak tenang, doa yang terasa hampa. Kematian sering datang sebagai cermin, memperlihatkan wajah asli hidup kita. Marcus Aurelius berkata, "Hiduplah seakan engkau akan mati hari ini." Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuat kita jujur, karena penyesalan yang tidak akan bisa kembali. Banyak yang baru sadar setelah kehilangan, setelah melihat liang lahat, setelah mendengar tanah jatuh perlahan, setelah tanah menghimpit.

angin malam terus berhembus dan mengajak kita untuk pulang pada kesadaran. Hidup bukan sekedar bertahan, tapi meninggalkan jejak yang layak dikenang. Jangan rusak tata moral demi kenikmatan sesaat, karena kematian tidak bisa kita suap. Rumi pernah berkata, di mana ada kehancuran, di sana ada harapan akan harta karun. Harta karun itu adalah perubahan pada diri kita. Ketika tubuh sudah terbujur kaku, semua adalah pesan

0: untuk mengingatkan bahwa kelak semua akan bersaksi. Bahkan kaki dan tangan akan bicara. Dan di akhir perbincangan kita malam ini, semoga ada pesan dan hikmah yang bisa kita petik sebagai renungan. Jagalah lisan, luruskan niat, bersihkan langkah. Karena kematian pasti datang kepada siapa saja, kepada saya, kepada Anda, dan kepada kita semua. Tapi penerimaan setelahnya ditentukan oleh hidup kita hari ini. Biarlah saat ajal kita tiba, kita diterima dengan damai, bukan ditangisi karena luka yang kita tinggalkan, melainkan kita akan dikenang karena kebaikan yang kita tanam selama kita hidup.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita cumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama RRI Programa 1 Kendari yang kembali hadir ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan melalui streaming di RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Untuk edisi penanggalan siar hari ini Senin 18 Mei 2026 bersama saya Ulanda Sari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Bersama saya kembali ke ruang dengar Anda, ada Wulandasari yang tentunya akan mengawal Sultra pagi ini hingga tuntas nanti sampai di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Beragam rangkaian mata acara pilihan akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk di Sultra pagi. Namun sebelum kami hadirkan untuk rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra pagi ini, kembali kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda terlebih dahulu pengajian murotal yang akan dilantunkan oleh Ahmad Misbahi untuk di subuh yang berbahagia ini. Jadi terus pastikan bersama kami di RRI Pro 1 Kendari yang bisa Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Terus bersama dengan kami.

0: Telah bersama kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Murotal yang dilantunkan oleh Amat Misbahi. Ruang dengar Anda di pagi hari ini tentunya semoga menambah keberkahan kita semua dalam mengawali hari di seluruh kegiatan yang akan kita kerjakan di awal pekan ini. Setelah beberapa lintas pengajian Murotal yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sesaat lagi program acara Mutiara Pagi akan hadir menyapa Anda. Namun sebelum itu, lintas lagu religi akan hadir terlebih dahulu.
1: Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang, Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Quran tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama program 1 RRI Kendari di pagi hari ini, bersama dengan backsound yang hadir ke ruang dengar Anda di subuh yang berbahagia ini. Kita bersama dalam segmen Mutiara Pagi untuk di edisi hari ini 18 Mei 2026. Untuk di hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Muslim di ujung telepon, dan terlebih dahulu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Halo. Assalamualaikum, Pak Kiai. Halo. Assalamualaikum, Pak Kiai. Halo. Baik, sembari kita menantikan Pak Kiai terhubung kembali di jalur telepon kami. Mungkin karena terkendala jaringan beliau, karena kita melalui jalur telepon ya pendengar, untuk di interaktif kita lewat telepon pagi hari ini. Mudah-mudahan segala keberkahan tercurah kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan mengawali hari dengan kata-kata yang positif, kemudian juga niat baik untuk menjalani hari, memulai hari, apalagi aktivitasnya di awal pekan di hari Senin. Mudah-mudahan segala hal baik tentunya menyertai kita semua di perjalanan pagi hari ini. Kita bersama untuk di segmen Mutiara Pagi akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti sampai di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan kita coba terhubung kembali bersama Pak Kiai Haji Muslim. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, Pak Kiai.
1: Assalamualaikum.
0: Kabar sehat, Pak Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kita bersama dalam program acara Mutiara Pagi hari ini. Mungkin topiknya apa yang kita angkat di pagi hari ini, Pak Kiai?
1: Ya, jadi ini masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hikmah 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
0: Hikmah 10 hari pertama
1: bulan Zulhijjah.
0: Bulan Zulhijjah. Baik, mungkin sebagai awal pengantar sedikit, Pak Kiai, sebelum kita buka interaktif kita di pagi hari ini dengan topik 10 hikmah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Silakan.
1: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin asyrin was safi wal wat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Mutiara Pagi melalui siaran RRI Kendari yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian, termasuk nikmat kesempatan yang alhamdulillah hari ini kita sudah berada pada saat Zulhijjah. Berarti kita akan menyambut pelaksanaan hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha. 1 sampai 10 Zulhijjah itu dikategorikan dalam Al-Quran sebagai salah satu dari 3 hari persepuluhan, yaitu 1 sampai 10 Muharram, kemudian 20 sampai 30 Ramadan, dan yang ketiga adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Nah, ini yang disebut dengan wal fajri wa layalin asrin, hari-hari persepuluhan. Nah, kenapa ada hari persepuluhan? Dari 10 hari tersebut ternyata yang pertama adalah bahwa dianjurkan kita meningkatkan ibadah, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kemudian, di dalam hari-hari kita persepuluhan itu ada keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa apabila kita memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk ber

0: benar-benar perintah dari Allah. Sehingga Ibrahim menganggap bahwa itu adalah mimpi dan godaan. Tapi ternyata pada tanggal 9 Zulhijjah, apa yang terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah itu terjadi lagi. 9 Zulhijjah itu persis sama. Sehingga pada saat itu Ibrahim mengatakan bahwa ternyata ini bukan hanya mimpi, bukan hanya godaan setan, bukan hanya bunga-bunga tidur. Tapi ternyata jelas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yakinlah Ibrahim alaihissalam sebagai perintah dari Allah, maka hari itu disebut dengan hari Arafah. Jadi sudah dua hari, tarwiyah adalah hari keraguan-raguan, artinya belum ada ketetapan hati Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melakukan ibadah kurban. Tetapi hari Arafah tanggal 9 sudah ada keyakinan dia akan melakukan pelaksanaan ibadah kurban karena itu adalah perintah Allah. Kemudian pada tanggal 10 dilaksanakanlah perintah Allah itu. Sehingga tanggal 10 disebut dengan hari Nahar, hari pelaksanaan eksekusi untuk melakukan penyembelihan terhadap Ismail alaihis salam. Kemudian prolog kejadian itu ada pelajaran dan ada hikmah besar. Karena kenapa? Pada saat Ibrahim mendapatkan perintah tersebut, ternyata iblis itu gelisah. Iblis galau. Jangan-jangan perintah itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sebab apabila perintah itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim, maka ternyata Ibrahim akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berupayalah iblis itu untuk menggoda. Menggoda yang pertama itu dia datang kepada istrinya Ibrahim, yaitu Hajar alaihissalam. Dia tanya, ini Ibrahim mendapat perintah konon itu dari Allah untuk menyembeli Ismail. Kamu sebagai ibunya, apakah kamu rela kalau Ismail disembeli? Dijawab, kalau itu perintah Allah, maka apapun, jangankan Ismail, saya pun rela. Maka terpentanglah godaan iblis terhadap Hawa. Kemudian setelah terlempar kepada Hawa, dia datang kepada Ibrahim. Ibrahim, apakah kamu sudah punya ketetapan hati untuk melakukan pengorbanan terhadap putri kesayanganmu, kibirin jantungmu? Tapi karena Ibrahim dengan tegur mengatakan, karena itu adalah perintah Allah, maka saya harus laksanakan. Terpentang lagi godaan iblis kepada lari kepada Ismail. Ismail, saatnya kamu menentukan nasib sendiri. Ibumu dan ayahmu sudah sepakat untuk melakukan penyembelihan terhadap dirimu karena dengan asam bahwa itu adalah perintah Allah. Dengan keyakinan yang penuh dan sifat yang tegas, Ismail mengatakan, kalau itu perintah Allah, maka dengan senang hati saya rela untuk dikorbankan. Maka itulah sehingga Ismail menyampaikan kepada anaknya, sampaikan atau laksanakan perintah Allah itu ya Allah. Maka dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, diberikan pujian pada sabda terlihatkan. Ternyata itu adalah tindakan yang benar. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat, yang kita yakini bahwa ternyata pengorbanan yang kita lakukan adalah proses melakukan pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, maknailah saat sampai 10 bulan Zulhijjah adalah disebut dengan hari persepuluhan dengan amalan-amalan dan ibadah. Bahkan setelah hari Nahar, masih ada 3 hari sesudahnya yang dikenal dengan hari Tasyrik, yaitu 11, 12, dan 3 Ramadan. Saat-saat itu masih dilakukan penyembelihan ibadah kurban. Mudah-mudahan kita sudah punya ketetapan hati dan niat untuk berkorban. Sekaligus tentu kita bermunajat. Mudah-mudahan seluruh tingkat pengorbanan yang kita lakukan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebagai pengantar yang dimana pagi hari ini kita membahas tema yang sangat istimewa, yaitu memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, hikmah dan juga keutamaannya. Yang dimana sebagaimana kita ketahui bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu merupakan hari-hari terbaik dalam setahun, penuh dengan keberkahan, kemudian ampunan dan peluang memperbanyak amal saleh. Karena Rasulullah.

0: Sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah bersabda bahwa tidak ada hari-hari di mana amal saleh dicintai Allah melebihi amal saleh yang dilakukan pada 10 hari. Itu hadis riwayat Bukhari. Nah, lalu bagaimana mungkin seharusnya seorang muslim memanfaatkan momentum mulia ini? Nah, kita akan bahas itu lebih jauh lagi bersama Pak Kiai Haji Muslim. Namun terlebih dahulu kami juga memberikan informasi kepada Anda, silakan yang ingin bergabung interaktif kami boleh di 081354509 67. Boleh langsung di sana telepon kami di nomor WhatsApp Rosatu Kendari, silakan kalau yang ingin bergabung di 081354509 67, atau juga ingin yang mengirimkan WhatsApp Anda, silakan WhatsApp Anda di nomor tersebut juga nanti akan kami bacakan di studio. Kemudian di kolom komentar TikTok juga silakan sematkan komentar Anda, nanti kita bacakan pula di studio, dan mudah-mudahan insya Allah nanti Pak Kiai akan langsung menjawabnya. Nah, Pak Kiai, dengan topik kita 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, hikmah dan keutamaannya. Nah, kita coba angkat penelpon dulu. Ini Pak Kiai sudah ada yang terhubung di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, mutiara pagi. Halo.
1: Halo.
0: Aduh, agak storing ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya ya. Dari Lasaide Diandono.
0: Oke, Bapak Lasaide Diandono, silakan langsung Pak pertanyaannya.
1: Assalamualaikum Pak Bulan.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama bertanya sama Pak Kiai ini Pak.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya mau bertanya tentang topik kita pada subuh hari ini, mutiara pagi.
2: Iya.
1: Konon ada seorang pemuka agama meniru-niru perbuatan Nabi Ibrahim. Katanya dia mimpi, dia sembelih anaknya.
2: Iya.
1: Ternyata dia kabulkan, dia sembelih anaknya. Pada akhirnya tetap jamat anaknya, tidak menjadi seperti kejadian pada Nabi Ibrahim.
2: Iya.
1: Ini apakah ini seperti ini hal tidak wajar ini yang terjadi seperti ini? Mohon penjelasannya Pak Kiai.
2: Ya.
1: Dan yang kedua, cara pemotongan hewan kurban.
2: Ya.
1: Ini pemotongan hewan kurban ini ada seorang pengelola itu bagiannya dia jual. Apakah seperti ini diperbolehkan Pak Kiai? Kemudian kaki-kakinya itu dia kumpul, mulai usulnya kulitnya dia simpan, baru di sekitar tetangga masih banyak yang butuh, ternyata itu dia simpan. Ini mohon pencerahannya Pak Kiai, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung dijawab Pak Kiai.
2: Ya, wah, ini yang pertama ini yang mudah-mudahan tidak ada lagi yang terjadi.
0: Ya, mudah-mudahan.
2: Karena apa? Karena kalau dilakukan seperti itu berarti tidak mencermati dan tidak secara keseluruhan hikmah dari penyembelihan yang dilakukan oleh Ibrahim terhadap Ismail. Kenapa? Ya. Coba kita ungkap salah satu hikmah dari penyembelihan Ismail itu kan dalam riwayat dikatakan bahwa Ismail terbiasa digantikan dengan seekor kibas besar. Nah, klimaks dari riwayat itu adalah sesungguhnya menjadikan contoh bahwa pengorbanan terhadap sesama manusia itu harus dihentikan. Nah, justru ini bertentangan dengan hikmah kalau dia potong juga anaknya.
0: Iya, betul. Nah, bertentangan. Itu.
2: Nah, bertentangan karena itulah sebabnya kenapa Allah mengganti Ismail itu dengan kibas. Karena disitulah dicanangkan bahwa tidak boleh ada lagi pengorbanan terhadap manusia.
0: Iya, betul.
2: Nah, jangankan dengan menyembeli, mengorbankan saja dengan tindakan kita merugikan orang lain itu dilarang. Apalagi sampai menyembeli betul. Nah, jadi itu... Ya. kepada seluruh masyarakat itu tidak benar. Dan bukan suatu kepatuhan dan ketaatan. Ketaatannya itu over kapasitas. Kalau sampai-sampai di anaknya juga disembelihkan dan dikatakan Ibrahim menyembeli anaknya Ismail. Nah itu ambil hikmahnya. Tergantinya dengan kibas itu salah satu klimat dari hikmah kurban. Bahwa hentikan, jangan lagi ada yang menyembeli anaknya. Jangan ada yang memotong manusia, mengorbankan manusia. Itulah hikmat tergantinya Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian, katakan bahwa kenapa harus Ismail? Karena ternyata itu akan diuji kita. Apakah dengan apa yang kita miliki ini begitu kecintaan kita sehingga kita melalaikan kewajiban kepada Allah. Itulah sebabnya Ismailnya. Sebab karena begitu cintanya Ibrahim. Maknanya adalah bahwa ternyata apapun yang kita cintai, demi kepada cinta kepada Allah, maka kita akan utamakan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini pertanyaan yang saya kira sangat baru dan barusan juga saya dengar ini bahwa ternyata ada betul orangnya.
0: Ya, betul.
2: Ketaatannya kebablasan, mencontoh Nabi Ibrahim sampai anaknya betul yang disembeli. Nah, ketaatannya kebablasan itu karena tidak mengerti bahwa ternyata proses pengorbanan itu ada hikmah besar. Seperti tergantinya Ismail dengan kibas besar. Saya kira itu jawaban yang pertama. Yang kedua, kurban itu ada dua. Kurban nazar, kurban jernah biasa. Kurban nazar itu tidak boleh sama sekali dinikmati oleh orang yang berkurban. Jangankan dagingnya, jangankan kulitnya, dikatakan talinya pun, itu kasarnya, talinya pun jangan sampai diambil oleh orang yang berkorban nasab. Artinya apa? Tidak boleh miliki saya. Sekali nasabkan bahwa ini adalah untuk semua orang. Nah, kemudian, korban yang biasa itu boleh dinikmati oleh orang yang berkorban. Malah sunnah itu dititipi oleh yang berkorban. Tetapi kita kembali merujuk kepada pembagian daging kurban. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk kaum dua. Nah, khusus yang disampaikan ini, banyak yang disimpan, ternyata sudah lewat 3 hari, masih banyak orang yang butuh, kenapa tidak diberikan? Akan orang mengatakan, ada hadis yang mengatakan, jangan sampai kamu berkurban dan kamu menyimpan daging kamu kurang lebih dari 3 hari. Artinya apa? Kalau kurban daging kurban itu disimpan lebih dari 3 hari, jangan-jangan terlalu banyak diambil oleh orang yang berkorban.
0: Ya, betul.
2: Nah. Yang kedua, jangan sampai orang yang berkorban itu bukan berkorban, tapi dia menyembeli sapi. Artinya, dia menyembeli sapi sama ternyata dia sembeli baru dia simpan untuk...
0: Ya, untuk pribadi.
2: Untuk pribadi. Padahal yang kurban itu memang sudah ada aturannya bagikan kepada...
0: Jangan disimpan ya, walaupun mungkin bagian-bagian tertentunya bahkan disimpan sampai berhari-hari.
2: Awalnya, jadi kita memang harus pahami, dudukkan persoalan kurban. Ya, karena ini adalah satu syariat, tetapi ada aturan-aturannya yang kita harus patuhi.
0: Iya, memang syariat nah, tapi ada aturan.
2: Kalau kamu mau makan sendiri, tidak usah berkurban.
0: Potong sapi aja Pak Kiai di belakang rumah ya.
2: Kurban lain menyembeli sapi.
0: Iya, betul.
2: Jadi berkurban itu pasti menyembeli, tetapi tidak semua menyembeli itu dianggap berkurban.
0: Iya, karena syariatnya.
2: Ya, itu ada satu. Saya kira itu. Terima kasih pertanyaan ini karena memang.
0: Iya, kan ini polemik ini Pak Kiai. Jadi banyak sekali yang terjadi mungkin di lingkungan kita, bahkan di lingkungan terdekat kita, hal-hal seperti ini tuh mungkin menjadi kayak pertanyaan besar, apakah boleh, apakah yang ini boleh disimpan, ini dikasih orang, kan seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat di luar sana juga ya, pertanyaan diwakilkan dari Pak Lasaide tadi.
2: Iya, bagus sekali.
0: Iya, betul. Nah, Pak Kiai, kita punya penelpon ini lagi, WhatsApp, kita ke WhatsApp dulu ini, ada Pak Yosep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Ini Pak Yosep di Rowo Konawe, pertanyaannya ini di lain topik lagi ya. 10 hari di bulan Zulhijjah, apa yang baik kita lakukan bagi kita yang tidak atau belum sempat berhaji pada tahun ini, baik pada diri kita sendiri maupun sahabat keluarga yang sementara mereka melaksanakan panggilan Allah ke tanah suci melaksanakan haji pada bulan ini Pak Kiai.
2: Ya.
0: Berarti. Dan ada pertanyaan kedua lagi nih Pak Kiai, sekalian saya sekalian saya bacakan. Kedua, pertanyaan kedua, melontar itu apa makna yang terkandung kita melontar? Pertanyaan Pak Kiai. Mohon pencerahannya.
2: Jadi Pak Yosef ini mau mengkaji sistem mabrur tanpa mabur.
0: Mabrur tanpa mabur.
2: Ya, mabrur tanpa mabur. Artinya boleh haji mabrur tapi tidak terbang, tidak pergi. Adakah itu? Ada. Nah, sekarang ini yang dicari bukti Pak Yosef. Amalan atau manasik-manasik haji yang dilakukan di Makkatul Mukarramah itu bukan berarti di tanah air tidak bisa kita wujudkan. Itu boleh kita wujudkan. Apa itu contoh yang dikatakan tadi melontar jamrah. Orang yang tidak pergi melontar jamrah tuh di Makkah sana di, ya, boleh juga memaknai dan mengamalkan, mengimplementasikan syariat melontar itu. Sekarang kita ngomong, apa sih hakikat dan hikmah daripada melontar? Dia bilang melontar iblis. Nggak, kalau mau pergi melontar iblis, karena tidak ada lagi iblis di tempat pelontaran. Karena dia takut, banyaknya orang yang mau melontar, dia sudah takut, kita mau dilempar, masa dia mau tinggal di situ?
0: Dia pasti lari ya, Pak Kiai.
2: Makanya hikmah yang paling dalam itu melontar juga. Bukan iblis yang ada di sana, tapi iblis kita yang kita lemparkan ke sana. Sekarang bisakah kita lemparkan iblis di Kendari? Bisa. Bagaimana caranya? Ya jangan suka menipu, karena menipu itu sifatnya iblis. Berarti kalau kita tinggalkan sifat menipu, berarti kamu lemparkan iblis ke sana. Itu yang dikatakan ada mabrur tanpa mabur. Memperoleh haji mabrur sekalipun tidak terbang. Karena kenapa? Seluruh manasik yang terjadi di Makkah, di Mekah, Madinah, di Munawwarah ternyata bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Contoh, tawaf. Memang syariat tawaf secara lahir itu harus dilakukan di Ka'bah. Tetapi ternyata makna-makna yang kita lakukan dalam tawaf itu adalah itu. Kenapa? Coba, seluruh makhluk itu bertawaf. Matahari mengelilingi bumi, bumi mengelilingi bulan dan seterusnya berarti tawaf. Kita ini mencari nafkah ke sana kemari itu juga dikategorikan sebagai tawaf. Nah, pada saat itu kita mengatakan bahwa kita tawaf itu apa sesungguhnya itu, apapun ikhtiar kita, apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, sungguhnya cuma satu. Sungguhnya apa itu? Yang memiliki Ka'bah. Siapa yang memiliki Ka'bah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seluruh aktivitas kita laksanakan di atas jagat raya ini, termasuk di luar Mekah, termasuk di Kendari. Kalau seluruh aktivitas yang kita lakukan itu sungguhnya kepada Allah, maka itulah yang akan menyantun kita mencari pekerjaan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Itu implementasi daripada tawaf. Makanya benar sekali kalau Pak Yosef ini, Pak Yosef mencari itu, ada kehaji tanpa. Nah, makanya saya kasih juga penjelasan namanya mabrur tanpa mabur. Coba kita mengamalkan syariat-syariat atau manasik-manasik yang dilakukan di dalam di Mekah, orang yang menaikkan ibadah haji kita belum, tetapi ternyata tidak tertutup kemungkinan hikmah tawaf, hikmah sa'i, hikmah ihram itu juga kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita di mana saja di atas jagat raya, termasuk di Kendari, di Sumatera. Saya kira itu penjelasannya,
0: Pak Yosef. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ini pertanyaan dari Pak Yosef. Kita punya WhatsApp lagi. Ini Pak Kiai, kita bacakan lagi mungkin satu ya. Ini ada pemakmur di Besulutu. Pertanyaannya, bolehkah kita berkurban satu ekor kambing? Kita niatkan untuk seluruh keluarga. Terima kasih. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syariat berkurban, aturannya katakan satu kambing untuk satu orang. Satu sapi untuk 7 orang. Kalau satu unta untuk 10 orang. Nah, dijelaskan oleh ulama, yang dimaksud satu orang ini bukan satu badan. Tapi yang dimaksud adalah satu keluarga. Nah, jadi kalau satu bapak, satu istri, ada anaknya, ya itu tidak masuk. Nah, cuma ada ulama yang mengatakan, yang dikatakan satu keluarga itu kalau sampai dia masih punya tanggung jawab keluarga. Ada istrinya, ada suaminya, ada anaknya. Tapi anaknya juga sudah punya penghasilan. Sudah, nah itu juga dikatakan itu sudah dia berkorban sendiri ya. Jadi ada yang mengatakan satu, yang dimaksud satu orang adalah satu keluarga, kemudian yang dimaksud satu orang adalah yang mas dalam satu tanggungan. Nah, mungkin dia punya anak tiga, tapi sisa satu yang tinggal sama-sama, yang duanya sudah jadi konglomerat. Nah, kedua-duanya juga itu sudah dia harus penuhi kewajiban itu berkorban, tapi masih yang ada dalam artinya masih satu tanggungan lah, masih satu triliun. Nah, itu yang dimaksud satu ekor satu kambing, kemudian tujuh orang kalau satu ekor sapi, tujuh kepala rumah tangga. Nah, kan? Karena dimasuk kepala rumah tangga itu sebenarnya kan yang masih satu tangga, tapi ada juga yang satu kepala rumah tangga, tapi sesungguhnya sudah dua tangganya karena sudah ada sumber penghidupannya.
0: Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi ya, yang bertanya di jalur WhatsApp ada Pak Makmur di Besoloto.
2: Ya, jadi mudah-mudahan betul Pak Makmur, jangan sampai tiga anaknya, satu kepala bank, satu ketua DPR.
0: Iya.
2: Kan itu satu saja kita korban.
0: Jangan.
2: Jangan.
0: Iya, yang dimana mereka tuh bisa mungkin satu orang bisa dua sapi bahkan ya, Pak Kiai.
2: Lah bisa iya.
0: Aduh ya Allah ya Robi. Nah, Pak Kiai, kita punya pertanyaan lagi dari satu deh. Ke satu lagi ya, kita bacakan yang ada di TikTok ini Pak Kiai. Mungkin kita tidak bisa bacakan semua ini teman-teman yang masuk di WhatsApp karena keterbatasan waktu. Satu dari TikTok juga kita ambil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Saya Michelle dari Benua. Mau bertanya, apakah berkurban satu ekor sapi pahalanya sama dengan berkurban sapi patungan tujuh orang? Mohon pencerahannya Pak Kiai.
2: Pertama, berkurban itu adalah niat yang paling utama.
0: Betul.
2: Didukung oleh keyakinan. Persoalan satu orang, tujuh orang, satu ekor, satu orang berkorban ini, apakah sama pahalanya kalau itu? Iya, karena kita dianjurkan tujuh. Itu kalau memang tidak mampu sendiri. Ini kita luruskan. Karena ada orang mengatakan, tidak boleh kita korban potong sapi satu ekor satu orang karena harus tujuh. Itu keliru.
0: Iya, betul.
2: Dianjurkan diberikan kelonggaran. Kalau kamu bisa sendiri, biar sendiri tiga ekor sapi.
0: Iya, betul. Kalau bisa ya kenapa tidak ya?
2: Kemudian katakan, apakah pahalanya sama yang satu ekor sapi? Ini jangan kita menghitung secara nominal. Karena kalau begitu banyak rangkaiannya, Ibu. Nanti dia mengatakan lagi, oh itu satu orang tapi kurusnya bisa dikit.
0: Ada saja ya komentarnya.
2: Begitu. Makanya
0: iya, Pak, iya, betul.
2: Itu nominal kaitannya dengan pahala.
0: Iya.
2: Karena itu keabdalannya itu akan kembali kepada niat yang sesungguhnya dan keyakinan yang kita miliki. Makanya ibadah apabila kita, itulah sebab dikatakan, karena juga orang mengatakan, saya sumbang ₹1.000, tapi hilang. Tapi kami kumpul dengan, mengumpul 50 juta, tapi kumpul berapa orang, berapa, tidak usah dihitung nominalnya. Yakini bahwa itu pasti yang afdalnya itu ada dalam hati dan keyakinan serta keikhlasan.
0: Yang penting ikhlas. Jadi,
2: mau tujuh orang kalau memang itulah yang kita
0: tapi
2: mau satu orang satu ekor, satu orang tiga ekor, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan hitung-hitungan dengan bagaimana kalau saya bertujuh, bagaimana tidak usah hitung-hitungan karena kalau kita mau hitung-hitungan dengan Allah pasti kita tidak akan punya mampu. Tidak ada kemampuan. Saya kira itu ya.
0: Iya, jadi memang kalau kita sebut-sebut berkurban itu sangat banyak sekali yang ingin mungkin dipertanyakan. Karena kurban ini sebenarnya kembali lagi ke hakikatnya bukan hanya sekedar menyembelih hewan-hewan, tapi juga ini menjadi simbol ketundukan, keikhlasan, dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui kurban kita diajarkan untuk menumbuhkan rasa syukur, kemudian berbagi kepada sesama, mempererat ukhuwah dan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Begitu mungkin Pak Kiai ya.
2: Iya, dan mendekatkan diri kepada Allah.
0: Iya.
2: Dari qarraba yukarribu kurban. Kira itu intinya.
0: Iya, baik. Pak Kiai, ini kita sudah sampai di penghujung waktu. Ini Pak Kiai, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Banyak sekali yang bertanya untuk di topik kita pagi hari ini. Karena topiknya sangat bagus, relevan. Karena sudah mau mendekati juga nih. Sudah di depan mata. sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah Idul Kurban, tentunya Idul Adha. Jadi ya mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran rezeki, tentunya kenikmatan serta umur yang panjang. Dan ya mudah-mudahan kalau bisa berkurban ya kita berkurban ya Pak Kiai ya. Insya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah Pak Kiai, mungkin sebagai akhir penutup perbincangan kita di segmen Mutiara Pagi hari ini, mungkin ya, seperti apa doa ataupun mungkin yang ingin disampaikan sebagai penutup closing statement juga ini Pak Kiai, silakan.
2: Ya. Jadi bulan Zulhijjah sebagai salah satu bulan yang dalamnya ada persepuluhan, ya, mari kita bermunajat kehadirat Allah, tingkatkan kualitas ibadah. Mau melaksanakan ibadah puasa sunnah itu sangat dianjurkan, bahkan pada hari tarwiyah, hari Arafah dan hari Nahar, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Karena itu salah satu tuntunan menghargai dan menghormati bulan Zulhijjah. Saya kira itu statement kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya Pak Kiai, Pak Kiai Haji Muslim, atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan di pagi hari ini yang penuh berkah. Pastinya semoga menjadi amal jariah untuk Pak Kiai sekeluarga dan tentunya bermanfaat bagi seluruh pendengar. Akhir kata kita akhiri untuk sajian Mutiara Pagi hari ini. Sampai jumpa di program acara Mutiara Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
3: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan Warta Daerah Pagi.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Saya bersama keluarga, ya memang ini namanya Nia, untuk memberikan bantuan kepada adik-adik mahasiswa.
2: Kami pemeriksaan performen, antara lain pemeriksaan bang alami, kulit, hewannya sehat, tidak menunjukkan gejala penyakit apapun, kemudian termasuk...
0: Berikut pendengar, kami hadirkan dua pokok berita utama. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengalokasikan 1,8 miliar rupiah dari yayasan pribadinya untuk beasiswa. Antisipasi PMK dan penyakit menular, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau intensifkan pemeriksaan hewan kurban. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya. Edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 bersama saya Ulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengalokasikan 1,8 miliar rupiah dari yayasan pribadinya untuk beasiswa 150 mahasiswa S1, S2, dan S3 di Sulawesi Tenggara melalui seleksi khusus. Mengenai hal tersebut selengkapnya, dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
3: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengalokasikan dana sebesar 1,8 miliar rupiah untuk program beasiswa mahasiswa Sultra yang bersumber dari yayasan pribadi miliknya. Bantuan tersebut disiapkan sebagai dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa di daerah. Program beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa yang telah mendaftar sejak tahun lalu, dengan jumlah pelamar mencapai 3.000 orang. Seluruh berkas menjalani proses seleksi oleh tim khusus yang dibentuk langsung oleh gubernur. Dalam program tersebut, disiapkan kuota untuk 100 mahasiswa S1, 30 mahasiswa S2, serta 20 mahasiswa S3 dengan nominal bantuan pendidikan yang berbeda-beda sesuai jenjang studi masing-masing. Andi Sumangeruka menjelaskan, penggunaan dana pribadi dilakukan karena program beasiswa dapat direalisasikan melalui APBD 2026 akibat masih terkendala proses administrasi dan membutuhkan dasar peraturan daerah atau perda. Menurutnya, jika menunggu APBD perubahan, proses penyaluran bantuan akan memakan waktu lebih lama sehingga dikhawatirkan menghambat kebutuhan pendidikan mahasiswa. Karena itu, dirinya memutuskan menyalurkan bantuan secara langsung melalui yayasan pribadi agar mahasiswa dapat segera menerima manfaatnya.
1: Saya bersama keluarga, ya memang ini namanya Nia, untuk memberikan bantuan kepada adik-adik mahasiswa. Daripada ini kelamaan dan ini berproses, masih berproses administrasi, maka saya dan keluarga sudah mengilaskan untuk memberikan bantuan sebesar 1,8 miliar.
3: Penyaluran beasiswa dijadwalkan mulai berlangsung pada Mei 2026. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap program tersebut mampu membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan sekaligus mendorong lahirnya generasi muda berprestasi yang dapat berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Antisipasi PMK dan penyakit menular, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau intensifkan pemeriksaan hewan kurban dimulai Senin 18 Mei 2026. Mengenai tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani menurunkan laporannya.
4: Kurang dari dua pekan menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, masyarakat muslim di berbagai daerah mulai berburu hewan kurban. Untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan layak kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mulai mengintensifikasikan pengawasan ternak di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Intensifikasi pemeriksaan antemortem dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin 18 Mei 2026 hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lokasi penjualan ternak tertinggi di Kota Bau-Bau, diantaranya pos 3 Kelurahan Tarafu, Kelurahan Karing-Karing, dan Pulau Makassar. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi fisik ternak, termasuk pemeriksaan performa tubuh, lubang alami, hingga kondisi kulit hewan untuk memastikan ternak sehat dan tidak terserang penyakit. Menurutnya, pemeriksaan bertujuan memastikan hewan memenuhi syarat sah sebagai hewan kurban sesuai dengan ketentuan syariat.
2: Kami pemeriksaan performen, antara lain pemeriksaan lubang alami, kulit, hewannya sehat, tidak menunjukkan gejala penyakit apapun, kemudian termasuk yang memenuhi syarat-syarat hewan kurban. Dalam hal ini, tanduk normal, kemudian telinga termasuk tidak kurang, kemudian ekor tidak terpotong. Kemudian termasuk juga umur. Dalam hal ini kan kambing atau domba itu sekitar umur 1-2 tahun, kemudian ternak sapi umur 2 tahun yang ditandai dengan pergantian gigi seri.
4: Dokter Hewan Jusriati menambahkan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit seperti cacingan, diare, penyakit kulit, hingga penyakit menular lainnya pada ternak. Meski Kota Bau-Bau berada dalam kategori bebas penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, serta menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan agar kondisi tersebut tetap terjaga. Sebagai langkah pencegahan terhadap lalu lintas ternak yang masuk Kota Bau-Bau melalui jalur darat, Dinas Pertanian juga mengoptimalkan pengawasan petugas peternakan dan pemantauan melalui aplikasi kesehatan hewan. Hal ini dilakukan karena ternak yang masuk dari daerah asal wajib mengantongi sertifikat veteriner. Selain itu, para peternak juga diimbau segera melapor apabila menemukan ternaknya dalam kondisi sakit agar dapat segera ditangani oleh petugas terkait. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menyebut sebanyak 75 unit koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di wilayah Sulawesi Tenggara telah siap beroperasi untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan. Andi Sumangeruka menjelaskan, dari total 771 unit koperasi yang sedang berproses di Sulawesi Tenggara, sekitar 75% telah rampung secara fisik dan sebagian sudah siap digunakan. Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti peresmian operasional koperasi desa dan kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk mempercepat pengembangan jaringan koperasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dalam penyediaan aset strategis, termasuk lahan dan pembangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas koperasi. Langkah ini dilakukan karena sejumlah daerah masih menghadapi kendala untuk keterbatasan aset untuk mendukung operasional koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Andi Sumangeruka menegaskan, dukungan tersebut melibatkan seluruh tingkat pemerintah di Sulawesi Tenggara agar program pemenuhan kebutuhan pokok dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, koperasi desa Kelurahan Merah Putih jadi simpul integrasi pangan di Kabupaten Buton Selatan. Program strategis nasional akan terhubung dari nelayan dan petani hingga suplai program makanan bergizi gratis. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku menurunkan laporannya.
5: Ya, intinya ini bahwa PSN ini sangat berdampak positif.
6: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menempatkan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Kopdeskel Merah Putih sebagai simpul strategis dalam memperkuat distribusi kebutuhan pokok sekaligus menggerakkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Buton Selatan Laode Harwanto saat mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 Kopdeskel Merah Putih secara virtual oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026. Di Buton Selatan, kegiatan dipusatkan di Gerai Koperasi Merah Putih Desa Lawela. Menurut Harwanto, keberadaan gerai ini bukan sekedar pusat distribusi sembako, tetapi menjadi penghubung utama berbagai program strategis nasional atau PSN, di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, Program Ketahanan Pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis MBG yang saling terintegrasi dalam satu sistem.
7: Hari ini pemerintah pusat telah meresmikan gerai Merah Putih di seluruh Indonesia dan di Buton Selatan itu ada satu titik yang dilaksanakan di Lawela. Pertama, ini adalah apresiasi besar kepada pemerintah pusat dan juga Bapak Bupati Buton Selatan yang telah melakukan berbagai upaya sehingga program strategis nasional ini bisa masuk di Kabupaten Buton Selatan.
6: Sekda menjelaskan melalui KNMP, hasil tangkapan nelayan akan dikelola dan disuplai secara terorganisir, termasuk melalui fasilitas cold storage. Sistem ini memastikan hasil perikanan terserap optimal dan memiliki nilai tambah. Selanjutnya, sektor pertanian akan diperkuat melalui program cetak sawah yang menjadi bagian dari PSN. Produksi beras dari kawasan pertanian berkelanjutan akan menopang kebutuhan pangan daerah.
7: Yang punya dapur ini nanti bisa mengambil ikan dari KNMP, Koperasi Nelayan Merah Putih. Demikian juga adalah cetak sawah yang sementara digaungkan. Insya Allah Buton Selatan juga adalah bagian dari daerah yang tahun ini mendapatkan program itu. Nanti kebutuhan beras apa semua itu akan diambil, disuplai dari melalui cetak sawah yang masuk di daerah ini.
8: Di Buton Selatan.
7: Ya. Intinya ini bahwa PSN ini sangat berdampak positif.
6: Seluruh rantai ini, lanjut Harwanto, terhubung langsung dengan program Makan Bergizi Gratis MBG. Pasokan bahan pangan, baik ikan maupun beras, akan disuplai dari sistem koperasi dan pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur pelayanan gizi. Selain itu, program turunan seperti pembangunan perumahan nelayan juga akan dikembangkan di kawasan KNMP sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Seorang pemuda nekat menjadi jaksa gadungan untuk melakukan penipuan. Hasilnya digunakan untuk berfoya-foya. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
3: Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari menangkap seorang pria berinisial Ika, 28 tahun, yang diduga melakukan penipuan dengan modus mengaku sebagai jaksa. Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Wiliwanto Malau, mengatakan tersangka yang juga menggunakan nama samaran Andi Rian Halim ini ditangkap tim Puser 77 di Kelurahan Kadia. Modus pelaku menawarkan lowongan pekerjaan sebagai penjaga tahanan kepada korban dengan meminta sejumlah uang sebagai syarat penerimaan. Kasus ini terungkap setelah seorang mahasiswa berinisial AL melapor usai mengalami kerugian sebesar 23 juta rupiah yang dibayarkan secara bertahap di sebuah rumah kos di Kelurahan Lolara. Untuk meyakinkan korban, tersangka memberikan kuitansi bermaterai dan surat panggilan palsu yang mengatasnamakan Kejaksaan Tinggi Sultra. Setelah seluruh uang diterima, pelaku membatalkan panggilan kerja secara sepihak, lalu menghilang dan tidak bisa dihubungi.
9: Kemudian dia juga tahun 2023 sampai 2024 juga dengan modus yang sama, dia juga menyamar sebagai jaksa, yaitu ternyata dia jaksa gadungan. Sementara dia ini juga merupakan penadah ataupun profesi penadah sebagai pembeli motor-motor curian juga. Tapi kita akan tetap kembangkan siapa sih tersangka inisial IK tersebut yang merupakan jaksa gadungan.
3: Hasil penyelidikan menunjukkan uang hasil penipuan digunakan tersangka untuk memenuhi gaya hidup mewah seperti memodifikasi motor, menyewa villa selama 2 bulan, hingga merental mobil jenis HR-V. Polisi turut menyita satu pasang pakaian Dinas Kejaksaan Tinggi Sultra lengkap dengan atribut yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya.
9: Nah, dia ini motifnya itu masih pengembangan, dia untuk berfoya-foya, menginap di Indekos bersama perempuan dari aplikasi hijau, kemudian dia memperbaiki dan membeli motor MX King-nya.
3: Berdasarkan pengakuan tersangka, aksi penipuan serupa telah dilaksanakan di 6 lokasi berbeda di Kota Kendari dengan total kerugian korban mencapai 69 juta rupiah. Saat ini polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain. Reporter RRI Kendari, Firim Safir, melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kota Kendari tahun ini menargetkan sebanyak 1.200 unit rumah untuk yang tidak layak huni untuk direvitalisasi. Mengenai tersebut, berikut laporan Heldiawati Kadir.
8: Pemerintah Kota Kendari tahun ini menargetkan realisasi program revitalisasi bagi 1.200 unit rumah tidak layak huni di wilayah Kota Kendari. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak untuk masyarakat. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menjelaskan, upaya penanganan terus dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya yang tinggal dalam kondisi hunian kurang layak. Usulan perbaikan rumah telah diajukan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk tahun anggaran 2026. Usulan ini bertujuan memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna mempercepat pemenuhan hunian yang layak. Program ini diharapkan mampu mengurangi secara signifikan jumlah kawasan kumuh sekaligus memberikan hunian yang lebih sehat dan aman bagi warga.
10: Kalau untuk perumahan kumuh, alhamdulillah kami pemerintah Kota Kendari tahun ini merevitalisasi senilai kurang lebih 1.200 kepada rumah tidak layak huni. Paling banyak di Kecamatan Nambo, Bungu Toko, udah gitu ada di Kecamatan Kendari. Jadi ada spot-spot ya, spot-spot rumah tidak layak huni.
8: Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah mengandalkan sejumlah pendanaan diantaranya berasal dari dana aspirasi anggota DPR RI, reward yang diberikan oleh Kementerian Perumahan, termasuk dari alokasi anggaran dari APBD Kota Kendari. Rumah tidak layak huni menjadi salah satu fokus utama program perumahan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program perbaikan atau renovasi RTLH ini menjadi bagian integral dari target yang lebih besar, yaitu pembangunan 3 juta rumah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
0: Dan pendengar, untuk di akhir kebersamaan kita di Warta Daerah pagi hari ini, berikut kita dengarkan komentar RRI Kendari pagi ini tentang kepungan banjir masih menghadang, kemana warga harus bertahan, dalam catatan redaksi pemberitaan bersama Ato Raidi.
11: Selamat pagi. Kepungan banjir yang masih menghadang Kota Kendari bukan lagi sekedar bencana musiman, tetapi alarm keras tentang tata ruang, drainase kota, dan perlindungan lingkungan. Ketika air terus masuk ke rumah-rumah warga, pertanyaan paling menyakitkan muncul, kemana lagi warga harus bertahan? Di tengah hujan yang terus mengguyur, warga bukan hanya kehilangan kenyamanan, tetapi juga rasa aman. Anak-anak tidur di pengungsian. Aktivitas ekonomi lumpuh. Lahan pertanian terendam. Dan sebagian masyarakat harus berjibaku menyelamatkan barang seadanya. Data BPBD menunjukkan ribuan warga terdampak dan ratusan rumah terendam di sejumlah kecamatan di Kota Luloh ini. Yang membuat keadaan terasa ironis, banjir di Kendari bukan peristiwa baru. Hampir setiap musim hujan, kawasan bantaran Sungai Wanggu, Kalila Solo, drainase tersumbat karena sedimentasi atau endapan lumpur, hingga wilayah pemukiman rendah kembali menjadi langganan genangan. Ini menandakan bahwa penanganan masih lebih banyak bersifat darurat daripada pencegahan jangka panjang. Pemerintah memang telah bergerak menyalurkan bantuan pangan, membuka posko hingga menetapkan status tanggap darurat. Namun bantuan logistik saja itu tidak cukup menjawab kecemasan masyarakat. Warga membutuhkan kepastian, apakah tahun depan mereka akan kembali terendam? Apakah anak-anak mereka akan terus tumbuh dalam ancaman banjir yang sama? Banjir juga memperlihatkan ketimpangan paling nyata. Mereka yang paling terdampak justru warga kecil yang tinggal di kawasan rawan karena keterbatasan pilihan hidup. Ketika air datang, mereka tidak punya rumah kedua. tidak punya tempat evakuasi permanen. Bahkan kadang harus memilih bertahan di rumah yang terendam demi menjaga harta benda. Karena itu, musibah banjir seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Normalisasi sungai, penataan kawasan resapan, penghentian pembangunan yang mengabaikan lingkungan, hingga sistem drainase perkotaan harus menjadi prioritas nyata, bukan sekadar janji setelah banjir surut. Pada akhirnya, pertanyaan kemana warga harus bertahan sesungguhnya adalah pertanyaan kepada semua pihak. Apakah kota ini masih disiapkan untuk melindungi warganya atau justru membiarkan mereka bertarung sendiri setiap musim hujan datang? Sekian komentar.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengalokasikan 1,8 miliar rupiah dari yayasan pribadinya untuk beasiswa. Antisipasi PMK dan penyakit menular, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau intensifkan pemeriksaan hewan kurban. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rosatu Kendari, Jalan Laut T nomor 44 Mandonga Kendari. Telepon

Selamat pagi pastinya ya. Kita ucapkan untuk Anda pendengar setia Pro 1 Kendari di seluruh penjuru Nusantara, Sulawesi Tenggara dan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini pendengar? Mudah-mudahan selalu dengan kabar yang baik pastinya untuk Anda semua. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang mungkin kita harapkan itu selalu dalam keadaan yang baik, berjalan dengan baik, kesehatan juga begitu. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga diberi kelancaran dalam menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini pendengar. Kembali bersama untuk di Sultra Pagi ini, Sultra Pagi masih menyapa Anda, ruang hangat yang hadir menemani waktu pagi Anda dengan tentunya updatean beragam informasi, inspirasi, hiburan serta suasana penuh keakraban untuk masyarakat bumi Anoa tercinta pendengar. Mudah-mudahan selalu dengan kabar yang baik untuk Anda semua mengawali awal pekan. Untuk di pekan, berarti kita sudah masuk di pekan keberapa tuh? Pekan ketiga ya? Masuk di pekan ketiga bulan Mei pendengar, 18 Mei hari ini. Jadi mudah-mudahan Anda yang memulai kegiatan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan. Pastinya Anda yang tengah beraktivitas hari ini, kami menyapa untuk semua. Mudah-mudahan selalu penuh dengan semangat dan kebersamaan. Bagi Anda juga yang mungkin sedang mulai aktivitas mungkin sejak dini hari juga, sama kayak kami-kami ini atau para nelayan yang baru kembali dari laut, petani yang mungkin akan mulai menuju kebun, para pegawai yang mungkin sedang bersiap ke kantor, mahasiswa dan pelajar yang mungkin tengah dalam perjalanan akan memulai aktivitas di awal pekan. Tentunya mudah-mudahan selalu dalam kabar yang sehat untuk Anda semua dan tentunya selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa lah pastinya. Untuk itu di pagi hari ini nanti kita akan juga kembali mengupdate informasi ya, laporan kondisi terkini lalu lintas yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada beberapa titik CCTV yang nantinya akan kami pantau bersama rekan-rekan yang ada di RTMC. Dan okay, baik, kita sudah ada ini ya, sudah ada info dari RTMC yang sedang bertugas pagi hari ini bersama dengan Bripto Unso. Sesaat lagi kami hadirkan updatean traffic update bersama RRI Pro 1 Kendari kerjasama dengan RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Sesaat lagi pendengar.

0: saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Tepo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biona sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galau kan Biona?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih Honda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Masih terus bersama dengan kami Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, mungkin menuju kantor, mengantar anak ke sekolah, menuju pasar, kampus, maupun mungkin baru akan mulai aktivitasnya ya di pagi hari ini. Tentunya Anda tetap utamakan keselamatan dan patuhi aturan lalu lintas. Pagi hari biasanya menjadi waktu dengan mobilitas masyarakat yang cukup padat ya pendengar. Jadi terutama di sejumlah ruas jalan utama dan juga pusat aktivitas masyarakat. Karena itu menjadi penting untuk kita menjaga konsentrasi pastinya, saling menghormati sesama pengguna jalan dan menjaga emosi di pagi hari agar perjalanan Anda tetap aman dan juga nyaman. Berikut kami juga akan update laporan kondisi terkini lalu lintas yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Kerjasama RRI bersama RTMC Polda Sulawesi Tenggara, kita kemas dalam Traffic Update.
1: Traffic Update.
2: Traffic Update. Traffic Update.
0: Dan sudah terhubung bersama rekan kita yang sedang bertugas di RTMC Polda Sulawesi Tenggara, ada Bripto Unso di sana. Halo rekan Unso, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi rekan Ulan.
0: Baik, kabar sehat hari ini?
3: Alhamdulillah sehat rekan Ulan. Rekan Ulan apa kabar?
0: Alhamdulillah, Senin semangat katanya ya. Baiklah Bripto Unso, rekan Unso yang sedang bertugas di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Silakan, kita pantau di mana lagi nih titiknya hari ini. Silakan langsung deh, silakan Bripto Unso.
3: Baik, terima kasih rekan Ulan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Menemani perjalanan Anda pada pagi hari ini, saya Bripto Unso Hasibuan akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama yaitu Bundaran Gubernur, terpantau arus lalu lintas ramai namun tetap lancar dan terkendali. Hal tersebut disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang akan melaksanakan giat perkantoran dan juga sekolah. Untuk kendaraan didominasi oleh roda 4, untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu situasi arus lalu lintas di Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan kantor DPR Kolaka. Terpantau arus lalu lintas cukup landai. Untuk kondisi cuaca berbanding terbalik dengan Kota Kendari yang terpantau mendung. Demikian info traffic update pada pagi hari ini. Saya kembali kepada rekan Ulan di studio.
0: Baik, jadi ada beberapa tadi ya yang dipantau untuk pagi hari ini. Kolaka dan juga tadi ada titik juga yang ada di Kota Kendari. Nah, mungkin Bripto Unso, kalau di pagi hari ini mungkin ada beberapa titik yang perlu diwaspadai, mungkin potensi kemacetan. Karena kan biasanya kalau jam-jam krusial kayak jam seperti ini, jam 7 pada mulai gerasak-gerusuk, buru-buru orang ya. Karena mungkin anak sekolah, kemudian juga mungkin tempat beraktivitas akan apel pagi. Apalagi masih baru di awal pekan. Nah, di bagian titik-titik mana saja itu yang perlu kita waspadai untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya mungkin, Bripto Unso?
3: Baik, betul sekali rekan Ulan, pada pagi hari terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya pada daerah perkantoran dan juga sekolah. Juga kami memberikan informasi ada beberapa titik krusial yang menjadi titik kemacetan seperti pada Bundaran Gubernur, sepanjang jalan depan SD 2 Ketari, Simpang 4 Polda Sultra dan juga Bundaran Teng. Seperti itu rekan.
0: Jadi seperti itu ya, mungkin selain kepadatan kendaraan, biasanya kalau pelanggaran yang paling sering ditemukan petugas di jalan raya itu kalau pagi-pagi apa sih, dan imbauan kepolisian mungkin kepada masyarakat rekan Unso agar tetap aman berkendara seperti apa?
3: Baik, itu sekali rekan Ulan, untuk pelanggaran banyak kami menemukan itu pengendara yang khususnya roda 2 yang tidak menggunakan helm dan juga melawan arus rekan Ulan. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar tetap menggunakan helm dan tidak melawan arus untuk keselamatan kita bersama.
0: Itu ya yang paling penting ya. Nah, mungkin ada tips berkendara yang aman mungkin dari teman-teman kepolisian nih pagi hari ini untuk para pengguna jalan yang mungkin menggunakan baik pengendara roda 2 maupun roda 4 yang mungkin saja sedang mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Bripto Unso, silakan.
3: Baik, terus kaya rekan Ulan, Untuk tips keselamatan yaitu yang pertama untuk selalu mengecek kendaraan Anda ketika akan berkendara. Pastikan remnya berfungsi dengan baik, ada kelengkapannya seperti spion, dan juga tentu saja jangan lupa bensinnya sudah terisi ya, rekan-rekan.
0: Iya, karena
3: Kalau
0: jangan
3: sudah.
0: sampai hari Senin baru mau mulai aktivitas, bensinnya tidak ada, bikin macet pula lagi. Ya Allah. Jadi terganggu
3: Dan
0: juga tuh. Baiklah, terima kasih ya Bribtu Unso ya, sudah memberikan kita tips, kemudian juga himbauan dari teman-teman dari kepolisian, khususnya dari yang sedang bertugas nih di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan menjadi aware bersama bahwa memang keselamatan itu harus kita jaga bersama ya, bukan cuma untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat banyak ya Bribtu Unso ya.
3: betul sekali rekan ulang.
0: Baiklah kalau begitu ya. Tuntaslah ya untuk traffic update hari ini. Kalau kita mau pantau beberapa titik, mungkin tidak akan habis waktunya ya Bribtu Unso ya. Mudah-mudahan tetap aman berkendara pastinya. Dan kita doakan bersama Anda tiba selamat sampai tujuan. Dan hati-hati kalau berkendara, patuhi peraturan lalu lintas, karena ada beberapa rekan-rekan kepolisian tentunya yang bertugas di beberapa titik jalan raya ya Bribtu Unso ya.
3: Terus sekali rekan-rekan.
0: Apalagi hari Senin. Baiklah kalau begitu. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Bribtu Unso. Salam sehat untuk rekan-rekan di RTMC.
3: Selamat melanjutkan aktivitas kembali rekan ulang.
0: Iya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan.
0: Selamat pagi. Nah, itulah tadi pendengar laporan yang tentunya kami update untuk Anda, diharapkan untuk seluruh pengguna jalan yang mungkin sedang berkendara pagi hari ini tetap meningkatkan kewaspadaan, menjaga jarak aman juga kalau berkendara, serta selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Karena ingat, perjalanan yang aman itu jauh lebih penting pendengar, daripada tiba dengan tergesa-gesa. Kalau mau buru-buru ya dari subuh jalannya, karena jalanan masih sepi. Terima kasih rekan di RTMC sudah mengupdate informasi bersama, dan itu menjadi updatean traffic di pagi hari ini. Kita berjumpa lagi sore untuk traffic update bersama RRI Pro 1 Kendari, kerjasama dengan Ditlantas Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Salam sehat untuk Anda semua, hati-hati dalam berkendara, dan selamat pagi.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia.

Semangat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Bangunlah semangat di pagi hari ini dengan tentunya pikiran-pikiran yang tenang, positif. Dan apapun rencana Anda di pagi hari ini, bekerja, sekolah, berdagang, beraktivitas di rumah, jalani semuanya dengan penuh semangat rasa syukur pendengar. Karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk kita memperbaiki langkah, meraih cita-cita dan menjadi lebih baik dari hari kemarin. Apalagi baru di awal pekan ya. Hari Senin, Seninnya harus semangat. Katanya Senin itu monster day. Aduh, mamanya hari. Jadi jangan biarkan rasa lelah kemarin terbawa ke hari ini. Ambil napas sejenak, tersenyum dan yakinkan diri Anda bahwa Anda mampu melewati semua tantangan hari ini. Kita gaspol hari ini ya. Langkah kecil yang konsisten akan membawa kita pada hasil yang tentunya bisa lebih baik, bisa lebih besar ke depan. Untuk Anda semua pendengar Pro 1 RR Kendari, tentunya tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Dan jangan lupa sih sebenarnya mungkin kiat-kiat kecilnya ya, jangan lupa terus berbagi kebaikan sekecil apapun itu kepada orang sekitar Anda. Karena pagi yang baik itu selalu dimulai dengan hati yang baik. Nah itu dia, semangat beraktivitas ya. Untuk pagi hari ini, sesaat lagi kita akan update informasi bersama di musik dan informasi. Pagi hari ini kita akan update informasi apa lagi ya, pagi hari ini sesaat lagi informasinya. Rangkaian musik-musik pilihan akan hadir menemani Anda di pagi hari ini. Semangat beraktivitas, Anda yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pastinya.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Hah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di kebersamaan kita pagi hari ini masih bersama Wulanda Sari yang menemani ruang dengar Anda. Kita kawal dengan Sultra Pagi untuk di hari ini. Nah, untuk itu di pagi hari ini, setelah tadi kita update juga mengenai perjalanan di jalan, kita update situasi terkini ya, arus lalu lintas yang ada di wilayah Kota Kendari. Nah, pagi hari ini supaya lengkap, kita juga akan mengupdate informasi cuaca. Kita update informasi cuaca bersama rekan-rekan yang sedang bertugas di BMKG hari ini. Kita kemas dalam info cuaca.
0: Info cuaca.
1: Dan kita sudah terhubung bersama rekan yang sedang bertugas dari BMKG. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, ini dengan Mbak siapa nih? Yang sedang tugas nih, Mbak Farah.
2: Ya.
1: Baik, Mbak Farah, bagaimana nih updatean informasi perkiraan cuaca di hari ini untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya? Boleh dong sharing bersama dengan pendengar di hari ini, pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RMI. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara hari ini, tanggal 18 Mei 2026. Pada pagi hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Bombana, Muna, dan Buton Tengah. Pada siang hingga sore hari, berpotensi hujan sedang di wilayah Kolaka, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Kendari, Buton, dan Bau-Bau. Hujan ringan di wilayah Kolaka Utara, Bombana, Konawe Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Muna, Muna Barat, Buton Utara, dan Buton Selatan. Pada malam hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka, Bombana, dan Buton. Pada dini hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Bau-Bau, Buton Selatan, dan Wakatobi. Suhu udara berkisar dari 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara dari 65 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Kami menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur dan petir serta angin kencang pada siang hingga sore hari di wilayah Kolaka, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Kendari, Buton, dan Bau-Bau. Informasi tinggi gelombang. Saat ini gelombang berada pada kategori rendah dengan ketinggian di bawah 1,25 meter. Informasi tanda waktu hari ini tanggal 18 Mei 2026, matahari terbenam pada pukul 17.44 WITA dan akan terbit esok hari pada pukul 05.48 WITA. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lengkap bisa menghubungi kami di nomor 0811-400-5929 atau di Facebook dan Instagram kami di @info_bmkg_sultra. Sekian update informasi cuaca pagi ini.
1: Baik, terima kasih rekan Farah yang sedang bertugas di BMKG. Salam sehat untuk rekan-rekan di BMKG ya, dan tentunya selamat melanjutkan kembali aktivitasnya.
2: Iya, terima kasih Mbak. Salam sehat juga.
1: Iya, baik. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, itulah tadi kita telah update informasi cuaca pagi ini bersama rekan BMKG yang sedang bertugas di sana, ada Mbak Farah untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Tadi sudah dihadirkan informasinya, dan kembali juga kami ingatkan ya agar masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu, terutama pada siang hingga sore hari yang berpotensi hujan disertai angin kencang di beberapa wilayah. Dan kita ingatkan juga nih bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah, pastikan selalu menyiapkan perlengkapan seperti jas hujan, payung, menjaga keselamatan di perjalanan, serta tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Semoga informasi yang barusan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bermanfaat dan bisa membantu Anda dalam merencanakan aktivitas hari ini. Terima kasih untuk terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari. Info cuaca telah hadirkan, kami telah hadirkan ke ruang dengar Anda, dan program 1 RRI Kendari masih akan terus update informasi untuk di Sultra pagi ini. Jadi tetap stay tune di Pro 1.
0: Info cuaca.
3: Info cuaca.
1: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
4: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.
0: Megahertz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Dan berikut pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
7: Pada tahun 2026 Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1500 SPBG di seluruh Indonesia.
5: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan